0: merupakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Pak, sadap dari mana, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Ya, mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
2: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
4: dari
5: Pak
4: Sadar, Pak? Tidak ada.
2: Ada belakang, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
4: Tidak.
5: Kenapa siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
0: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi.

0: Organisasi Penegak Hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
2: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
3: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
2: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
3: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
4: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
3: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
5: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
3: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
6: Peringatan Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
7: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
6: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
8: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
6: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih

0: dan manfaat program lebih tepat sasaran.
1: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BKN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BKN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BKN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BKN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BKN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
2: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembukaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru.

0: baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral ya, Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yetra ya, teman-teman Anda pendengar di Sintang menyapa pagi ini.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya, selamat pagi mendengar setiap program satu RRI Sintang dimanapun Anda berada. Sudah di jam 7 ya, lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang sudah sangat cerah juga, dan tentunya jam-jam segini jam-jam ya ramai juga ya di jalan. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan bagi Anda yang mungkin aktivitasnya di jam 8 ya, startnya mungkin mulainya jam 8, masih sempat sarapan, jangan lupa sarapan juga. Oke, tentunya pagi ini masih bersama saya Yetro, pendengar temani Anda di program 1 RRI Sintang, dan kita masuk di suara warga. Dan pendengar ya, berdasarkan informasi yang kami himpun, di mana yang kami himpun ya dari laman rri.co.id, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, memperkuat kerukunan, serta merawat semangat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. FKUB juga mengingatkan pentingnya saling menghormati serta bijak ya dalam menyikapi berbagai informasi, khususnya di media sosial, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah persatuan. Dan juga berangkat dari informasi tersebut, tema kita di Suara Warga pagi ini tentunya ini adalah merawat kerukunan. Apa yang bisa kita mulai dari lingkungan sekitar? Dan pendengar ya, kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun tokoh agama. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita juga memiliki peran untuk menjaga hubungan baik ya dengan tetangga, menghargai perbedaan, saling membantu, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana dengan lingkungan tempat Anda tinggal, pendengar? Menurut Anda, apa yang membuat kerukunan di lingkungan tetap terjaga? Ya, mungkin ada pengalaman mengikuti kegiatan gotong royong, kerja bakti, ataupun perayaan hari besar keagamaan atau bentuk kebersamaan lainnya yang ingin Anda bagikan kepada kami ya di program 1 RRI Sintang. Ya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung juga melalui sambungan telepon di 0565247774 ataupun di WhatsApp kami di 0857500470.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: Ya baik pendengar, program 1 RRI Sintang itu tadi untuk tema kita di Suara Warga ya, merawat kerukunan apa yang bisa kita mulai dari lingkungan sekitar. Dan tentunya kita diingatkan kembali ya, kepentingnya menjaga semangat kebersamaan, saling menghormati dan juga memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman ya, menjadi kekayaan Kabupaten Sintang. Ya, seperti yang disampaikan FKUB Kabupaten Sintang ya, kerukunan ini merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga komunikasi yang baik, menghargai perbedaan, serta terus menumbuhkan sikap saling peduli di lingkungan tempat tinggal kita. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

di berbagai kemudahan, mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Sintang Menyapa pagi ini ya. Tentunya masih bersama saya Yetro, teman Anda. Dan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda mengutip dari rri.co.id Pontianak ya, di mana OJK optimis kredit UMKM tumbuh hingga akhir 2026. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami kontraksi pada awal tahun.

tahun. Hingga Mei 2026, kredit UMKM tercatat tumbuh 0,60% secara tahunan atau year on year. Ya, menurut Tian, pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh kredit usaha mikro yang meningkat 0,64% dan kredit usaha menengah 1,84% secara tahunan. Sementara itu, kredit usaha kecil masih mengalami kontraksi sebesar 0,24%. Dia juga menjelaskan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM juga dipengaruhi dinamika ekonomi domestik yang berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut turut menekan daya beli terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ya, meski demikian, OJK juga tetap optimis target pertumbuhan kredit UMKM sebesar 7 hingga 9% ya pada 2026 dapat dicapai. Optimisme itu juga didukung oleh terjaganya indeks keyakinan konsumen yang diharapkan mampu menopang aktivitas usaha pelaku UMKM. Dan menurut Tian, OJK bersama pemerintah juga terus memperkuat berbagai kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tentunya pendengar ya, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Pontianak.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya baik pendengar, mengutip dari laman rri.co.id Ntkong ya, DPRD Sanggau optimis target penurunan kemiskinan tercapai. Ya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus berharap angka kemiskinan di daerah terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Upaya tersebut dinilai memerlukan dukungan data yang akurat serta kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting ya dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang tepat, pemerintah juga dapat menyalurkan program sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ia juga menilai kondisi ekonomi daerah akan sangat mempengaruhi pencapaian target penurunan kemiskinan. Dukungan anggaran melalui APBD dinilai menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Ntkong.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik, seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Ya, kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda, masih mengutip dari laman rri.co.id. Kali ini rri.co.id Pontianak ya, Kemenham, KPAI dan Disdukcapil perkuat cegah TPPO bayi Kalbar. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban bayi di Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan melalui penguatan regulasi pengawasan administrasi kependudukan serta perlindungan hak anak. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Koa juga mengatakan Indonesia saat ini telah memasuki kondisi darurat TPPO karena tidak lagi menjadi negara pengirim tetapi juga negara penerima korban perdagangan orang. Dan ia juga menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus TPPO terus berkembang dan menyasar kelompok paling rentan. Kasus yang terjadi di Kalbar bukan lagi perdagangan orang dewasa tetapi bayi. Ya, juga ini harus menjadi atensi luar biasa Presiden Republik Indonesia karena menyangkut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar ya, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Pontianak.

Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Dilansir dari laman Korlantas Porli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, sudah di jam 8 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut juga merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada tanggal 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di kawasan Kementerian Perhubungan. Dan sekian pendengar ya, untuk info cek fakta kita yang dimana informasi tadi kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bet.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.

0: Winta.
1: Hai Bi Winta.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
1: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
2: Eh Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang

Ya, pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, Sintang ya, objek wisata Kedah Tempunak tingkatkan fasilitas penunjang. Ya, objek wisata panorama Kedah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan. Pihak pengelola terus menambah sebagai fasilitas termasuk juga penginapan ya, guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Pengelola objek wisata panorama Kedah, Tuah Mengasih, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas. Selain area swafoto dan tempat bersantai, penginapan juga disiapkan agar wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang. Menurut pengelola, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk berwisata bersama keluarga ataupun komunitas. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Anda masih bersama kami di program 1RRI Sinta. Pendengar, Alwi kalah pada babak pertama China Open 2026. Mengutip dari laman rri.co.id, tunggal putra Indonesia Alwi Parhan gugur di babak pertama besar China Open 2026. Alwi dikalahkan pebulu tangkis asal India lewat drama rubber match dengan skor akhir 17-21, 21-5, dan 17-21. Pertandingan berlangsung selama 57 menit di lapangan Satu Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok ya, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan ini juga merupakan pertemuan ketujuh kedua pemain dan kekalahan ketiga bagi Alwi. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dan informasi selanjutnya pendengar, Pemprov Kalbar dorong pariwisata berbasis budaya berkelanjutan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Komitmen ini didorong agar mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dan berbagai potensi wisata yang dimiliki Kalbar dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Sugeng Haryadi mengatakan bahwa Kalimantan Barat saat ini semakin diperhitungkan di tingkat nasional sehingga daerah tujuan wisata, namun menurutnya capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan berbagai sektor pendukung. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Pontianak.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Tidak terasa juga sudah di jam 9 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yotro temani Anda pendengar di Sintang menyapa pagi ini dari jam 5 tadi ya hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat, dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Kamis ini pendengar, tanggal 23 Juli ya 2026. Dan selanjutnya di Sintang siang nanti Anda akan ditemani rekan Dewi Suryati yang akan temani Anda pendengar dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini pendengar Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026. Bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional atau biasa disingkat dengan HAN. Nah, tema untuk tahun ini atau 2026 adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh masa depan yang cemerlang. Dan kita juga sebagai orang tua menjadi orang tua teladan, orang tua terbaik bagi para anak-anak kita. Bersama saya di Suryati pendengar Sintang, siang ini kami hadirkan beragam informasi dan hiburan. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: pendengar, di Hari Anak Nasional ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Saya coba ngobrol deh dengan wartawan senior RRI yang juga as a father. Nah, belakangan ini fatherless ini sangat fenomenal banget ya, kata-kata itu kita banyak membaca di berbagai media. Keberadaan ayah gitu dalam setiap sendi kehidupan sang anak gitu ya, sangat kurang gitu ya. Bukan berarti tidak ada, tetapi kurang. Nah, di Hari Anak Nasional ini kita pengen tahu nih ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sebut saja ada narasumber kita, ada Bung Taufik Hidayat. Selamat pagi Bung Taufik.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, saya juga Ibu karena Anda juga ayah ya.
1: Iya, betul.
0: Bapak, Bang Taufik ini memiliki putra, satu putri ya?
1: Iya. Lengkap lah. Jadi lengkap, kalau ya? Gendernya lengkap, ada cewek dan ada cowok.
0: Walaupun kebanyakan laki-laki ya, sama kayak saya juga.
1: Kebanyakan maksudnya. Laki-laki.
0: Iya. Nah kan anak usia yang paling besar sudah lulus kuliah ya?
1: Sudah lulus kuliah. Dan
0: sudah bekerja?
1: Sudah, ya.
0: Kemudian ini apa namanya?
1: Yang paling kecil masih ada.
0: Masih ada juga ya, kelas 2 apa kelas berapa?
1: Kelas, ya, naik kelas 3 SD.
0: Naik SD, kelas 3 SD ya. Nah itu bagaimana Anda sebagai orang tua dengan anak yang kan kalau lebih dari satu pasti beragam ya. Yang satu ingin ini gitu, yang satu ingin itu. Nah bagaimana Anda sebagai orang tua mengcover semua keinginan anak-anak itu?
1: Ya tadi kalau disinggung tentang less father ya. Memang
0: fatherless.
1: Ya. Jadi banyak apa namanya, memang peran banyak mungkin anak merasa kehilangan peran ayah ya. Padahal kalau ayah itu penting ya di dalam keluarga, terutama anak-anak. Karena kalau ayah itu ternyata membentuk banyak hal tentang kepribadian anak dan masa depan anak. Karena kan kebanyakan kan sekarang mungkin di era saat ini menyerahkan semuanya kepada ibu. Semuanya ibu, dari sejak makan, bangun tidur, nyetrika baju, ngantar sekolah, semuanya ibu ya. Peran ayahnya hilang. Ayah sibuk di luar cari nafkah misalnya. Nah ini kebanyakan terus anak-anak kehilangan peran ayahnya. Padahal dalam agama Islam itu peran ayah itu sangat dominan ya untuk membentuk karakter anak. Itu mungkin.
0: Baik.
1: Jadi kalau saya sih.
0: Berarti Anda suka membantu istri Anda?
1: Wah, kalau saya sih sebenarnya
0: jangan ditanya gitu.
1: Jangan ditanya, soalnya saya suka tidur sama anak juga.
0: Karena, oh gitu ya.
1: Anak-anak.
0: Biar lebih dekat gitu.
1: Terutama anak saya yang kecil itu tetap
0: dekat banget kayak gitu ya.
1: Nyeret saya untuk ke kamarnya. Kalau malam bangun nyeret ke kamarnya. Jadi jadi dia tidak mau mengganggu ibunya, malah mengganggu ayahnya.
0: Mengganggu ayahnya. Tapi sebenarnya secara langsung mengganggu dua-duanya ya. Krit gitu.
1: Tetet.
0: Oke. Nih ada pendengar, ada juga sahabat kita yaitu dua anak ini. Kita coba sapa Step. Halo Step.
2: Halo.
0: Ya Step, kamu sekolah kelas berapa?
2: Kelas 12.
0: Kelas 12 ya. Kamu kok agak jauh, walaupun jauh tapi suaranya bagus ya. Hampir deketan sih. Nah, oke. Kelas 12 di mana Step?
2: Di SMK Karya Bangsa.
0: SMK Karya Bangsa. Umur kamu berapa?
2: 16 tahun.
0: 16 tahun. Nah, selama 16 tahun kamu sadar diri kamu harus bermakna, harus berarti itu umur berapa? Misalnya nih ya, oh kayaknya nih saya mau jadi ini gitu, kayak punya visi pengen jadi apa gitu. Itu kamu sadarnya pas SMP, lulus SMP atau pas masuk SMA?
2: SMA sih.
0: Pengen jadi apa sih sebenarnya kamu cita-citanya?
2: Pengusaha sih pastinya.
0: Pengusaha, cet. Tapi sekarang udah nyoba punya keahlian apa?
2: Bidang berjualan sih kak, misalnya kayak mama kan punya toko, jadi saya lanjutkan. Mencoba jadi kasirnya gitu.
0: Wah, udah berlangsung berapa lama itu?
2: Kurang lebih 2 tahun sih.
0: Bagaimana sosok orang tua kamu, terutama your mother gitu ya, di mata kamu?
2: Bangga sih.
0: Terus apalagi?
2: Bangga bisa melihat anaknya tuh bisa menjalani tanpa harus dibimbing gitu.
0: Oh gitu, itu kata orang tua kamu ke kamu. Nah yeah. Kamu sekarang balik ya, kamu ke orang tua kamu gimana ngelihatnya?
2: Bangga juga.
0: Bangga juga ya. Mungkin ada kata-kata yang mau kamu ucapin for your mother or your father?
2: Ada.
0: What is it?
2: Terima kasih papa dan mama untuk selama 16 tahun ini telah membimbing aku menjadi orang lebih baik dan bisa mengerti papa mama.
0: Yeah. Oke, kemudian ada siapa tadi namanya lupa deh.
1: Tar step, step oh, iya. Lebih dekat sama ayahnya.
0: Oh iya,
1: atau
0: bener.
1: Nanti
0: ada challenge-nya itu. Ada challenge-nya itu. Nanti kita bisa tahu. Iya.
1: Saya challenge. Jadi pengen nanya aja soalnya.
0: Oh gitu.
1: Sebagai
0: ya?
1: Ayah kan.
0: Oh iya. Okay.
1: Oh iya.
0: Satu siapa namanya?
3: Amel.
0: Amel di kelas berapa?
3: Saya kelas 12.
0: Sama kayak Steph juga?
3: Iya.
0: Oh ya, di Karya Bangsa juga?
3: STM.
0: Oh di SMK Negeri. Ya, jurusan
3: SMK
0: apa?
3: Negeri 1 Sintang. Saya jurusan DKV.
0: DKV. Kenapa kamu pilih jurusan DKV? Kan yang lainnya banyak misalnya.
3: Karena gak tahu kenapa saya dari kelas 6 SD saya suka ngedit-ngedit video gitu.
0: Oh gitu ya, oke. Berarti udah kamu punya channel-channel sendiri di sosial media? Ada?
3: Ada tapi jarang ngepost kak.
0: Oh gitu, nanti kalau itu kan ilmunya harus dimanfaatin, yeah. Dipost dong banyak-banyak. Oke, nah di Hari Anak ini kamu sering memperingati atau hanya sesekali aja atau baru tahu gitu? Hari Anak Nasional ya.
3: Baru tahu sih kak.
0: Baru tahu ya, sudah tanggal 23. Nah kamu sebagai anak ini ya, kamu kos atau tinggal dengan orang tua?
3: Tinggal sama, kalau di Sintang ini saya tinggal sama keluarga.
0: Tinggal sama keluarga ya. Sosok ayah dan ibu kalau menurut kamu seperti apa?
3: Hebat.
0: Why? Why you talk that?
3: Because menurut saya ayah dan ibu itu sangat berarti di hidup saya. Tanpa mereka saya bukan apa-apa.
0: Wow.
1: Dan tidak ada gitu.
0: Yes, that's right. Oke, okay, ada challenge buat kalian ya. Step, kamu pilih, kan kamu punya gambar rumah nih ya. Ada pohon. Kamu biasa gambar rumah itu pengennya tuh pohonnya tuh dekat rumahnya atau jauh dari rumahnya? Kamu juga pilih. Bagaimana Step?
2: Dekat rumahnya.
0: Dekat rumahnya, oke.
3: Okay. Dekat.
0: Dekat berarti dua-duanya dekat dengan ibunya bang. Are you sure?
2: Yes.
0: Iya kan?
3: Iya.
0: Iya.
1: Kok dekat sama ibunya? Gara-gara pohon?
0: Enggak.
1: Ada hubungan apa pohon sama ibunya?
0: Tapi emang betul. Huh? Itu kayak psikologi tuh bang. Jadi kita kalau main games dengan anak-anak itu kita buat sebuah kayak gambar gitu. Tapi emang betul jawabannya. Jadi mereka itu kalau misalnya ini enggak semuanya sih. Maksudnya mungkin saja. Tapi rata-rata sih benar. Jadi kalau misalnya bikin rumah terus ada biasa tuh ada pohonnya. Nah pohonnya itu kalau jauh apa dekat itu tergantung.
1: Itu kalau waktu gambar.
0: Iya.
1: Waktu gambar
0: waktu
1: pohon.
0: Waktu gambar atau dia bisa membayangkan. Kan kayak ya, ilustrasi barusan gitu.
1: Kalau saya enggak juga tuh. Kalau saya bikin rumah pohonnya saya bikin jauh-jauh. Karena gambar gunungnya.
0: Dan gambar gunungnya itu habis gunung habis itu jalan udah ada matahari gitu.
1: Ada
0: gunungnya,
1: sawah.
0: Gunungnya dua ada sawah ada airnya gitu terus.
1: Ya, gitu terus.
0: Itu kayaknya orang tua dulu.
1: Nih kalau bikin gambar pemandangan apa?
2: Gunung dulu habis itu rumput baru matahari.
1: Okay. Oh gitu. Tapi ada pohon tidak? Ada pohon.
2: Ada rumah. Ada.
0: Tapi kalau aku bisa menerjemahkan gambar dia. Kalau begitu berarti Step itu punya keinginan yang kuat gitu. Tapi kadang mudian juga. Ya. Yeah. Yes, that's right.
1: Berarti berarti kan Step bener. Sama saya sama aja kan?
0: Yeah.
1: Gen Z sama generasi Alpha ini.
0: Kita bukan.
1: Kan sama aja.
0: Oke.
1: Okay, kan?
0: Berarti dia begitu. Jadi dia punya keinginan kuat tapi kadang dia kalah dengan mudian gitu orangnya gitu ya. Benar kan?
2: Yes.
0: Mas. Kalau kamu dalam menjalani kalau misalnya mood kan kamu kan orangnya mudi kan. Nah, terus untuk meningkatkan mood lagi gimana sebagai anak yang tahu nih kan you are the leader tomorrow gitu kan. Kamu kan pemimpin. Nah, kamu gimana tuh cara menumbuhkan moodnya lagi? Kalau lagi mood.
2: Biasanya sih kayak jalan-jalan dulu sih. Tenangkan pikiran, baru kembali ke awal lagi.
0: Pernah stres nggak? Mau pernah pusing gitu tuh dengan tugas yang menumpuk atau apa pernah?
2: Pernah. Sering. Biasanya tuh kerjain dulu tugasnya kan. Kalau udah pusing banget, dah lah tinggal dulu, lanjut main dulu.
0: Nggak lanjut makan.
1: Tapi kan anak-anak sekarang banyak yang stres tuh. Kalau menurut saya,
0: gimana?
1: Ya banyak yang stres ya. Kalau dari dari beberapa saya yang saya tanyain ke beberapa apa namanya ke puskesmas.
0: Riset ya.
1: Bukan juga riset sih sebenarnya beberapa
0: ya, riset
1: beberapa,
0: ringan lah berarti kan.
1: Beberapa pendapat dari dokter yang mengatakan bahwa banyak anak-anak sekarang selain sakit-sakitan juga stres gitu ya. Nah ini benar nggak sih anak-anak sekarang itu lebih banyak stresnya daripada banyak sakitnya lah gitu ya. Benar nggak Seth? Daripada saya dulu waktu masih anak-anak, kalau saya dulu anak-anak
0: gitu maksimal tapi itu.
1: Gini.
2: Enggak sih, Bang.
1: Enggak juga. Enggak juga ya? Berarti itu bagian dari yang saya ke Amel ya.
0: Iya, coba.
1: Kalau Amel gimana, Amel? Banyak stresnya atau
0: banyak happy-nya gitu?
1: Banyak happy-nya.
3: Dua-duanya.
1: Oh, stresnya juga ada. Nah, stresnya biasanya problemnya apa?
3: Kayak tugas gitu. Tugas tuh bener-bener aduh, apalagi kalau udah kelas 12 kan. Itu tuh banyak sekali tugas. Kadang tuh kayak sampai aduh ini pusing mau ngerjain yang mana dulu gitu. Kayak apalagi kan bentar lagi mau kayak lanjut mau ke kampus mana gitu-gitu. Kita kan kelas 12 ya. Jadi tuh pusing sekali mikirin itu.
1: Okay. Oh, itu. Jadi lebih banyak ke tugas ya. Yeah. Kalau itu di media sosial?
3: Enggak.
1: Misalnya stres gara-gara media sosial ada enggak? Judi online lah misalnya. Ikut judi-judi enggak?
2: Step-step. Kalau saya sih enggak ya.
1: Oh iya, main-main itulah, main-main. Main-main games.
0: Okay,
1: suka main games?
0: Kalau games suka kayaknya.
1: Tapi bikin stres enggak sih main games tuh?
0: Apalagi sampai banting handphone, misalnya.
1: Banting handphone sampai gitu? Remuk misalnya.
2: Enggak bikin stres sih, malahan game itu kalau menurut saya yang game saya suka tuh melatih ke otak pikiran.
1: Oh gitu.
2: Kecerdasan.
0: Okay.
1: Bukan jadi malah itu ya. Tapi mengganggu pelajaran tidak?
2: Enggak sih.
1: Enggak juga ya. Jadi itu di waktu senggang.
2: Iya.
1: Ya memanage waktunya berarti lebih bagus ya. Kadang-kadang kan ada juga tuh anak-anak yang sulit apa namanya? Memanage waktunya hingga kadang-kadang main gamenya lebih banyak daripada belajarnya, terlalu asik dengan media sosial. Benar,
0: sampai lupa waktu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi bagus ya, dua anak ini tidak asik dengan media sosial. Punya media sosial juga
3: di privat.
1: Jadi tidak semuanya diombar di media sosial. Punya media sosial?
2: Punya.
1: Apa?
2: Instagram sama TikTok.
1: Sering live.
2: Enggak pernah.
1: Kalau kakak itu sering live. Ibu itu sering
0: ibu
1: live.
0: Ibu dong, kan kita hari anak
1: iya, ibu. Ibu itu sering live.
0: Jadi, Pak, kalau bapak sendiri
1: jadi sering
0: ya.
1: Dapat gift paus.
0: Kaya dong saya ya. Nah, Pak, gimana nih bapak cara membangun masa depan anak-anak bapak nih ya sejak dini, atau bapak ya udah terserah anak-anak aja gitu, atau misalnya nanti kamu harus masuk ini gitu, atau seperti apa kalau sebagai bapak nih?
1: Ada beberapa nasihat ya dari beberapa pakar yang mengatakan bahwa kalau anak itu matematikanya rendah, terus misalnya bahasa Inggrisnya tinggi, nilai-nilai akademiknya itu mana yang harus diperkuat?
0: Berkuat.
1: Kalau menurut adik, menurut step mana? Kalau bahasa Inggris step ini tinggi, matematika step itu rendah, mana yang harus diperkuat?
2: Kalau saya tetap matematika sih.
1: Kayak yang rendah itu.
2: Ya.
1: Nah, kecenderungan kalau pola asuh sekarang itu harusnya tetap di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya tinggi kan. Jadi itu kecenderungan. Jadi anak-anak itu berarti lebih senang sama bahasa Inggris dong daripada matematikanya. Ya. Nah, kalau menurut penelitian saya seperti itu caranya. Kalau anak saya itu lebih suka misalnya bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris saja. Karena kan kita punya spesialis ya. Kalau saya spesialisnya misalnya di bahasa Inggris, saya bahasa Inggris aja, saya perkuat misalnya. Karena itu yang akan membuat anak itu mungkin enjoy. Kalau dipaksa harus les sama tingginya, misalnya bahasa Inggrisnya dapat 8, matematikanya 5, terus bahasa Inggrisnya digenjot sampai 8 juga, bahasa Inggrisnya bisa down loh, bisa menurun. Nah, ini menurut penelitian. Kalau Amel gimana Amel? Mau dipaksa? Amel sukanya belajar apa? Apa suka pelajaran apa gitu?
3: Bahasa Indonesia.
1: Nah, bahasa Indonesia. Kalau yang paling rendah apa?
3: Matematika.
1: Nah, kalau matematika rendah, Amel gimana? Rasanya ketika belajar matematika, rasanya pengen apa namanya? Pengen keluar aja dari kelas gitu ya? Atau gimana?
3: Enggak juga, tapi kayak apa ya?
1: Beban.
3: Iya.
1: Jadi beban. Tapi kalau belajar bahasa Indonesia lebih enjoy gitu ya?
3: Iya.
1: Nah, itu aja yang potensi. Arti potensi.
0: Berarti
1: potensi
0: dilihat dari potensi anak ya. Dulu ya.
1: Dan itu penelitian ya, beberapa penelitian bahwa kecenderungan. Kalau dulu, kalau saya itu kan, saya suka di broadcast ya. Saya suka broadcast. Ya broadcast aja diperkuat. Toh kita akhirnya jadi broadcasting.
0: Sesuai
1: kan?
0: Dengan broadcaster sekarang, ya.
1: Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya anak-anak tuh harus diarahkan sesuai dengan minat.
0: Dan semua anak itu istimewa dan memiliki kemampuan
1: yang berbeda-beda.
0: Antara satu anak dengan ini. Anak bapak juga beda-beda ya?
1: Beda-beda.
0: Yang satu hobinya apa gitu ya?
1: Yang satu hobinya main main band. Kebetulan dua anak itu suka main band.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Ya udah main band aja. Biarinlah dia main
0: sampai
1: band.
0: Sampai berprestasi ya? Waktu itu pernah juara juga ya?
1: Iya. Jadi yang satu kecenderungan suka main band, yang satu kecenderungan suka main, udah bikin grup band aja kita.
0: Bapaknya juga suka nyanyi gitu ya?
1: Ya kalau bapaknya sih suaranya memang bagus sih. Kalau
0: nyanyi. Ya Robi.
1: Pernah rekaman juga, pernah rekaman.
0: Oh untung ada langit
1: ya?
0: Iya
1: tapi dibuang orang.
0: Nah terus bapak kalau di anak-anak gitu ya, kita tidak bisa memungkiri dan kita juga tidak bisa mencegah yang namanya gawai gitu ya.
1: Ya.
0: Bapak ada batasan-batasan misalnya, kamu nih sehari harus berapa jam, ada gak seperti itu atau seperti apa?
1: Itu yang sulit ya. Kadang-kadang tidak tahu juga sih. Bapak sama mama itu, ibu sama bapak itu, kadang-kadang lebih tegas ibunya daripada bapaknya. Saya tidak tahu.
0: Oh gitu ya.
1: Ibunya kadang-kadang bisa gitu kan. Kalau sama bapaknya karena terlalu ini dicuekin aja. Berarti gitu. Nanti main lagi. Tapi kalau sama ibunya bisa. Nah gimana kalau ibu Dewi?
0: Iya betul itu betul, memang. Iya soalnya kalau bapak yang di rumah itu gitu ya, pacar saya itu gitu. Kalau lo bilang ya udah biarin aja, jadi nggak tahan denger anaknya menyujud gitu ya. Kalau mamanya kan tahan nih ya. Udah sekarang ini gitu
1: ya. Nah itu dia tuh, itu kelemahan bapak tuh ya.
0: Tapi kalau misalnya kamu main game, main HP atau main game, itu sehari berapa jam, kapan itu biasanya
2: step.
0: Main
2: step biasanya ya
1: berjam-jam,
0: berapa jam, how many time?
2: Lebih dari 5 jam sih.
0: Lebih dari 5 jam. Wah, sempet. Kamu berapa? Kamu tuh yang sering-seringnya scroll sampai jam 12-an. Ya, padahal kan lebih jam 12. Ya. Kadang-kadang. Iya.
1: Kok tahu?
0: Ya biasa anak-anak kan rata-rata begitu, Genji itu begitu.
1: Jadi sebelum tidur yang dilihat handphone dulu ya.
0: Iya. Bahkan bangun tidur juga. Kamu juga handphonenya kadang taruh di samping sini.
1: Iya. Itu harusnya bangun tidur yang dilihat di sebelahnya. Ibu saya masih ada tidak? Bapak saya masih hidup tidak? Ini yang dilihat handphone saya siapa nih masuk?
0: Chat apa
1: nih yang masuk hari ini? Informasi apa? Iya. Anak-anak kan gitu ya.
0: Iya, benar. Kenapa saya tahu? Because my son and my daughter like that. Nah,
1: sama aja berarti ya.
0: Yes. Oke deh, mendengar kita kembali lagi sama yang berikut. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi bagaimana cara mereka memanage waktu gitu sebagai anak, bisa belajar juga. Terus apalagi sekarang kan KKN juga, dan bagaimana juga seorang ayah memberikan kebebasan seperti apa untuk anak-anaknya selepas yang berikut ini.

0: Pengawasan Jalannya Cemongrai, program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang memperingati Hari Anak ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya, yang cemerlang tentunya buat anak-anak kita. Nah, bagaimana kalian, Staf dan Amel ini ya, membagi waktu, apalagi sekarang kan semagang gitu ya, dan sebagai anak yang berbakti juga kepada orang tua, gimana caranya kalau kalian?
1: Kalau dari Step ya, Step biasanya tuh bangun jam 5 terus sih. Jam 5 step ke dapur, nyapu, habis itu cuci piring, langsung mandi.
0: Wah, kayaknya jarang dia kayak gitu. Kecuali harus pembagian tugas, bagus, keren itu. And then you?
2: Kalau dari Amel, bangunnya jam 4.
0: Jam 4, why? It's early morning.
2: Biasanya
0: sholat. Sholat dulu ya, sholat subuh, abis
2: itu? Abis itu biasanya main HP dulu. Abis itu kalau udah jam 5 gitu, biasanya udah mulai tuh kayak nyiapin bekal, terus cuci piring, nyapu.
0: Setelah... Oh, kamu ngerjain sendiri ya?
2: Iya.
0: Oke. Bagaimana, Bapak apakah memberikan contoh bangun awal gitu ya, seperti mereka? Atau bagaimana sistem di kalau di keluarga Bapak, pagi-pagi itu sesibuk apa sih gitu? Atau mamanya aja yang sibuk?
3: Ya pagi emang sibuk ya. Kalau bapaknya kan bapak sama ibunya lebih bangun biasanya lebih dulu, udah tuh sibuk bangunin anak-anaknya. Nah, problem ini sebenarnya pola asuhnya memang harus dirubah ya. Dulu waktu kecil Step dibangunkan ya setiap pagi ya.
1: Iya, dibangun.
3: Jam berapa tuh?
1: Jam 5, jam 6
3: agak telat ya kalau bangunnya jam 6. Harusnya memang bangunnya jam 4 ya. Kayak Amel. Jam 5 juga sebenarnya ya masih lumayan lah kalau tidak salat subuh ya, kalau non muslim. Tapi kalau muslim memang harusnya jam 4 itu kan sekitar setengah limaan itu kan salat subuh. Harusnya memang anak-anak itu salat subuh itu diajak sama-sama ke masjid gitu ya.
0: Yang laki-laki ya.
3: Yang laki-laki, yang perempuan ya di rumah aja gitu.
0: Tapi kadang ada yang di masjid juga sih ikut.
3: Ya, kadang-kadang kan itu yang tidak ini ya.
0: Terbiasa.
3: Kadang-kadang anak-anak yang terutama yang masih kecil itu pada saat subuh itu malas dia. Banyak alasan hingga waktu kita habis gitu kan. Nah, ini memang agak kesulitan. Jadi sebagai bapak itu di sisi lain kasihan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak boleh kasihan gitu ya. Kalau yang harus tetap bangun gitu biar dia
0: terbiasa
3: ya. Gitu kan. Nah, itu yang agak sulit ya untuk sebagai ayah. Tapi
0: so far so good lah ya.
3: Iya, harus
0: Oke, kalau Amel selain bangun jam 4 dan berarti itu kan masak sendiri gitu, ada hambatan gak biasanya? Susah gak bangunnya biasanya? Atau emang
2: susah.
0: Susah ya?
2: Biasanya tuh kan nyalain alarmnya, maksudnya
0: alarmnya hidup, mantiin lagi, tidur lagi.
2: Itu tuh banyak dari jam 4 tepat sampai jam sekian-sekian gitu.
3: Dibuat itu
0: ya. Oh, alarmnya banyak berulang gitu ya.
3: Tapi
0: kagak bangun.
3: Tapi bangunnya hanya untuk matikan alarm.
0: Iya.
2: Terus lama-lama juga bangun.
0: Oh gitu.
2: Jam 4 lewat berapa gitu.
0: Oh, baru bangun gitu ya. Nah, kalian kan mungkin bapak juga ya, seorang bapak ini banyak juga beredar bahkan viral di media, berbagai media sosial gitu ya, seperti misalnya kepribadian-kepribadian atau nilai-nilai seorang anak gitu ya, yang patut kita ini sebagai anak dulu ya, nanti karena ada setelah ini ada juga. Nah, sebagai anak itu kayak misalnya dekadensi moral ya Pak ya. Jadi ada kita dengar, mohon maaf ya, anak mukulin ibunya gitu, bahkan sampai meninggal dan lain-lain gitu. Atau misalnya minta dibeliin motor, udah dibeliin karena mungkin keadaannya juga gak ada gitu, lalu dia menendang ibunya gitu dan lain-lain. Nah, kemudian sifat-sifat anak yang lainnya, mencuri dan melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Kalau menurut adik-adik nih ya, sama bapak.
3: Sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya.
0: Enggak dong, dia belum jadi bapak dong. Ya. Nah, kalau menurut kalian ini ya, nilai-nilai apa sih yang harus dijaga gitu, agar ini untuk anak dulu ya. Nanti soalnya ada juga nanti kalian yang mengomentar ya. Sekarang kalian tidak ini ya, tidak berkomentar dulu. Ini saya bapak dulu deh. Bapak nih, bagaimana nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak agar dekadensi moral seperti yang saya tadi uraikan, dan masih banyak lagi itu sebenarnya kejahatan-kejahatan lainnya, bahkan kalau kita lihat gitu ya, bahwa kalau kita baca-baca di berbagai platform media itu luar biasa sekali. Nah, gimana, apa sih nilai-nilai yang harus kita terapkan?
3: Iya, yang pertama sebenarnya kita kan dulu juga anak-anak ya.
0: Sekarang masih anak-anak juga kita, karena masih ada orang
3: tua. Sebelum jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu juga kita anak-anak.
0: Betul.
3: Jadi waktu itu kita diajarkan bagaimana disiplin sholat misalnya, tentang agama. Agama itu kan ada nilai baik dan nilai buruk ya. Nah, jadi yang terpenting itu memang di moral dan agama. Di agama manapun kan mengajarkan tentang kebaikan. Bagaimana kita harus memperlakukan ibu, orang tua ya, dan ayah. Misalnya saat yang paling sepele sajalah gitu ya. Misalnya kalau kita lewat di depan orang tua, misalnya harus permisi,
0: bungkuk-bungkuk balakan dulu ya,
3: penundukan. Ketika ketemu orang tua juga harus cium tangan. Orang tua siapa saja gitu,
0: ketemu kan, guru
3: yang
0: gitu
3: lebih tua, yang lebih tua. Nah, itu yang diajarkan dulu pada saat apa namanya, pada saat kita kecil. Jadi mungkin, nah, dan gaul ya, gaul pergaulan anak-anak juga harus diperhatikan itu. Jadi kalau kita kan kadang-kadang kalau gaulnya sama teman-teman yang brutal, kita juga kebawa tuh sama teman-teman. Nah, jadi kita juga mengajarkan kepada anak-anak itu tentang apa, agama dan moral yang harus dijaga ya. Kalau kita melihat ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya dan sebagainya, saya pikir mungkin satu, mungkin juga orang tuanya juga yang memang salah.
0: Salah satu ya, faktornya ya, walaupun faktor yang lain banyak ya, ada eksternal dan internal.
3: Eksternalnya misalnya pergaulan, dan mungkin juga ada problem lain ya, di antaranya tadi stres dan penyakit-penyakit mental itu kan tadi yang disebut di awal. Itu mungkin ya, kalau ada bahkan mungkin di orang tuanya sampai dipukulin tuh, gitu kan. Itu ada anak yang memang terkena penyakit gitu kan. Nah itu kan treatmentnya agak berbeda ya dengan yang normal lah gitu ya. Kalau yang penyakit ya berarti kan harus diobati dan segala macamnya itu.
0: Berarti kan titik-titik atau garis merahnya yang menurut Anda itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mereka diajarkan moral dan agama. Karena iya, dua hal itu sangat urgent sekali ya, dari sejak dini.
3: Jadi baik buruk itu sebenarnya dia udah bisa membedakan. Dan dia juga sudah bisa menegur. Misalnya ada temannya di sekolah mengambil barang milik temannya, dia bisa menegur, itu kan bukan punya kamu, kembalikan. Nah, dia bisa menegur seperti itu.
0: Bukan malah ikut-ikutan.
3: Jadi itu yang diajarkan. Jadi kalaupun tidak bisa menegur, dia bercerita, ya tadi ada teman saya tuh itu ngambil barang orang lain. Artinya dia udah bisa membedakan ya,
0: mana benar mana salah gitu ya.
3: Jadi itu yang memang harus diajarkan minimal dari hal-hal kecil.
0: Dua hal itulah ya yang jelas yang pondasi dulu gitu ya.
3: Ya, itu dari persepsi kan kita dulu internal, anak-anak dan orang tua. Nah, berikutnya saya izin pamit dulu ya.
0: Iya, terima kasih banyak Bapak.
3: Terima kasih, silakan wawancarai kalau dua
0: anak hebat ya.
3: Anak yang hebat ini, yang rajin bangunnya jam 5 pagi dan bangunnya jam 4.
0: Iya, luar biasa.
3: Susah ya anak-anak sekarang yang mencari bangun jam segitu. Saya pamit dulu ya anak-anak.
0: Iya, terima kasih
3: Ibu,
0: Pak.
3: Oh iya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk anak Indonesia dan selamat Hari Anak
0: Nasional. Oke, terima kasih. Thank you.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, Des. And Amel ya, kita balik lagi nih berbicara mengenai kalau tadi kan versi bapak-bapak ya, versi sebagai orang tua. Nah, kalau kamu punya harapan apa sih ke orang tua kamu, misalnya saya pengen nih orang tua saya ini begini gitu. Nah, gimana? Kalau kamu gimana? Kalau tadi kan yang harus kamu ini nih kan, kalau tadi dari orang tua pengen anaknya begini. Kalau kamu dari anak ke orang tua pengennya gimana gitu?
1: Kalau dari saya sih pengennya orang tua ke saya tuh lebih pengertian, terus lebih mengerti sifat anaknya bagaimana.
0: Kalau Amel?
2: Kalau saya sih lebih peka. Maksudnya terkadang kayak sebagai anak sering pengen orang tuanya tuh tahu kalau misalkan saya nih pengen apa gitu-gitu.
0: Tapi kalau kamu gak ngomong, orang tua juga gak tahu. Makanya harus disebut communication, halo, ada dua arah ya. Tapi kalau misalnya saya pengen ini tapi nggak disampaikan, orang tuamu bukan malaikat. Jadi emang ada komunikasi yang kira-kira ya, saya ini jembatin ini aja ya. Jadi saya juga sebagai orang tua ya, jadi memang kita kadang nggak tahu nih, sebagai orang tua nggak tahu tuh keinginan anakku seperti apa. Nah, if you want to talk about something gitu ya, jadi kalau misalnya kita ngomong mah apa gitunya, atau bu, ayah gitu ya, kakak ini pengen ini gitu ya. Nah, kalau disampaikan mungkin orang tua tuh ngerti, paham gitu. Yang jadi masalah ini kalian menyampaikannya dalam hati gitu ya, sementara mak bapakmu tuh bukan malaikat yang bisa membaca hatimu gitu ya, bukan Tuhan juga gitu ya. It's just kidding ya. Tapi yes, memang benar. Apa namanya? Terus kalau kamu kan pengennya perhatian, kalau kamu pengennya peka. Kalau kamu ngelihat tadi yang kakak kasih tahu tuh, cie kakak ibu lah. Nah, kalau kamu ngelihat fakta gitu ya, namanya fakta bahwa ternyata banyak generasi-generasi muda yang seperti itu yang terombang-ambing oleh arus globalisasi, oleh teman-temannya. Jadi kan memang yang mempengaruhi itu berbagai faktor, ada internal, ada eksternal. Kalau menurut kamu, kamu sendiri nih memborder diri sendiri biar nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif, itu kamu punya tips-tips nggak? Coba kasih tipsnya.
1: Kalau saya kak, ibu, kalau saya ini jarang keluar rumah. Paling kalau keluar rumah itu nongkrong sama kawan-kawan, terus ngerjain tugas. Jadi saya nggak mudah terikut arus.
0: Oke. Jadi artinya mengurangi keluar malam gitu, misal nongkrong dan lain-lain gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu Amel?
2: Saya juga sama kayak Step, juga jarang keluar rumah. Terus juga kayak apa ya, kalau keluar pun kalau sama teman-teman atau nggak diajak keluarga. Kayak gitu. Jadi untuk tips dari saya sih, untuk menghindari pergaulan yang begitu, kita harus bisa nyari teman gitu, nyari teman yang sekiranya tuh lebih kelihatan kalau dia nih punya potensi yang baik gitu. Maksudnya kayak ya udah kelihatan lah baiknya gitu, nggak ada yang aneh-aneh.
0: Teman yang baik itu yang selalu mengingatkan kepada kebaikan.
1: Yeah.
0: Catat itu ya, deh. Iya, karena makanya kalian jangan salah bergaul. Tapi kalau salah bergaul, kalian juga akan hancur. Nah, oleh karena itu, nah itu pesan pas mungkin kalian bisa memesan nih, memberikan pesan buat generasi muda yang dengerin ini gitu. Gimana Step? Pesan kamu buat generasi muda gitu. Oh, sayangnya mau berpesan begini gitu.
1: Buat teman-teman yang di luar, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan termudah mengikuti arus-arus yang di luar sana, karena pribadi kita lah yang mengatur, bukan mereka lah yang
0: yang mengatur kita.
1: Iya.
0: Kamu Amel?
2: Buat teman-teman yang di luar sana, saran dari Amel yaitu ya hati-hatilah dalam bergaul gitu, karena zaman sekarang tuh berbeda.
0: Iya. Betul. Iya dong. Zaman saya dengan kalian beda. Iya. Oke, kita main games. Jawab cepat ya. Oke, siap? Are you ready?
1: Ready.
0: Dan harus mengungkapkan alasannya.
2: Oke.
0: Okay. Buku atau pulpen? Tuh, dua, tiga.
1: Dua-duanya.
0: Amel cepat, jawabnya udah lama. Kenapa? Why you choose that?
1: Pulpen bisa menulis, sedangkan buku tempat kita memulai hal baru. Seperti lembarannya. Kita memulai membuka lembaran yang pertama, kita juga bisa membuka lembaran yang terbaru lagi.

0: Filosofi pulpen dan buku itu dua-duanya sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Artinya orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya orang tua sebagai pulpennya atau sebagai bukunya, anak sebagai pulpennya, sama-sama harus saling bersinergi, harus saling bersama. Dengan itu bisa menciptakan tulisan yang bagus, tulisan yang bermakna. Jadi anak-anak yang bermakna, anak yang termasuk kedua orang tuanya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, jangan lambat.
1: Oke.
0: Okay. Okay, ready? Tas atau sepatu? 1, 2, 3.
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Why you do that?
1: Nggak tahu kenapa, karena apa ya?
0: Kamu bilang apa tadi?
1: Sepatu.
0: Sepatu. Ya kenapa daripada tas?
1: Karena terlintas di pikiran aja, karena sepatu itu. Walaupun rumit. Saya tidak bisa menggambarkannya.
0: Oke, never mind. Sebenarnya pilihan kamu, that's good choice ya. Yeah. Why? Because, you know, shoes, sepatu yeah. Itu a pair of shoes, misalnya satu pasang kan?
2: Iya. Yeah.
0: Dan itu kalau kamu pakainya salah, misalnya yang kanan dipakai kiri, bisa nggak?
1: Enggak.
0: No, berarti orang itu harus disiplin.
2: Yes.
0: And then, number two, sepatu itu bisa nggak kalau jalannya dua-dua, mau bareng-bareng?
2: Enggak.
0: Bisa?
2: Gak bisa.
0: Artinya apa? Harus saling mengalah. Not ego in yeah. this. You know? Yeah. Okay, actually that. And then, sepatu itu, kan kalau, yang pertama kita tidak boleh yang ini. Ada aja gak? Misalnya, kalau sekarang sih ada ya, warna berbeda. Tapi tetap dalam kanan kiri gitu ya. Kalau warna yang lainnya misalnya, ada gak misalnya sepatu yang satu tali? Yang satu stripe gitu ya. Biasanya walaupun berbeda warna sama gitu. Kalau tadi tali stripe gitu. Nah artinya apa? Kalau orang tuanya bilang sesuatu itu gak mungkin akan mencelakakan kalian. Orang tuanya bilang itu gak akan mungkin membuat masa depan kalian tuh gak bagus. Tapi terkadang kalian juga membuka sepatu dengan di nggak pakai tangan tuh buka sepatu
2: ya.
0: Pakai kaki,
2: ya.
0: Nah itu kesalahannya sehingga sepatunya mudah rusak
1: ya.
0: Artinya kadang apa yang disampaikan orang tua itu tidak kamu terima dengan baik, malah dia diterimanya yang kurang baik. Jadilah kitanya yang ibu ayah nih, mama papa nih, padahal kan saya maunya begini, padahal kan saya. Nah itulah artinya ada namanya kesalahan walaupun hanya sedikit gitu. Bagus pilihan kamu itu, that's good choice. And then the last choice ya, siapa yang cepat-cepat jawabnya makanya. Apa ya? Okay. Kamu belajar sekolah atau rumah?
2: Sekolah.
0: Okay, why?
2: Karena sekolah adalah tempat menuntut kita ilmu, sedangkan rumah tempat kita beristirahat.
0: Kalau kamu boleh ya. Sekarang ini boleh.
1: Rumah.
0: Kenapa?
1: Karena saya lebih suka di rumah.
0: Dua-duanya jawabannya gak ada yang salah. Dua-duanya jawaban benar. Kenapa step pilih sekolah? Karena kamu lebih enjoy. Ini tafsiran dari pilihan kamu. Karena kamu lebih enjoy apa-apa di sekolah.
2: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah? Yeah. Terus kalau kamu di rumah karena kamu gak suka kebisingan. Iya kan? Yes, that's right.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sebagai anak, kamu mau ngomong apa ke masyarakat, ke anak-anak yang ada di Sintang? Ini kan Hari Anak Nasional. Kemudian juga mungkin berpesan juga kepada orang tua yang di luar sana gitu ya, yang memiliki anak seperti kamu gitu. Silahkan. Boleh 3 atau 2 kata gitu. Mungkin pesan dulu ke anak-anak dulu.
2: Oke. Okay. Buat teman-teman yang di luar, hargailah orang tua kalian jika masih ada. Karena tanpa orang tua kita tidak jadi apa-apa. Khususnya orang tua, bimbinglah anak kita sebaik mungkin agar terhindar dari yang hal tidak kita inginkan.
0: Luar biasa, wih keren. And then, Amel.
1: Pesan saya buat teman-teman di luar sana, tetap jaga pergaulannya, jangan sampai salah pergaulan. Terus, buat orang tua, terima kasih sudah jadi orang tua yang baik. Dan jangan pernah lelah untuk membimbing anak-anak.
0: Gila itu aja. Wih, keren. Okay, thank you so much for you coming here. Step, semoga jadi anak yang sukses ya. Amel juga, semoga jadi anak yang sukses. Dan kita sebagai orang tua pendengar, di manapun berada juga menjadi orang tua yang baik, yang terbaik bagi anak-anaknya. Selamat Hari Anak Nasional. 2026. Sampai jumpa.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Iya, saya mau lagu Karena Wanita Ingin Mengerti ya dari Judika. Gak bisa kita puterin sampai selesai karena kita harus Warta Berita atau Dinamika Olahraga dari Pro 3 Transmigrasi Indonesia. Selamat mengikuti ya.

0: Ya, pendengar, kita masih menantikan terhubung bersama Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia di kesempatan ini.
1: Tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia Henning Berg menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty Rafael Uras Baktin menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here.
5: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol £60 juta. Garnacho

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8 minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini kan itu pas, ini kan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah impian. Tak peduli kenanganmu itu manis ataupun pahit, impian esok hari tetap terus berjalan, dan sebuah harapan dan jalan selalu ada untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah.

Dengar demikian azan Zuhur telah berkumandang untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Zuhur. Semoga dengan salat yang akan dilaksanakan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. Niat akan menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Jika didasarkan pada niat baik, maka perbuatan itu akan benar. Namun jika niatnya buruk, perbuatan itu akan salah. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, niatkan apa yang akan Anda lakukan dengan niat yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat di jalannya, sehingga mendapatkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang maha besar dan kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan. Mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan. Karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

Masihkah kita terlena, Rohma Yulika? Saat wajah mulai berkerut, saat uban penuh rambut, saat kemampuan mulai surut, tanpa kita sadar ternyata ajal segera menjemput. Masihkah kita terlena dengan hasrat dunia fana, ataukah masih terbesit keinginan-keinginan semu belaka, atau segera bersujud sebagai tanda mengabdi padanya? Masihkah kita terlena?

Kita terlelahkan oleh angan yang tak pasti. Terkadang kita disibukkan oleh urusan duniawi. Sesibuk apapun diri dibandingkan para nabi, sesibuk apa diri kita dibandingkan para ulama seluruh negeri, sesibuk apa diri kita hingga lalai untuk mengkaji dan mengaji, sesibuk apa diri kita hingga tak sempat menjadi manusia yang berbakti, dan banyak alasan kesibukan sehingga tak selesai perbaikan diri. Sementara waktu tak lagi tersisa, malaikat maut pun siap mencabut nyawa. Hanya amal yang akan menyelamatkan kita. Berharap maghfirah atas segala dosa.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Baik, pendengar, hari ini masih kita peringati Hari Anak Nasional ya. Nah, pendengar, gimana sih sejarahnya Hari Anak Nasional itu? Nah, peringatan Hari Anak di Tanah Air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia KOANI, sebuah organisasi perempuan di Indonesia yang embrionya tercetus pada Kongres Perempuan 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. KOANI resmi berdiri 1946 melalui sidangnya pada 1961 memutuskan beberapa kesepakatan. Menurut artikel dalam majalah Rona di 1988, salah satu keputusannya adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Berdasarkan upaya tersebut, pemerintah bersama masyarakat Indonesia mulai mengadakan Pekan Kanak-Kanak pada 1952. Dalam kegiatan ini juga, anak-anak melakukan pawai di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang KOANI di Bandung yang dihelat pada 1953, Pekan Kanak-Kanak Indonesia menjadi lebih serius lagi. Kegiatan ini menjadi rutinitas pada setiap pekan kedua bulan Juli atau saat liburan kenaikan kelas. Pemerintah menyetujui rekomendasi tersebut, tetapi penetapan itu tidak memiliki makna dan nilai historis karena tidak merujuk pada tanggal atau momen tertentu. Oleh sebab itu, pada sidang KOANI di Jakarta 24 sampai 28 Juli pendengar tahun 1964 muncul deh berbagai ulasan mengenai kapan tepatnya sih peringatan Hari Anak Indonesia. Nah, pada 1959 sebagaimana dilansir dari artikel Mencari Jejak Hari Anak, tulisan Budi Setiono dalam historia.id, pemerintah baru menetapkan bahwa tanggal 1 sampai 3 Juni untuk memperingati Hari Anak Indonesia bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Anak Internasional pada 1 Juni. Kemudian Presiden Soekarno seringkali hadir dalam perayaan Hari Anak ini atas usulan KOANI, tanggal 6 Juni ditetapkan sebagai Hari Kanak-Kanak Indonesia. Alasannya bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, yaitu 1 Juni, dan bertekatan dengan perayaan Hari Anak Internasional. Persoalan kemudian timbul lagi setelah runtuhnya Orde Lama. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berusaha menghapus semua kebijakan yang lekat dengan rejim sebelumnya, termasuk mengenai peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia yang memang bertepatan dengan hari lahir Soekarno. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan. Akhirnya Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 44/1984 memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, mengapa 23 Juli ya? Pemilihan tanggal ini selaras dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional dalam tingkat pusat hingga daerah bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Seperti dilansir dari Tirto.id.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ya, pendengar, di dalam apa namanya, mungkin anak-anak kita tidak pernah tahu ya, ada juga anak-anak yang murung gitu ya, atau mudah murung. Ada beberapa caranya nih, seperti dilansir dari rri.co.id, mencari tahu penyebab anak murung itu kenapa gitu ya. Nah, ketika anak tiba-tiba terlihat sedih atau pendiam, orang tua sebaiknya tidak langsung memarahi atau mengabaikannya ya. Cari tahu dulu alasan perubahan sikap anak, kenapa murung gitu ya, atau dia sulit mengungkapkan perasaannya. Setelah itu juga bisa juga kita memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Misalnya anak perlu merasa aman untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan tanpa takut disalahkan. Orang tua juga dapat mengajarkan anak mengenali emosi serta membantu mereka memahami cara menyampaikan perasaan secara baik.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Ya, pendengar meluangkan waktu bersama anak, Kak, ya. Kurangnya perhatian dan waktu bersama orang tua dapat membuat anak merasa kurang dihargai. Menghabiskan waktu melalui kegiatan sederhana seperti bermain, baca cerita, atau makan bersama dapat mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Ya pendengar, masih banyak lagi caranya bisa Anda simak atau baca di laman rrg.co.id. Cara menghadapi anak yang mudah murung ya. Nanti Anda bisa searching di sana. Kemudian juga menerapkan disiplin dengan cara yang lembut. Nah, habis itu juga mengajarkan anak mengelola emosi, mengajak anak bercerita tentang masalahnya. Ini gak mudah sih gitu ya. Apalagi anak-anak genji sekarang ya, maunya begini, maunya begitu. Tapi ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita juga diberikan kesabaran juga dalam menghadapi segala-galanya ya. Dijauhkan dari hal-hal negatif dan ya tentunya di selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ikuti warta siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 23 Juli 2026. Dengan berita utama siang ini diantaranya, Kecamatan Binjai Hulu merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi authentication free atau DF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Sintang. Pekan Gawai Dayak ke-4 Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar. Bersama saya di Surat, inilah Warta Siang selengkapnya. BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang akhir bulan Juli ini. Selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi lahan dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sintang Syahbudin mengatakan kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya resiko terjadinya karhutla sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain potensi karhutla, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
3: Dan untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Kami mengimbau para sobat agar selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. BMKG selalu mengimbau juga masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana, namun dalam hal ini harus selalu waspada.
2: BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dian Beniuda melaporkan.
0: Desa Kenyau, Kecamatan Sepuh, Kabupaten Sintang melaksanakan deklarasi Open Defecation Free ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan Selasa 21 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kertius menyampaikan rasa bangganya karena masyarakat Desa Kenyau sudah berani mendeklarasikan diri untuk tiga pilar sanitasi berbasis masyarakat, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air minum, makanan, rumah tangga. Hadir pada kegiatan tersebut, Rosa Trivina, Kadis Kesehatan, Perwakilan OPD, Margareta Siregar, Project Manager Wahana Vision Indonesia untuk wilayah Sintang Melawi, Kepala Puskesmas Sepauk, Camat Sepauk, Kadis Kenyauk, dan masyarakat. Masih seputar ODF pendengar, Kecamatan Binjai Hulu merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi Open Defecation Free atau ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Berikut laporan Suryatini.
4: Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang telah berhasil melaksanakan deklarasi Open Defecation Free ODF pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan 11 desa di kecamatan ini telah melaksanakan deklarasi ODF. Kecamatan ini merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Kartius menjelaskan keberhasilan deklarasi ODF di Kecamatan Binjai Hulu merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
5: Nah, karena tidak banyak lagi tugas kita mendorong, memicu mereka. Itu tugas dari Puskesmas, memicu. Pemicuan ada di Puskesmas. Memicu, mendorong masyarakat untuk membangun WC-nya. Ya. Masa gak hidup di kota, tidak punya jabat? Terlalulah. Punya auto, punya motor, punya rumah, besar-besar, tidak punya WC, tidak akan patut kan? Binjai sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Semua desa, semua rumahnya sudah punya jabat. Tantangan terbesar memang bagi Anda di kelurahan yang ada di pinggir sungai besar, karena masih banyak orang yang buang air besarnya di jamban, itu masalah.
4: Kartius menambahkan, deklarasi ODF bukanlah akhir dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi, melainkan menjadi awal untuk menjaga komitmen bersama agar status tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada desa agar fasilitas sanitasi yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas tempat terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga budaya hidup sehat dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Polres Melawi dengan mengedepankan humanis melaksanakan pengamanan aksi masyarakat yang menyampaikan orasi tergabung dalam Serikat Petani Indonesia SPI Kabupaten Melawi di kantor Bupati Melawi Senin 20 Juli 2026. Pengamanan melibatkan 100 personel dipimpin Kapolres Melawi KPP Haris Batra Simbolon dan dengan Kapolres Kompol Ang Permanak, Kepala Kesbang Polinmas, personel Polres Melawi, Polsek Nangapino, Satpol PP dan Damkar PMK Melawi. Kapolres menjelaskan kedatangan Serikat Petani Indonesia ke kantor Bupati Melawi untuk menyampaikan tentang permasalahan lahan dengan masyarakat serta dengan perusahaan dan lahan masyarakat bersama pemerintah. Kapolres menambahkan seluruh rangkaian orasi berjalan tertib, aman dan lancar. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital. Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung 9 sampai 12 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal tersebut

0: Kegiatan telusur, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan 3 destinasi unggulan yang dapat dipilih nantinya, yakni Desa Wisata Ensait Panjang, Kawasan Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir, serta Desa Ansok di Kecamatan Tempunak yang dikenal sebagai sentra penghasil kopi.
1: Pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang, kita akan menjadi tuan rumah Festival Lestari. Ada 3 tuan rumahnya, Sanggau, Sintang dan Kapuasulu. Yang menjadi koordinatornya adalah Sintang karena berada di tengah-tengah, dan itu akan dihadiri oleh Mendagri rencananya, dan 9 kabupaten peserta LTKL dan berbagai mitra dari luar negeri termasuk dari Brazil.
0: Melalui penyelenggaraan Festival Lestari 2026 diharapkan potensi produk unggulan daerah berbasis alam, sektor pariwisata hingga peluang investasi dapat semakin dikenal luas. Festival Lestari juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas kerjasama, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai daerah yang konsisten, mengembangkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dan Kolakop Srem 121 Alam Banawanawai Bagian Teknik Pronomasi di bersama Panglima 3 Brigjen TDM Brigjen Herudin Bin Sekarya membuka kegiatan rapat Unit Commanders Meeting atau UCM seri 1 2026 di MK 3 Brigjen Kuching Sarawak Malaysia Selasa 21 Juli 2026. Rapat melibatkan seluruh pejabat dari 2 delegasi. Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan tujuan rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan merancang kegiatan operasi bersama antara Kolakops Rem 121 Alam Banawanawai dengan 3 atau 3 Brigjen TDM yang sama-sama memiliki pasukan untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan darat RI Malaysia, Kalimantan Barat dan Sarawak. Meskipun pelaksanaan kerjasama ini telah berlangsung cukup lama dan telah disepakati, namun diperlukan adanya evaluasi dan penyempurnaan dalam suasana persahabatan. Pekan Gawai Dayak ke-4 Kabupaten Kapuasulu resmi digelar. Ini tidak hanya menjadi ajang kelestarian adat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Berikut laporan Dina Triana.
3: Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-4 Kabupaten Kapuasulu tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kapuasulu, Franciscus Dian, dalam video promosi Pekan Gawai Dayak ke-4 Kabupaten Kapuasulu tahun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gawai Dayak merupakan wadah untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Dayak sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Bupati mengatakan, pelaksanaan Pekan Gawai Dayak diharapkan dapat memperkuat identitas Kapuasulu sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di tengah keberagaman. Selain itu, kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM yang turut terlibat selama pelaksanaan acara.
4: Semoga Pekan Gawai Dayak ke-4 ini dapat menjadi wadah untuk melestarikan adat dan budaya sehingga Kapuasulu menjadi kabupaten yang berbudaya dalam keberagaman serta mendorong kemajuan pariwisata dan meningkatkan ekonomi kreatif di Kapuasulu.
3: Pekan Gawai Dayak ke-4 Kabupaten Kapuasulu berlangsung pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putu Sibau. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat dapat menyaksikan berbagai kegiatan, mulai dari pentas seni dan budaya, perlombaan tradisional, stan pameran yang menampilkan beragam potensi lokal, hingga pemilihan bujang dara gawai. Menyusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuasulu semakin hebat. Penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-4 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kapuasulu. Dina Triana melaporkan.
2: Masih dari Kapuasulu, personel Polres Kapuasulu melaksanakan pengamanan logistik hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak 2026 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan dipimpin oleh Padal Pengamanan Ifda Nardiandus bersama 4 personel lainnya. Ifda Nardiandus mengatakan kegiatan pengamanan tersebut bertujuan memastikan seluruh logistik hasil pilkada tetap aman hingga memasuki tahap berikutnya. Selain itu, kehadiran personel Polres Kapuasulu juga merupakan langkah antisipatif terhadap potensi gangguan kamtibmas seperti tindak pidana konvensional, pencurian, teror maupun sabotase, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pilkada serentak 2026 di Kapuasulu dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif.

0: Warga Sintang merespon positif adanya atas dibangunnya rumah pemulihan sampah atau bank sampah Kelurahan Akcaya Sintang. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan warga. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
1: Warga Sintang merespon positif upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Akcaya Sintang yang membangun rumah pemulihan sampah atau bank sampah. Program tersebut dapat dilakukan oleh kelurahan lain dan juga desa yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut warga Sintang Warni, masyarakat merasa program ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan ekonomi bagi warga. Warga sangat antusias karena diantaranya jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat dijual serta menghasilkan uang.
2: Kayak botol ke kampung dan balik lagi, itu saya simpan di mobil, saya kumpulin, saya kemas rapi, buka saya jual.
1: Ia menuturkan dengan adanya bank sampah tersebut merasa lebih peduli dan tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Warga juga mulai terbiasa memilah sampah langsung dari rumah tangga seperti sampah organik untuk kompos. Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Bank sampah Aksaya di TPS Kelurahan Aksaya, mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian menjualnya sesuai dengan jenis dan beratnya.
3: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
1: Menurutnya, selain memperoleh tambahan penghasilan, kebiasaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Saudara, laporan Adi Ramli tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Publik Indonesia Sintang edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya Disreti, sampai jumpa.

0: Dia pak, dia yang buang botol rokok daun kering pak. Sampai kebakaran ini pak, tangkap pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi, semoga gak nyala ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Tuh sampah mau dibuang kemana?
1: Biasa, buang di TPS dekat rumah kita sini.
0: Lah, TPS yang dekat rumah kan sudah ditutup.
1: Ah, bodo amat. Lagian TPS yang baru kan jauh. Malas mau sampah jauh-jauh.
2: A few moments later.
1: Aduh, ini mau busuk apaan sih? Ingat banget, mana lautnya banyak lagi.
0: Nah loh, makanya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Mari kita tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada, produk itu adalah kita seri-seri atur bersama Anda di kesempatan hari ini hari anak nasional ya. Apa sih yang ada harap kalau Anda udah punya anak ya? Kalau yang gak punya anak yang apa-apa ya, mungkin Anda punya harapan tertentu atau doa lah untuk ponakan, untuk siapa, pokoknya untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Sintang gitu ya. Boleh juga ya gabung. Ada lagu apa aja, ada SMS Analalia ya, Gubuk Bambu Magazat dan lain-lain. Lain-lainnya apa kak? Banyak pokoknya lagu dangdutnya ya. Apa namanya lagu dangdutnya ya. Ada Dina Ruby juga, Cinta Palsu, Rindu Aku Rindu Kamu. Kemudian juga ada Melepas Lajang ya, Dara Ayu. Kemudian Cinta Separuh Jiwa, The Devo. Kemudian ada yang lain-lain, banyak lah pokoknya ya. Nah silakan juga pendengar untuk Anda yang mau bergabung ya, ada ih kamu juga. Halo, mana sih telepon? Halo,
1: halo.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bang Adi ya?
1: Bukan,
0: Bang Adi bukan?
1: Bukan.
0: Oh, Bang Man. Ya ampun, iya kok agak beda suaranya.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Man ya.
1: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana nih, Bu Man? Pak Bu Man?
1: Lagu Megijet ada kah tadi?
0: Ada, Gubuk Bambu.
1: Iya, Gubuk Bambu aja.
0: Oke deh, siap.
1: Boleh spesial kah?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Ayo adalah Semelawang, buat buat Nenek Paran aja.
0: Nenek apa?
1: Nenek Paran.
0: Nenek Paran. Oke.
1: Selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Makasih buat Buman di Penai. Selepas Buman di Penai, pendengar silahkan lagi yang mau gabung ya, boleh aja nih. Kita coba terima lagi ya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut ada lagi kak.
0: Pak Amin ya. Pak Amin kan?
2: Amin Akbar.
0: Pak Amin di mana nih, di Sintang atau di mana nih sekarang? Atau di Kelam?
2: Lagi di Sintang.
0: Iya, Sintangnya mana? Kelam.
2: Mau ngangkut barang lagi nih.
0: Oh iya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Pak ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu bola kalah itu Argentina yang Mbak Dewi.
0: Kalah
2: itu favoritku.
0: Pak Amin kalah ya Argentina. Berarti itu ketawa, kata Pak Amin ketawa nih kadang dukung Spanyol.
2: Spanyol yang jagoan.
0: Jagoan dong. Sudah bermeta processing.
2: Pak Dewi dukung Spanyol kah?
0: Saya sebenarnya kan saya bilang dukung yang menang. Karena Spanyol menang, saya dukung menang lah.
2: Menang lah, Pak Dewi kalau main pasang uang, menang 10 juta.
0: Iya, tapi saya tidak taruhan sih. Oke deh, harusnya Bapak kasih saya tuh 10 jutanya.
2: Itulah aku punya prediksi salah, Pak. Rupanya yang jagoan Spanyol.
0: Oke deh, gak apa-apa lah Pak, kalah sekarang.
2: Ya karena ini situ kan kawannya apa, kurang yang apa namanya, kurang optimal main. Kalau Messi masih tetap jagoan, cuma kalahnya kurang Pak yang bantu dia.
0: Iya, ya apapun apapun itu ya, sudah takdirnya Pak.
2: Spanyol rata kalahnya pandai.
0: Iya.
2: Jadi ribut terus.
0: Iya benar, ribut terus.
2: Bisa bernapas. Messi aja dikelilingi tikum kalau dia bawa bola. Mana bisa berikuti.
0: Lucu. Luar biasa ya Pak. Ya.
2: Lagu apa? Lagu anu aja Mbak ini, SMS.
0: SMS aja ya. Oke, siap.
2: Ya hari ini hari anak kah?
0: Iya, hari anak nasional Pak. Apa harapan
2: semoga,
0: Bapak?
2: Ya, semoga anak-anak kita semua untuk sehat terus. Untuk menyambung ini.
0: Masa depan ya?
2: Nah, masa depan. Karena mereka yang mengganti kita ini.
0: Betul, kita nggak tahu besok atau lusa ya.
2: Iya.
0: Oke, siap-siap.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ya, Pak Amin kalah. kok Kani senang banget. Iya, suka main bola. Kita kembali setelah syukur kita nih ya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar anak adalah anugerah yang diberikannya kepada kita, sehingga kita tentunya dengan anugerah tersebut harus benar-benar menjaganya dan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan anak kita juga begitu ya, memberikan yang terbaik kepada kita juga. Tapi kita gak boleh juga sih misalnya meminta balas, karena sesungguhnya kebaikan itu pasti akan berbalik kepada kita sih, sekecil apapun, ya gak? Oke nih, kita terima telepon dari WhatsApp dulu ya, 0857-5047-40. Halo, Prodangdut.
1: Jaga anak.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari orang empat sih.
0: Dari, oh, Bu Neng ya?
3: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah, Buar sehat?
3: Alhamdulillah sehat, cuacanya iya, panas sekali.
0: Ini hari anak nasional, Bu Buar mau bilang apa nih ke anak-anaknya atau ke anak Indonesia?
3: Semangat ya buat anak-anak dan cucu-cucu semuanya, pantang menyerah, harus semangat.
0: Iya.
3: Raih masa depan.
0: Amin. Iya. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Papa Aku Baru Dari Luar.
0: Ada Cinta Separuh Jiwa dari Po, ada Melepas Lajang dari Ayu, Cinta Palsu Dina Ruby, Rindu Aku Rindu Kamu dari Ayu.
3: Aku rindu kamu deh.
0: Makasih ya udah dirinduin.
3: Rindu deh dengan Kak Dewi.
0: Oke.
3: Oke lah.
0: Itu aja.
3: Lagunya Kak ya.
0: Makasih.
3: Yoi, selamat siang. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih ya. Lanjut lagi ya, di siapa nih? Halo, Prodangdut. Dari siapa ini?
4: Dari Bu Mategi.
0: Iya, Mategi kok kecil banget suaranya. Coba majuan dikit atau di ini gitu.
4: Apa Dewi?
0: Ah, itu agak besar sedikit tuh. Dari siapa nih?
4: Oh iya. Dari Mama Peggy.
0: Gimana?
4: Posisinya di Sintang, Kak.
0: Oke, di Sintang. Iya, deh.
4: Kabarnya Kak Dewi?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Mategi, sehat juga?
4: Sehat, puji Tuhan sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Iya, deh. Mau pilih lagu yang mana nih?
4: Apa lagunya Kak Dewi?
0: Aduh. Ada I Kamu Demoka, ada Cinta Palsu Dina Ruby, ada Melepas Lajang Tara Ayu, ada Cinta Separuh Jiwa, ada Trio Macan Bumi Semakin Panas katanya.
4: Bumi Semakin Panas ya Kak Dewi, di sini panas sekali nih Kak Dewi.
0: Panas juga ya.
4: Panas nih Kak Dewi.
0: Oke deh.
4: Salamnya buat Wan Utu di Sambas ya Kak Dewi.
0: Iya. Nah,
4: lagunya dititip dengan Bang Andre ya Kak Dewi.
0: Oke, siap, bungkus.
4: Selamat siang Kak Dewi.
0: Siang juga.
4: Sama keluarganya Kak Dewi.
0: Amin. Doa yang sama ya. Terima kasih Mama Tegi. Ini ya di TikToknya RRI Sintang. Pendengar yang mau bergabung boleh juga ya ke TikToknya RRI Sintang. Boleh itu juga, boleh request, boleh maksudnya pilih lagu. Sama boleh juga kirim salam. Tapi syaratnya satu aja, tap-tap layar aja. Yang free-free, yang gratis-gratis gitu ya. Ini ada Jimmy di Silat Hilir hadir katanya. Kemudian juga ada Andreas Ulay di Putus Hibau. Ada Gita, salam buat Bapak Latih di Semitau katanya ya. Gita ini anaknya Bapak Latih. Kemudian ada Bapak Rosadi ya di Sungai Pukat katanya, salam buat semua pendengar aja. Kemudian ada Demi juga, salam dari Kalteng. Kemudian juga ada Arman di Nanggajetak, ada Pak Ganceh di Landak. Ada Bapak Daniel Bana ini yang mau mengisi seminar katanya ya. Nanti tanggal 30 Juli di tentang sekolah adat. Semoga sukses saja ya Pak Daniel Bana ya. Kemudian ada Pak Simon juga di Kelam. Nah, baru sampai situ saya itu tuh. Kelam hadir katanya ya. Pak Rosadi, salamnya untuk semua pendengar katanya. Kemudian Kak Ren, kalau bapak saya di ladang Kak, Kampung Lintang Tambu, Nanga Tebidah. Oh, itu Gitanya di Semitau gitu ya, bapaknya di Lintang Tambu. Oke deh. Kemudian juga ada Yan, halo Kak, salam buat Mama di Silat, semoga sehat selalu, amin. Iya, ada Kirana Luna, selamat siang Kak Dini, siang juga. Ada Tua Maruk, selamat siang, salam sehat selalu dari Tua Maruk ke Tungau. Iya, sehat juga. Salam buat teman-teman sekolah adat di Linggam Permai dan Transidakan kata Pak Daniel Bana ya. Selamat siang Kak Dewi, ini aku Gani di Sarawak. Kak, salam kenal ya. Oke. Halo Kakak, katanya dari 10 Januari. Halo juga. Kemudian ada Sukmawati, siang Kak Dewi, lagunya ngikut aja buat Kakak Asdi Jeta dari Desa Tebing Raya. Oke. Kemudian ada Fox, halo Kak, halo juga. Kemudian ada yang tadi ya, lagunya Melepas Lajang. Oke, nanti ya. Oke, sudah saya bacakan, nanti yang mau gabung lagi jangan lupa tetap layar ya. Dan juga tuliskan dari siapa, di mana, salamnya buat siapa gitu. Patri Melepas Lajang ya, ada juga. Oke, kita kembali lagi selepas yang kedua kita ini pendengar. Pastikan Anda di Pro 1 RRI Sintang. Selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak Anda pendengar dimanapun berada. Jangan lupa download RRI Digital.

0: tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kau tidak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia dan berisi narasi mengklaim penggunaan handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax ya, seperti dilansir dari tanbekhoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda dapatkan informasi-informasi yang akurat, terpercaya, jangan sampai Anda ngeser informasi-informasi yang hoax alias tidak benar. Pastikan informasi-informasi yang Anda terima adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, deh, kembali lagi di Hari Anak Nasional ya, Perdangdut Special Hari Anak Nasional. Apa sih harapan Anda kepada anak-anak Sintang, anak-anak Indonesia umumnya ya, di Hari Anak Nasional ini? Boleh Anda bisa ketik di TikTok RRI Sintang ataupun WhatsApp atau juga line telepon. Oke, kita terima dulu teleponnya ya. Ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biim di Juta nih kan?
1: Oke, Biim di Juta ya.
2: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana Biim sehat?
2: Alhamdulillah, barat mulai tulis sehat.
1: Oke.
2: Okay. Ini apa hari anak-anak?
1: Hari Anak Nasional.
2: Ya, mudah-mudahan nanti kalau bekerja kalau udah tua, jangan lupa sholat lima waktu. Itu juga pesan sama anak-anak tua lah.
1: Oke.
2: Lagunya diborong habis.
1: Borong habis ya. Oke. Okay. Kamu aja ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu buat Biim dan semuanya yang mendengarkan. Ada lagi pendengar, silakan yang mau bergabung di TikTok RRI Sintang ataupun boleh juga bergabung di line telepon ya dan WhatsApp. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan mamanya Rina.
1: Di mana Mama Rina, di Malawi ya?
3: Iya.
1: Kemana aja Ibu? Kok jarang telepon?
3: Nggak bisa masuk.
1: Oh, tapi sekarang rezeki ya, hari ini bisa masuk ya.
3: Soalnya jadi setia pendengar ya.
1: Oh, masya Allah, tabarakallah. Yeah. Iya deh.
3: Iya, Riana ya. Semoga anak-anak. Diberikan kesehatan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Agar jadi anak yang berguna
1: bagi agama manusia dan bangsa ya.
3: Amin, alhamdulillah.
1: Oke.
3: Lagunya apa-apa yang belum diputar?
1: Ada Cinta Palsu, Dina Ruby, Cinta Separuh Jiwa. Kemudian ada Diana Janet, Cinta Atau Uang.
3: Cinta Separuh Jiwa, karena Cinta Palsu dosa dong. Untuk Mbak Dewi, sekeluarga, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Lagunya untuk pendengar Radio RI.
1: Iya.
3: Semuanya semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina di Melawi. Tadi ada WhatsApp, mana kali WhatsAppnya ini dia. Assalamualaikum Kak Dewi, selamat siang. Lagu diborong semua untuk menghibur penggemar berat pro dangdut aja. Terus buat empat serangkai, semoga terhibur. Untuk Kak Dewi, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di JD. Makasih Pak Rahmat WhatsAppnya ya. Apa ini ya? Oke. Okay. Nah, ada juga siapa nih, saya bacakan yang ada di WhatsApp ya. Ada Sukmawati. Salam buat Mama Gilang di Tebing Raya, katanya ada Andreas Ulay, putus di bawah panas katanya ya, Bedenggang. Sama-sama juga sih di sini juga ya. Ada Pak Kaswadi di Binjai Hulu, ada apa ini, Epita ya, di Dusun Candi Spauk juga katanya. Kemudian ada Fofmi juga nih, salam kenal Kak dari apa ini, dari Igi di Pelanjau Silatilir. Oh, namanya Igi, nama TikToknya Fofmi. Makasih Igi sudah mampir gitu ya. Dan Anda juga masih kami tunggu pendengar, silahkan yang mau bergabung di TikToknya Rensintang atau di WhatsApp atau di teleponnya. Selepas yang berikut ini,

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, masih ada beberapa waktu lagi ya. Kita terima lagi ya. Ada siapa nih? Saya punya tongkat ini. Halo.
1: Halo, Podangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Kak Dewi.
0: Apa?
1: Nama Kak Banuan.
0: Apa ya, lupa kata buat dimu tuh apa ya?
1: Mana-mana.
0: Oh iya benar, mana-mana.
1: Mana-mana, Nuan di sana.
0: Mana?
1: Keti gesah Kak Dewi. Keti tau kelupa, mana-mana damang-damang.
0: Iya, baik aja saya, alhamdulillah. Bu Yanti di mana nih sekarang?
1: Saya sekarang berada di Lebay. Tidak lagi di Nobar Kak Dewi, pindah.
0: Di mana tuh sekarang Lebay?
1: Di Lebay.
0: Oh Lebay, okay.
1: Iya. Kan anaknya udah magang, tidak di Nobar lagi.
0: Oh gitu, oke. Okay. Iya. Mudah-mudahan lancar magangnya ya, dapat ilmunya, sehat iya. Anaknya. Bu Yanti kan ini Hari Anak Nasional. Bu Yanti mau nyampein apa nih?
1: Untuk anak saya yang pertama. Yang keduanya nanti untuk seluruh Indonesia.
0: Boleh.
1: Yang pertama untuk anak saya, semoga sukses.
0: Amin.
1: Apa yang mau dicapai, cita-citanya semoga tercapai.
0: Amin.
1: Nah, terus yang kedua untuk anak seluruh Indonesia kedepannya semoga sukses. Apa yang diinginkan semoga tercapai.
0: Amin. Iya. Amin tercapai ya.
1: Lagu Sisa Nama lagi Kak Dewi.
0: Ada Cinta Palsu di Narubi. Ada Terpisah Jarak Waktu Sule Baby Sima. Hoka. Itu Saima.
1: Kisah Cinta Palsunya.
0: Cinta Palsu gak tahu gimana ya Cinta Palsu itu.
1: Oh ya.
0: Karena saya gak punya Cinta Palsu. Saya punya cinta yang beneran aja.
1: Nah itu dia bahayanya Kak Dewi.
0: Apa-apa. Iya dah. Oke. Cinta Palsu Jaam.
1: Apa tadi itu lain dari itu?
0: Untuk Terpisah Jarak dan Waktu, Sulai dan Baby Sima.
1: Terpisah aja lah, Jarak dan Waktu.
0: Oke, siap. Turunin lagi berarti nih. Oke.
1: Untuk Kak Dewi, tetap semangat, jangan ngantuk.
0: Ya, insya Allah.
1: Ada es apa, kopi hitam apa?
0: Tak ada, kopi adanya, hangat. Adanya air putih aja nih.
1: Ah, udah, kasihan.
0: Ya. Kasihan. Soalnya tempat beli kopi favorit saya itu sekarang lagi nggak jual kopi.
1: Oh iya kak.
0: Jadi kalau saya nggak tahu deh beli di mana lagi nih.
1: Kalau anu favorit nggak Nuan?
0: Saya sukanya kopi
1: kalau
0: Aceh.
1: Dingin favorit
0: nggak? Saya sukanya kopi Aceh. Saya sukanya
1: kalau
0: kopi Aceh.
1: Kalau hangat?
0: Iya kopi itu hangat. Saya sukanya hangat sih. Jarang yang kopi yang pakai es itu jarang.
1: Oh iya benar. Kalau aku itu Kak Dewi.
0: Apa itu?
1: Kalau aku favorit aku minuman ini kopi susu.
0: Iya.
1: Nah itu aja Kak Dewi.
0: Makasih.
1: Nanti Bang Boman yang ngiler.
0: Oh iya.
1: Dia kan buat kopi aja Kak
0: Dewi. Iya benar.
1: Dia kopi hitam ya dia Kak Dewi.
0: Kopi hitam aja ya.
1: Iya.
0: Emang udah pernah ketemu Bu Yanti
1: ada
0: sama
1: susunya katanya.
0: Bu Yanti emang pernah
1: susunya
0: ketemu.
1: Udah kabur. Itu aja Kak Dewi ya.
0: Oke lah, makasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yanti di Lebay. Mana sih daerah Lebay itu ya? Kecamatan apa? Sintang juga sih kayaknya. Maksudnya kabupatennya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Prodangdut. Dari siapa ini?
2: Dengan Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa.
2: Iya.
0: Gimana sehat Bu Bilin?
2: Kena batuk,
0: Mista. Oh, mudah-mudahan lekas sehat ya.
2: Iya.
0: Jangan makan gorengan dulu kalau batuk. Jangan berminyak-minyak, jangan dulu. Minum air anget, gitu.
2: Iya.
0: Macam saya tidak juga. Saya sebenarnya lagi itu juga, Bu. Tapi udah baikan sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu juga lekas sehat ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya Terpisah Jarak dan Waktu.
0: Oh siap.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Odi Tanjung Baung. Jadi
0: kita iya siap.
2: Salamnya buat Wad Usul Ditambah. Semoga dia bisa gabung sama Bang Odi di Sol.
0: Oke.
2: Iya Kak Dewi, selamat juga dan sukses selalu ya Kak.
0: Iya terima kasih Bu Bilin.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di acara Perdana Dut dengan terdala kita, sekaligus mengakhiri perjumpaan saya di Sintang siang ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi ya di jam yang sama, mudah-mudahan kalau ada umur ya. Hari ini kami informasikan untuk azan asar pukul 15 lewat 7 waktu Indonesia Barat, azan maghrib pukul 17 lewat 47, dan azan isya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak Anda semuanya. Salam sayang dan cinta luar biasa buat semuanya ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Kita juga termasuk jadi orang tua yang baik juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Percayalah, setiap yang Anda lakukan sekecil apapun itu akan kembali kepada Anda, baik itu buruk maupun itu kebaikan. Tetap semangat menjalani hari-hari Anda, walaupun mungkin ujian senantiasa ada ya. Semua orang hidup kayaknya masih ada ujiannya ya. Tapi semangat menyelesaikan. Mudah-mudahan yang sedang sakit juga kita doain lekas sehat seperti biasa lagi beraktivitas di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Ya udahlah ya. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peringar semuanya dimanapun Anda berada. Saya Riko, bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Kalau tadi ada Mbak Dewi Suryati, kini giliran saya menyapa Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mbak Dewi, terima kasih sudah selesai jamnya dari pukul 10. Tadi asik banget ngobrol tentang Hari Anak Nasional. Dan berbicara tentang Hari Anak Nasional, temanya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, semoga anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa masa depan emas 2045, kita memberikan ruang dan kesempatan yang selebar-lebarnya. Jangan pernah memaksa keinginan anak seperti keinginan kita, tapi berikan mereka untuk bisa mengeksplor apa yang mereka miliki, apa kemampuan yang ada pada mereka. Kita dukung aja, semasa itu positif. Baik, jelang pukul 15 juga kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran Kiprah, tapi Astacita berjaringan nasional menuju Pro 1 Jakarta.

0: FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bilan 1,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08117972791. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah, Pak.
3: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok.
3: Iya, ya, sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit.

0: Secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
0: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya, patriarki betul. Memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
0: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, okay. Dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas Ayah Teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
0: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian, di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah.

0: karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
1: Ya, ya,
0: kan
1: begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
1: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Lepa, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang

0: keluarga memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu yang menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
0: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh,
0: iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah, kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo, itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Candy.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendukbangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendukbangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendukbangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri. Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita.
9: Baik, peringkat dimanapun Anda berada, saya sudah Asta Cita Beranda Nusantara. Beranda Asta Cita Nusantara telah kita ikuti bersama dengan berbagai persoalan dan tentu juga menjadi sebuah edukasi bagi kita semua. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.
8: Pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Proaktif gitu ya. Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
10: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Jadi, okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
3: Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching.
2: BMKG ingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
4: Dan untuk menjadi sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 23 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun, skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
1: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Bibo, mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
2: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen ya, stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
1: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat

0: Sinta akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan. Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan agenda lingkar temu Kabupaten Lestari LTKL yang akan digelar bersama Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Kurniawan menjelaskan, dalam festival tersebut akan digelar 3 agenda utama, yakni Business Matching Forum yang akan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan calon investor dan mitra bisnis, kemudian kegiatan telusur lapangan untuk memperkenalkan langsung potensi unggulan Kabupaten Sintang kepada para tamu, serta festival ruang publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
1: Pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang, kita akan menjadi tuan rumah Festival Lestari. Ada 3 tuan rumahnya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang menjadi koordinatornya adalah Sintang karena berada di tengah-tengah, dan itu akan dihadiri oleh Mendagri rencananya.
0: Melalui penyelenggaraan Festival Lestari 2026 diharapkan potensi produk unggulan daerah berbasis alam, sektor pariwisata hingga peluang investasi dapat semakin dikenal luas. Festival Lestari juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas kerjasama, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai daerah yang konsisten, mengembangkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang di akhir bulan Juli ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
3: BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi lahan dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya resiko terjadinya karhutla sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain potensi karhutla, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Dan untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Kami mengimbau para sobat agar selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. BMKG sedang mengimbau juga masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana, namun dalam ini harus selalu waspada.
3: BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Antikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Fenomena emak-emak sen kiri belok kanan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak seharusnya menjadi stigma bagi pengendara perempuan. Struktur Safety Riding Astra Kalimantan Barat menilai kesalahan tersebut dapat terjadi pada siapa saja akibat hilangnya fokus saat berkendara. Berikut kita simak laporannya.
5: Fenomena pengendara yang menyalakan lampu sen kiri namun berbelok ke kanan kembali menjadi perhatian publik setelah ramai dibahas di media sosial. Menanggapi hal itu, instruktur safety riding Astra Kalimantan Barat, Febri Andrian, mengatakan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengendara perempuan, tetapi juga dapat dialami pengendara lain ketika kehilangan konsentrasi. Menurut Febri, perempuan umumnya memiliki banyak hal yang dipikirkan saat berkendara sehingga berpotensi mengurangi fokus di jalan. Namun dirinya menegaskan kondisi itu bukan berarti semua perempuan berkendara dengan cara yang sama.
6: Ketika berkendara, kalau laki-laki bisa fokus ketika berkendara. Tapi wanita itu beda. Dia akan berpikir, rumahku gimana ya, anak aku gimana ya. Dia banyak pikiran. Menjadikan apa dia itu lupa. Nah,

0: Dia ketika berkendara yang lupa sen kiri belok kanan itu bukan cuma mama, terkadang pengendara lain juga kadang lupa.
1: Untuk meningkatkan budaya keselamatan berkendara, Astra Kalimantan Barat secara rutin memberikan edukasi kepada pengendara perempuan, khususnya saat peringatan Hari Kartini. Program tersebut menyasar ibu rumah tangga hingga mahasiswa agar semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan.
0: Agar mereka tuh paham akan keselamatan berkendara juga. Dan apalagi keselamatan berkendara pun cuma sebagai laki-laki saja, sebagai wanita juga penting banget.
1: Febri menambahkan edukasi keselamatan berkendara yang rutin dilakukan Astra Kalimantan Barat terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip safety riding. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemahaman masyarakat sebelum mengikuti sosialisasi berada pada kisaran 70-79%. Setelah mengikuti pelatihan, angkanya meningkat menjadi 90-98%. Hasil tersebut menunjukkan literasi keselamatan berkendara masih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara lebih aman dan mengurangi potensi kesalahan di jalan. Syarusani melaporkan.
2: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Astra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat cari aman ataupun hashtag cari aman demi menekan resiko kecelakaan. Berikut laporannya.
3: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk angkasawan Angkasawati RRI Pontianak. Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian mengatakan, keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan, serta memastikan kelengkapan berkendara, kondisi kendaraan, kesehatan pengendara, dan kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
0: Pada hari ini kita kan sama-sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara. Dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang peraturan berkendara, kita juga harus take level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahayaan di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi.
3: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga masyarakat umum, bekerja sama dengan Polresta Pontianak dan Jasara Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero accident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
4: Kecelakaan yang terjadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental. Oleh karena itu dari Honda sebagai layanan kendaraan dan lain-lain itu penting kita menginformasikan, dan dari aparat juga sangat penting. Apalagi kalau kita bisa menggandeng yang lain, satu lagi adalah Jasara Harja.
3: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan budaya keselamatan berlalu lintas dapat semakin tertanam sejak usia dini. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu membentuk pengendara yang lebih disiplin, menekan angka kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Hermanta melaporkan.
2: Warga Sintang merespon positif atas dibangunnya rumah pemulihan sampah atau bank sampah Kelurahan Akjaya Sintang. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Warga Sintang merespon positif upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Aksaya Sintang yang membangun rumah pemulihan sampah atau bank sampah. Program tersebut dapat dilakukan oleh kelurahan lain dan juga desa yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut warga Sintang Warni, masyarakat merasa program ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan ekonomi bagi warga. Warga sangat antusias karena diantaranya jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat dijual serta menghasilkan uang.
6: Kayak botol ke kampung dan balik lagi, itu saya simpen di mobil, saya kumpulin, saya kemas rapi, buka saya jual.
5: Ia menuturkan dengan adanya bank sampah tersebut merasa lebih peduli dan tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Warga juga mulai terbiasa memilah sampah langsung dari rumah tangga seperti sampah organik untuk kompos. Lurah Aksaya Persli Viani mengatakan pembentukan Bank Sampah Aksaya bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Bank Sampah Aksaya di TPS Kelurahan Aksaya, mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian menjualnya sesuai dengan jenis dan beratnya.
7: Ya, di TPS 3R, tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
5: Menurutnya, selain memperoleh tambahan penghasilan, kebiasaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
2: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
9: Ya, baik. Terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami pantau cuaca cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Jumat 24 Juli 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas dari pagi hingga sore hari ini, telah terdeteksi ada 162 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan untuk wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan May.
2: Terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pelaku usaha dipinta segera dapatkan sertifikasi halal. Kabupaten Sintang, potensi karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di kawasan Jalan Yice Pengurai Program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan untuk Anda perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sintang. Untuk hari ini, pendengar, Kabupaten Sintang dan sekitarnya, Kamis 23 Juli 2026, untuk kondisi cuaca di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, terdiri dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Ya, pendengar, yang pertama untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya, kondisi cuaca hari ini cerah berawan, kondisi udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk dan sekitarnya, dan Kecamatan Ketungau Hilir dan sekitarnya, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan kondisi cuaca 23 hingga 27 derajat Celcius. Lalu pendengar, kita bergeser lagi ke Kecamatan Ketungau Tengah, kondisi cuaca berawan dengan kelembapan udara kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian pendengar, untuk Kecamatan Ketungau Hulu, kondisi cuaca cerah berawan dengan kelembapan udara 23 hingga 26 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, kondisi cuaca cerah, kelembapan udara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, Kecamatan Serawai dan sekitarnya, Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, dan Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, kondisi cuaca cerah berawan dengan kelembapan udara 23 hingga 27 derajat Celcius. Dan berikutnya untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 23 hingga 28 derajat Celcius. Terakhir untuk Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca untuk hari ini yaitu cerah berawan dengan kelembapan udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Demikian informasi kondisi cuaca untuk hari ini, kami kutip dari laman yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sintang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Ya, peringkat Jepang berencana memanfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim. Dilansir dari South China Morning Post pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini. Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo akan bekerjasama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut juga akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya serta juga alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif itu pendengar diharapkan yaitu dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang juga sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama yaitu dalam memenuhi kebutuhan energi dan juga perdagangan. Sekitar 90% impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara teluk dan juga biasanya dikirim melalui Selat Hormuz, di mana kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pasokan gas alam dan pupuk. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Baik, pendengar, masih bersama kami dari kawasan Jalan Yesus Pangurai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk ada dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan rangkaian informasi-informasi bersama kami di 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Cek fakta saat informasi di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bernarasi dengan berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026 dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan, yaitu mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022. Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com, yaitu pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, pendengar, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Sekali lagi, pendengar, informasi tersebut adalah hoak alias tidak benar dan informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Dialog Hari Anak Nasional atau HAN di Pro 1 RRI Sintang pada Kamis 23 Juli 2026 menghadirkan pesan penting tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Adapun pendengar, tema Hari Anak Nasional tahun 2026 yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menghadirkan Taufik Hidayat, seorang ayah sekaligus juga reporter senior RRI Sintang. Dan dalam dialog tersebut, Taufik berbagi pengalaman mendampingi anak-anaknya yang memiliki karakter, minat dan cita-cita berbeda. Dan ia mengatakan orang tua perlu memahami keinginan anak serta memberikan dukungan tanpa memaksakan kehendak dalam menentukan masa depan mereka. Taufik juga menjelaskan bahwa anak memiliki potensi perlu diarahkan sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai. Orang tua dalam hal ini harus berusaha untuk memahami keinginan dan harapan anak, memfasilitasi apa yang menjadi minat mereka, serta tidak memaksakan kehendak, dan anak juga perlu diarahkan sesuai potensi yang dimiliki agar dapat menentukan masa depannya dengan baik. Dan pendengar, dalam dialog itu juga dua pelajar turut menyampaikan pandangannya, yakni Steph dari SMK Karya Bangsa Sintang dan Amel dari SMK Negeri 1 Sintang. Keduanya berbagi harapan. Ya pendengar, keduanya berbagi harapan agar hubungan antara orang tua dan anak semakin dekat, yaitu melalui perhatian, kasih sayang serta juga komunikasi yang baik. Step mengungkapkan bahwa rasa bangganya kepada orang tua yang telah mendukung perjalanan hidupnya hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, dirinya menyatakan, saya sangat bangga kepada orang tua karena tanpa kedua orang tua, tanpa dukungan mereka, saya bukan siapa-siapa. Dan harapan saya, ke depan orang tua tetap memberikan perhatian dan kasih sayang. Sementara anak juga harus yaitu berbakti kepada orang tua. Sementara itu Amel menyampaikan apresiasi kepada orang tuanya yang telah membantu dirinya tumbuh hingga menjadi pribadi seperti sekarang ini. Amel mengungkapkan, saya berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung hingga saya bisa seperti sekarang ini. Saya berharap teman-teman di Sintang dan sekitarnya terus menjadi anak yang baik serta menjauhi pergaulan yang tidak baik karena dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik pendengar, melalui dialog Hari Anak Nasional ini tentu diharapkan masyarakat dapat terus bersama-sama membangun generasi yang berkarakter. Peran keluarga, terutama orang tua, menjadi kunci dalam menciptakan anak-anak yang disayangi, dilindungi, dan juga terbangun masa depan yang gemilang, serta memiliki moral kuat yaitu agar mampu menghadapi tantangan zaman. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Azan Maghrib untuk Sintang dan sekitarnya hari ini pendengar berkumandang pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, dan hingga nanti berkumandang Azan Maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

nggak sih Anda sadar? Setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Informasi dari luar negeri, pendengar, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov di Manila, Filipina, di mana pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dilansir dari AP News, pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini, pertemuan tersebut yaitu difokuskan pada upaya penghidupan kembali peluang penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Rubio dan Lavrov membahas hubungan bilateral kedua negara serta perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Dan ia mengakui upaya mediasi Washington sempat meredup dalam beberapa bulan terakhir, namun Rubio menegaskan bahwa hubungan dengan Rusia tetap perlu dipertahankan karena kedua negara merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Lavrov sendiri sebelumnya juga menyatakan akan membahas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan penyelesaian perang Ukraina semakin dekat dan harapan dimulainya kembali pembicaraan, yaitu pembicaraan damai, muncul ketika Ukraina mencatat kemajuan di medan perang. Namun perselisihan di kalangan pimpinan pertahanan masih menjadi tantangan bagi upaya tersebut, di mana Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky juga melakukan yaitu perombakan besar-besaran dalam pemerintahan dan juga jajaran militer. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Bersatu.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan, ya pendengar, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan untuk mencabut larangan masuk warga negara Israel. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah diterapkan selama puluhan tahun dan tidak melanggar hukum internasional. Anwar membantah tuduhan sejumlah anggota Parlemen Amerika Serikat yang menyebut Malaysia melanggar hukum internasional, dan ia menegaskan larangan tersebut ditujukan kepada warga negara Israel, bukan kepada orang Yahudi. Menurutnya, warga negara Israel turut yaitu bertanggung jawab atas penindasan dan juga pendudukan terhadap Palestina. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan oleh Anwar usai menghadiri program jelajah rakan muda dilansir dari The Straits Times pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini. Di mana pernyataan itu pendengar muncul setelah sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington untuk meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia. Desakan itu muncul setelah Anwar mengumumkan rencana mendeportasi warga negara Israel, yaitu berkewarganegaraan ganda yang tinggal di Malaysia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting akan perlindungan anak. Terlebih pendengar, hal itu ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Di tengah perkembangan teknologi, Menkom Digi menilai yaitu pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam melindungi anak yaitu dari kejahatan digital, namun ditekankannya yaitu adaptasi inovasi teknologi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital ramah anak, yaitu pemanfaatan digital yang tentunya yang sehat, ya, yang sesuai. Dan lebih lanjut, Mutia sendiri mengatakan bahwa kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, teknologi digital ini juga sering berkembangnya, yaitu seiring perkembangannya juga tentu menghadirkan berbagai dampak buruk yang harus dihindari. Dan hal itu ia jelaskan seperti gangguan pola tidur, lalu kecanduan media sosial dan juga platform digital. Bahkan selain itu, dirinya menyatakan dampak buruk dari perkembangan teknologi digital adalah yaitu paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Erul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya?
8: Terima kasih Pak Jon.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30

0: dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
8: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
7: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki

0: bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
2: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
1: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
6: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
5: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: di Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
7: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
8: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
7: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yaakob, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
9: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
7: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Fakta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
3: Para pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami, demikian tadi Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional telah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya Mutiara Malam Islam kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan yaitu penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Siti Zulkaiha. Itu di mana Siti Zulkaiha Esos akan menyampaikan satu tema, Sudahkah Kita Bersyukur? Nah, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil huril muhajilin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyadhanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin mutiara malam Islam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat mu'assalam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi Besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberi syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mutiara malam Islam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini akan membahas sedikit tentang sudahkah kita bersyukur. Alangkah lebih baiknya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa kita untuk bersyukur. Sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 53. A'udhu billahi minasyadhani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan, mulai saat kita masih di dalam perut ibu, sampai sekarang ini. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makan, nikmat makanan, minuman, pakaian, nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat-nikmat lagi yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin mutiara malam Islam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak mampu, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyadhani rajim, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wajifan, wa tamathila wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat, i'malu ala Dawuda syukra, wa qalilum min ibadiyash syakur. Mereka, para jin, selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya, membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring, besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku.
Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Tertuang dalam Quran Surah Sabah ayat 13. Kalimah pada ayat sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur, menurut Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya memang sedikit sekali yang mau untuk bersyukur. Kemudian, apa sebenarnya makna dari syukur? Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesianya, bersyukur itu artinya adalah berterima kasih. Sedangkan secara istilah, syukur adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur merupakan menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, nah ini berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Kemudian melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan lawan daripada syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan sekali menyadari bahwa, atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah. Ini orang kufur atau orang sombong, dia merasa bahwa dirinya bisa tanpa Allah. Jadi dia kufur nikmat. Semisal Qarun yang berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashandu minhu quwwatan wa aksaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Jadi syukur merupakan ibadah kita. Syukur merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172,

burun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Hadirin Mutiara Malam Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang Muslim yang sejati itu tidak pernah terlepas dari tiga keadaan. Yang keadaan itu menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Yang pertama yaitu, bila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Jika kita dapat nikmat dari Allah, maka ya senantiasa kita bersyukur. Kemudian yang kedua, bila kita mendapatkan kesusahan, maka kita sabar, bersabar. Dan yang ketiga, apabila kita berbuat dosa, maka kita senantiasa beristighfar. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang Muslim, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang pertama tadi adalah ketika mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian atau kesusahan, ya, maka senantiasa kita bersabar. Kemudian yang ketiga tadi, ketika kita berbuat dosa, segera kita bertaubat, beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadirin Mutiara Malam Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur merupakan akhlak yang mulia, yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi Nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit jumlahnya, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada ridho, tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, misal hasil panen yang minim, atau pendapatan yang hanya pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada tadi ridho atau keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa berkurang, merasa kurang, dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi ridho, diiringi dengan keridhaan. Maka dari itu, kita sebagai seorang Muslim hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah saja. Syukur tidak hanya di lisan kita, namun hendaknya kita bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Yaitu dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selain Allah, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah,
dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Bahkan Rasulullah saja yang sudah dijamin surga oleh Allah, Rasul begitu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Maka sebagai umatnya Rasul, kita juga wajib untuk kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, walaupun berat terkadang. Mengamalkannya itu terasa berat. Maka tadi itu kita perlu yang namanya ridho Allah. Ridhonya Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai langkahnya kita. Dan buah manis dari syukur. Nah, ini syukur itu juga berbuah manis. Syukur ini adalah sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Kemudian merupakan sebab datangnya ridho Allah. Ini buah manisnya dari syukur itu selanjutnya adalah sebab datangnya ridho Allah. Ketika sudah bersyukur, maka insya Allah ridhonya Allah menyertai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 7 yang artinya yaitu, "Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada." Jadi Allah adalah mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Senantiasa kita bersyukur, maka ridho Allah akan menyertai kita. Kemudian tadi disebutkan juga, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Iya, betul seperti itu. Jadi dosa kita ya apa yang kita lakukan. Maka kata Allah, kita harus berbuat baik. Kita tidak usah melihat orang lain berbuat baik kepada kita atau jahat kepada kita atau tidak baik dengan kita. Yang kita fokus adalah kita dalam diri kitanya sendiri. Kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian buah manis dari syukur selanjutnya yaitu merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima." Yang artinya yaitu, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 147. Maksud Allah maha mensyukuri berarti memberikan pahala terhadap amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya. Jadi kalau orang bersyukur, maka ditambah nikmatnya. Kalau kita senantiasa bersyukur, nikmatnya kita itu akan Allah tambah. Kemudian
Buah manis dari syukur selanjutnya yaitu merupakan sebab ditambahnya nikmat. Nah, ini tadi diulang lagi bahwa ditambahnya nikmat. Jadi kalau kita selalu bersyukur tuh, justru nikmat yang Allah berikan tuh senantiasa Allah tambah. Tetapi kalau kita kufur nikmat, tidak mensyukuri, itu kita kufur. Jadi manusia itu terkadang memang selalu merasa bahwa kita itu selalu kurang, selalu merasa kurang dalam diri kita. Maka pentingnya kita menanamkan di dalam hati kita, kita selalu bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan kita, dengan kerabat kita, kawan-kawan kita. Maka nikmat yang pertama kali yang wajib kita syukur ya, itu salah satunya adalah nikmat sehat. Nah, nikmat sehat ini akan terasa ketika kita sedang sakit. Nah, kalau kita lagi sakit, ini kita baru terasa. Ternyata ya Allah, sehat itu mahal. Ya Allah, sehat itu ternyata yang kita perlukan. Kalau kita sehat, apa-apa itu nikmat, nyaman semuanya. Mau makan pakai lauk apapun, kalau kita keadaannya sehat, enak. Tapi kalau kita keadaannya kurang sehat, lagi sakit, makan seenak apapun itu terasa pahit. Maka bersyukur sekali dari yang pertama, yang utama, yaitu diberikan nikmat sehat sampai sekarang ini, itu merupakan wujud kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka tadi merupakan sebab ditambahnya nikmat. Ketika kita sudah bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan tuh ditambah lagi oleh Allah. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, ini kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka nikmat akan Allah tambah. Tetapi ketika kita kufur, kita enggak bersyukur, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya Allah, apa-apa yang ada dalam diri kita, kita masih bisa melihat dengan jelas. Kita masih bisa menghirup udara yang Allah berikan secara gratis. Kita dapat mencium aroma. Kita berjalan kaki, kita bisa duduk, kita bisa tidur. Setelah tidur bahkan masih Allah bangunkan kita. Kadang kita lalai perintah Allah, kadang lupa untuk ditunaikan. Seperti itu, maka Allah masih selalu menyayangi kita. Bagaimana kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, sekian banyak yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya kita. Mudah-mudahan juga Allah ridhoi perjalanan hidup kita di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak, pasangan hidup, anak kita, kerabat kita semuanya diliputi oleh rasa syukur kepada Allah, senantiasa diberikan kesehatan, menjadi putra-putri yang soleh-soleha, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu bersyukur hari ini, besok, dan sampai kapanpun Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah selalu merindui langkah hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 20 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang malam ini, saya Asri hadir menemani Anda. Edisi siarnya hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari sekarang hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang malam ini, kami awali dengan drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan tema Retak yang sulit utuh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
5: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
4: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
5: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
4: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
5: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
6: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
5: Ya menurut kamu, siapa lagi?
6: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
5: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
4: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
5: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu saya malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyodin banget kan?
6: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
5: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
7: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
5: Kamu cari aku? Ada apaan?
7: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
5: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
7: Aku tahu aku salah.
5: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
7: Din, Dina.
6: Mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
7: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
5: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
4: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
7: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
4: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
7: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
5: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
7: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
5: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
6: Udah, Han. Kepercayaan itu

0: Bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
1: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
1: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
1: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
3: Han, orang bisa memaafkan dalam satu menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
1: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
0: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
1: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
4: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
1: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
4: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
0: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
1: Oke. Aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya, teman-teman.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan tadi telah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Pontianak. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Jawa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Singa

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda ragam budaya Jawa, yang mana di studio RRI Pro 1 Sintang sudah hadir narasumber untuk kita, ada Pak D. Teguh ya. Selamat malam Pak D.
2: Oke, selamat malam Kak Sri.
1: Bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat ya. Minta maaf dengan para pemirsanya agak terlambat karena tadi ada tamu.
1: Enggak apa-apa Pak D. Oke, langsung aja ya Pak D ya, tema kita unggah-unggu totokromo ya.
2: Totokromo ya.
1: Silakan. Oke.
2: Nge poro penarso sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih dumateng kula si sarwa dari Teguh. Wonten ingkang dicara ragam budaya Jawi, wonten ing Radio Republik Indonesia Pro Setunggal ingkang dipun pancarwasaken saking Jalan Ovang Urai Sintang. Poro pamirsa, dalu menika ketepaan malam Jumat Pahing, Wolu Sapar utawi 23 Juli 2006. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah ginanjar wilujeng mboten wonten alangan satunggal menapa. Dendalu menika kula badhe wonten nggih menika ngingingi unggah-ungguh utawi tata krama. Nggih. Wau sampun dipun paringi lagu saking Mbak Asri ya, menika monggo saderengipun kita dengarkan lagu lagi Kak Asri barangkali, supaya ini sebelum nanti kita akan menyampaikan apa itu unggah-ungguh, apa itu totokromo, dan apa itu contoh-contohnya, kita akan dengarkan lagu berikut. Lagu apa Kak Asri?
1: Lagu Ajar Kenalan.
2: Iya, Ajar Kenalan. Iya, nggih. Nggih, monggo Pak Marsa kula aturi sugeng midhangetaken. Sak mangke monggo panjenengan sedaya kula aturi telepon-telepon wonten ing RRI menawi badhe kintun-kintun lagu menawa rembakan ngengengi nggih menika unggah-ungguh utawi tata krama. Monggo sugeng midhangetaken.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nge Pro Pamarso, mekaten kalau mau lagu kendang kempul Jawa Timuran tapi mboten apa-apa. Sinaoso kalau sekeing Jawa Tengah Semarangan tapi tetap sekecot di bidang ngetaken. Mungkin-mungkin panjenengan tansah renan yang penggalis daya. Monggo para pamirsa menawi badhe telepon-telepon, mungkin menawi badhe kirim-kirim lagu utawi rembekan ngengingi unggah-ungguh utawi tata krama. Nggih, para pamirsa niki namung sinau sareng kemawon kula lan panjenengan nggih menika ngengingi unggah-ungguh utawi tata krama. Wonten ing jaman sak menika memang sampun sak mestinipun kula lan panjenengan kedah memperhatikan pelajaran atau pendidikan keluarga inggih menika terkait dengan unggah-ungguh atau tata krama. Soalipun dengan era yang sangat mengglobal ini tentu sangat kita rasakan betapa tata krama, unggah-ungguh, etika atau adab ini masih sangat perlu sangat diperlukan dalam era-era yang semangat ini. Sebab kalau itu tidak kita tanamkan sejak dini di dengan putra-putri kita, tentu nanti mereka tidak akan mengetahui unggah-ungguh, tata krama lan adab etika. Nggih para pamirsa, secara etimologi secara kebahasaan unggah-ungguh menika berasal dari dua kata inggih menika unggah. Unggah itu berarti kan meninggi ataupun tinggi. Sedangkan ungguh itu adalah tempat. Sehingga unggah-ungguh itu artinya adalah menempatkan sesuatu yang lebih tinggi. Artinya di mana, kapan, dengan siapa kita bersikap, dengan siapa kita berbicara. Itu kapan, itu tentu harus kita perhatikan supaya kita tergolong orang-orang yang punya unggah-ungguh atau tata krama. Terutama untuk anak-anak kita, anak murid kita, anak didik kita, ini tentu memang sejak dari rumahlah kita ajari untuk mengetahui apa itu unggah-ungguh ataupun tata krama. Sementara tata krama itu sendiri adalah tata, tata itulah tata. Kromo itu adalah etika tingkah laku. Nah, jadi tata kromo itu adalah aturan tingkah laku. Baik tingkah laku, bersikap, berbicara, dan sebagainya. Nah, tentu sekali lagi ini sangat dipentingkan Mbak Asri ya. Memang di zaman-zaman sekarang ini memang tentu sangat dipentingkan. Karena kalau tidak, pasti anak-anak kita ya berperilakunya ya tentu sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi tidak mengetahui dia berbicara dengan siapa, kapan dia berbicara dan sebagainya, itu hampir tidak dipahami karena memang tidak ada sebuah pembelajaran. Maka dari keluargalah kita akan mengajarkan unggah-ungguh utawi tata krama menika. Para pamirsa, jadi unggah-ungguh menika kathah cakupanipun. Ingkang pertama nggih menika unggah-ungguh miturut basa, menurut bahasa. Nah, jadi kemudian unggah-ungguh berdasarkan tindakan, tingkah laku. Kemudian unggah-ungguh sikap, yaitu sikap pergaulan kita, kemudian unggah-ungguh bergaul di masyarakat itu seperti. Jadi paling tidak ada empat nggih menika: unggah-ungguh boso, unggah-ungguh tindakan, okay, unggah-ungguh sikap, lan ingkang sekawan unggah-ungguh bebrayan wonten ing masyarakat. Nggih, samangke kula badhe wedhar, mungkin-mungkin wedalipun cukup, salipun kita hanya sampai di jam 9 saja. Mungkin satu lagi-lagi, ya Pak, supaya nanti ini sambil menantikan kawan-kawan barangkali yang akan telepon-teleponan, kita akan berikan lagu. Apa, Mbak Asri?
2: Ada Ojo Lamis.
1: Ojo Lamis. Iya, Ojo Lamis. Sugeng medhang ngatakan aja lamis wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Sumangga.

0: Sintang malam ini.
1: Nggih, para pamirsa sedaya, kalau makaten menika aja lami sampun kula unjaken dumateng dalemipun panjenengan. Mugi-mugi tancar nang penggalih. Sinambi leye-leye, sinambi ngunjuk wetang kopi napa-napa napa sambil makaryo napa ingkang panjenengan damel dalu menika. Aja lamis. Para pamirsa ya, monggo kita lajengaken nggih menika ngingingi unggah-ungguh. Menika bab wicara atau berbicara. Dados menawi tiang Jawi menika kagungan bebasan nampak menika ajining diri saka lati. Jadi berharganya diri itu tergantung dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang keluar dari mulut kita. Jadi oleh sebab itu maka tentu sangat penting bagi kita untuk menjaga supaya apa yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang terbaik untuk lingkungan kita. Nah, beberapa hal yang barangkali mungkin sering mesti kita ucapkan, ya menika ada beberapa, ada empat hal paling tidak yang harus memang selalu kita ucapkan. Jadi matur nuwun, itu terima kasih, itu sangat penting dalam setiap saat, setiap waktu. Salah satu dari unggah-ungguh dari hal, tentu setiap kita diberi sesuatu, setiap kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka tidak sangat dianjurkan tata kromonya adalah memang harus mengucapkan terima kasih. Matur nuwun. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawanya matur nuwun. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan, kekeliruan, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk minta maaf. Gimniko nyuwun pangapunten. Kalau mau lewat di depan orang tentu harus permisi dengan ucapan nderek langkung. Gimniko lan oke wonten ing basa Jawa menika panjenengan sampun ngertos daya ada tiga tingkatan bahasa paling tidak nggih menika bahasa ngoko, bahasa kromo madyo, dan bahasa kromo inggil. Jadi semuanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memang tepat kita gunakan bahasa itu. Ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mengakrabkan, maka kita bisa menggunakan bahasa ngoko atau bahasa sehari-hari. Tetapi tentu saja untuk yang lebih tua, yang lebih kita hormati, kita ini tentu harus menggunakan kromo matio atau bahkan mungkin menggunakan kromo inggil. Nah itu jadi etika adab di dalam berbicara. Saat lajengi pun poro pamer sosdeyo, jadi ada beberapa hal yang barangkali mungkin menjadi kekeliruan bagi kita terkait dengan berbicara. Ini biasanya berbicara yang dengan suara keras. Nah maka akan lebih baik jika kita bicara dengan nada lembut, dengan nada halus, dengan nada baik, sehingga orang akan menerima kita dengan baik. Tapi kalau bahasa kita keras, kasar, ini biasanya akan menunjukkan wah ini orang ini kasar. Meskipun sebetulnya kadang-kadang orang yang bahasanya kasar belum tentu hatinya juga kasar kan, begitu kasih ya. Betul. Tapi tapi di dalam, biasanya di dalam ucapan itu tentu juga bisa menyejukkan hati pikiran lawan bicara kita. Kemudian kalau memanggil orang tua itu hendaknya jangan menggunakan nama gitu kan. Mm-hmm. Jadi harus nama dengan sapaan atau pak atau ibu. Jadi jangan hanya nama langsung kan gitu kan. Apalagi sekarang anak-anak kita di masya Allah kadang-kadang manggil kawan itu coy atau siapa begitu kan.
2: Bro, brother.
1: Bro itu masih bagus ya. Kadang-kadang ada yang muncul mereka tuh apa? Oi anjay. Wah kacau nih. Ini sesuatu yang Anda boleh. Tentu menggunakan ucapan kata paman, bibi dan sebagainya. Kemudian tidak selalu mengucapkan kata-kata yang tidak memotong pembicaraan orang. Itu juga adalah salah satu etika berbicara. Jadi ketika orang berbicara, maka sebaiknya kita dengarkan dulu, setelah itu baru nanti kalau ada kesempatan untuk ngomong baru kita bicara. Ini merupakan etika berbicara, kemudian sehingga apapun yang kita ucapkan itu akan menjadi sesuatu yang mengenakkan bagi orang lain. Ini adab atau etika berbicara atau unggah-ungguh sopan santun, satu beberapa di antaranya yang sudah saya sampaikan. Monggo para saudara menawi badhe kenton-kenton lagu, mau dengar apa telepon-telepon monggo. Atau kayaknya ini masih pada dingin semua nih. Karena kepanasan jadi kipas-kipas di luar ya. Nah, mendengarkan radio. Tapi biasanya yang suka mendengarkan radio itu mereka yang di rumah lagi santai atau mungkin di mobil, di kendaraan. Ini biasanya. Atau mungkin kita dengarkan lagi-lagi Mbak Asri. Mungkin lagunya yang berikutnya adalah
0: ada Cidro.
1: Cidro ya, dari Deddy Kempot. Oke. Nggih. Nggih para pamirsa, monggo suka kita katakan lagu ingkang menika, nggih menika Deddy Kempot, nggih menika Cidro. Suka kita katakan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Oke, para pamirsa, makaten kalau mau sampun dipun unjukaken saking Mbak Asri lagu yang bagus dari Didi Kempot, Citro. Jadi Citro itu apa? Citro itu ya ingkar janji. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang selalu ingkar janji. Oke, para pamirsa, kalau mau sampun dipun rembak ya menika unggah-ungguh tata krama babagan bahasa atau basa. Jadi bahasa Jawa itu ada krama, ada krama madya, ada krama inggil, dan ada ngoko. Jadi memang harus kita bisa menggunakan dengan siapa kita bicara, kemudian bagaimana cara kita bersikap berbicara. Nah, ini karena sudah hampir jam 9 kurang 10, jadi saya percepat nih. Terkait dengan sikap. Nah ini, para pamirsa, monggo. Terkait dengan sikap, perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tidak salah langkah, salah sikap dan sebagainya. Ini kadang-kadang sering masih kita jumpai terkait dengan perilaku yang semoga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berlaku baik. Satu di antaranya misalkan ketika kita berpapasan dengan orang itu tentu terbaik adalah mengucapkan salam. Mengucap salam. Jadi salam senyum, sapa, salam. Ya mungkin assalamualaikum atau selamat siang atau selamat malam dan sebagainya itu sangat penting ketika kita ketemu dengan orang. Dan etikanya orang yang lebih muda harus memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Orang yang berjalan mestinya memberikan salam dulu terhadap orang yang duduk ya. Dan orang yang sedang di dalam. Nah, di dalam itu mengucapkan yang di luar mengucapkan salam dulu terhadap orang yang di dalam. Nah, oleh sebab itu salah satu etika kita ketika kita bertamu dengan tempat orang tentu salah satu cara yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak boleh masuk sebelum kita mengucapkan salam. Ketika sudah diberikan jawaban mungkin kemudian suruh masuk baru kita boleh masuk. Nah begitu. Jadi kalau di etika kita, jadi sebelum kita dipersilakan maka sebaiknya jangan melakukan terlebih dahulu. Jadi monggo pinara Pak, baru kita boleh masuk. Demikian pula ketika mau duduk ya sebaiknya kita menunggu dimonggokan. Tapi terkadang kita tidak menyadari itu, jadi belum dipersilakan kita sudah duduk duluan ya. Nah ini ya mungkin ya karena memang kadang kita latah ya, maka sebaiknya kita hendaknya duduk setelah kita dipersilakan untuk duduk. Demikian pula ketika kita disuguhi makanan gitu kan. Disuguhi makanan, jadi tapi kadang-kadang kalau kita ini biasanya ya pokoknya kalau makan sudah ada di meja, itu tentu kan pasti didangin dengan tamu kan. Ah, enggak usah perlu disilakan ya. Padahal semestinya etikanya adalah unggah-ungguhnya adalah dipersilakan monggo diunjuk. Nggih, matur nuwun, baru boleh diminum dan sebagainya. Itu. Nah, etika makan juga demikian, jadi jangan terlalu rahap lah kita, apa rahap ya. Jangan terlalu apa-apa dimakan sekedarnya saja. Maka kadang-kadang Mbak Asri, ini kan beda apa namanya, beda tempat, beda daerah, memang beda cara ya. Mm-hmm. Jadi kalau tamu di Jawa itu, jadi dia tidak pernah ditanya kamu sudah makan apa belum gitu kan. Mm-hmm. Pokoknya yang penting kalau ada disiapkan. Sudah makan atau belum makan ya disiapkan gitu. Kalau ada. Jadi kadang-kadang kalau orang Jawa itu banyak malunya ya. Mm. Udah makan apa belum? Ah, sudah, padahal belum. Padahal belum. Padahal belum gitu. Aduh. Nah, kemudian para pemirsa ya, hal yang lain barangkali ketika kita duduk, ini kalau orang tua yang duduk di bawah, maka sebagai seorang yang lebih muda sebaiknya jangan duduk di atas kan gitu. Ini adalah etika unggah-ungguh atau tata krama di dalam sikap berperilaku. Demikian pula kalau kita melewati orang yang sedang duduk, nah ini jangan nyelonong saja nih, tapi kadang-kadang sekarang ini di sekolahan saja kadang-kadang kalau ada gurunya ada beberapa yang mungkin mungkin dia enggak tahu kalau ada gurunya di situ, lari saja kan gitu. Padahal mestinya dia menundukkan sedikit kepala tetapi tidak terlalu bungkuk kan begitu kan. Atau bahkan mungkin disalami gurunya dan sebagainya, atau tamu siapapun yang datang itu sebaiknya memang diberikan penghormatan yang itu. Nah, itu. Jadi itu salah satu di antaranya. Nah, kemudian ini Mbak Asri, kadang-kadang yang sering kita jumpai ketika kita tanya alamat ya. Tapi kita sekarang jarang tanya alamat ya, karena Google sudah menyediakan. Tapi kadang-kadang kan ketika kita tanya alamat ini, kalau dulu kan pakai sepeda atau pakai kuda kan gitu. Ketika tanya seseorang, maka sebaiknya memang kita harus turun dulu. Turun dulu. Turun dari kendaraannya, kemudian izin mohon tanya rumahnya ini di mana atau apa yang mau ditanyakan dan sebagainya. Mohon maaf Pak, Bu. Itulah kadang-kadang apa bahasa basi orang Jawa itu terlalu banyak. Padahal kan enggak ada yang salah. Masih maaf lagi kan. Maaf, rumahnya ini di mana dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan etika atau unggah-ungguhnya yang memang seperti itu. Jadi minta maaf, mau tanya Pak, Bu dan sebagainya. Biasanya kan masih di motor, rumahnya Mbak Asri mana ya? Gitu. Kan kalau orang apa perasaannya halus biasanya malah enggak dijawab kan gitu. Ya kan lebih baik turun dulu, setelah itu baru menyampaikan perihalnya. Ketika sudah diberi dijawab ya ucapkan terima kasih. Nah, itu. Nah, ini jadi ini juga harus diterapkan, harus disampaikan juga kepada anak-anak kita supaya mereka juga ini. Jadi aneh. Terus kemudian kadang-kadang anak-anak kita ini kan kalau dipanggil itu ya tentu, apalagi sekarang tuh zaman gadget. Mm-mm. Kalau dipanggil biasanya enggak dengarkan kan gitu. Paling ya. Ya, padahal maksudnya kalau dipanggil ya harus segera memperhatikan. Ya, okay. Okay. Mungkin demikian kayaknya waktunya sudah habis ya.
3: Satu menit lagi.
2: Masya Allah, luar biasa. Mohon nyon pangapunten para sedulur, para sedulur, nyon pangapunten niki wadale kantun setunggal menit malih. Pramila menika kula cekapi ngantos semanten kemawon. Nyon pangapunten bilih wonten klentak-klentenipun. Matur nuwun panjenengan ingkang sampun midhangetaken giaran radio Rakam Budaya Jawi menika. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah ginanjar wilujeng. mangke benjang sanes wetal sakat pinanggian malih. Lagu pamungkas gemeniko lagu napa Mbak Sri?
3: Walang keke.
2: Walang keke. Kula aturaken dumateng panjenengan mugi-mugi ngantos puput sak mangke. Matur nuwun. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya.

0: Selamat malam mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung aja ya, sapa yang sudah bergabung di malam ini. Yang pertama ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Orang TJ?
1: Betul.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kata Asri, keluarga

0: Apa kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Syukurlah.
1: Udah ada hujan belum Bang Adi di Tanjung Baung?
0: Belum ada hujannya Kak.
1: Oh belum juga ya.
0: Masih panas berdengkang setiap hari.
1: Kalau
0: Sintang bagaimana?
1: Di Sintang yang pagi apa tuh ya? Hari Selasa aja kayaknya yang hujan. Itu pun bentar aja.
0: Benar Kak, artinya saya Selasa itu kalau nggak salah tuh pagi-paginya hujan.
1: Pagi.
0: Cuma sebentar aja gitu.
1: Berarti sama lah ya. Oke, Bang Adi, lagunya ada Sketsa Wajah Buram Ebit G. Ade, kemudian Kau Yang Di Sana Rinto Harahap, Perkawinan Helen Sparingga, Ada Satu Nama Satu Cinta Ii Sugiyarti, Sepanjang Jalan Brori Pasulima, ada Ku Coba Hidup Sendiri Dian Pesesa, Kesetiaan Cinta Ani Carrera, Terlanjur Sayang Memes, dan Mendung Tak Berarti Hujan.
0: Nah, hidup sendiri
1: nih, Kak Astri. Oke, dari Dian Pesesa.
0: Nah, lagunya salamnya buat kakak Astri, keluarga semoga sehat selalu. Keluarganya semoga panjang umur.
1: Amin.
0: Semoga kerjanya lancar dan aman juga. Sudahlah. Keluarganya hidup sederhana.
1: Amin. Terima kasih Bang Adi. Spesialnya lagunya buat siapa?
0: Salamnya buat Pak Yumira juga di Lombok.
1: Oh iya.
0: Lagunya spesial buat Ibu Cilin di Lepas. Semoga dia selalu juga sama keluarganya Kak Asri.
1: Amin.
0: Buat Kak Asri tempat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulangnya hati-hati nanti. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Terima kasih. Ada Bang Adi di Tanjung Baung ya. Oke, selanjutnya di belakang Bang Adi kita coba sapa kembali ya. Ada siapakah ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Sepertinya Lavius ya.
2: Ya sepertinya begitu Kak.
1: Oke, gimana Lavius kabarnya malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Kabar Kak Asri gimana?
1: Kak Asri puji Tuhan baik juga.
2: Oh, syukurlah.
1: Lagi apa ini?
2: Ini lagi nyantai-nyantai ya nih. Belum tidur juga.
1: Udah hujan belum di daerah Maung sana?
2: Hari apa itu? Ada hari hujan, cuma enggak deras, cuma gerimis-gerimis ya.
1: Kayaknya hari Selasa deh.
2: Iya, kayaknya itulah.
1: Soalnya di Sintang kan hari Selasa.
2: Iya.
1: Oke, Dela Pius, lagunya udah disiapkan nih. Mau pilih lagu yang mana?
2: Apa-apa aja lagunya ya?
1: Ada Ku Coba Hidup Sendiri dari Dian Pesesa, kemudian Sketsa Wajah Buram Ebit G. Ade, Kau Yang Di Sana Rinto Harahap, Perkawinan Helen Sparingga, Satu Nama Satu Cinta Ii Sugiyarti, Sepanjang Jalan Brori Pasulima, Ada Kesetiaan Cinta Ani Carrera, Terlanjur Sayang Memes, dan Mendung Tak Berarti Hujan Dedi Dores.
2: Mendung Tak Berarti Hujan ya Kak.
1: Oke deh, mau salam mungkin?
2: Salamnya untuk semua pendengar juga. Pokoknya salam kenal semua yang belum kenal ya.
1: Oke deh.
2: Yang udah kenal salam kompak selalu lah untuk pendengar RRI Sintang.
1: Siap.
2: Oke, buat kakak selamat malam dan selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga. Ya, ada Lapius di Maung ya yang sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung, sudah ada kembali. Kita coba sapa ada siapa ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Mulai lewat lagu.
1: Kayaknya Pak Amin kelam ini.
3: Masih dari mana gak pernah telepon.
1: Gimana?
3: Masih bisa masuk ke nelpon Kereri.
1: Udah gak bisa nih.
3: Bisa lah, karena ini udah jangkar.
1: Oh iya, kirain udah gak bisa tadi. Gimana Pak Amin, sehat?
3: Sehat.
1: Lagi apa ini?
3: Aku mau ngomong tentang bola, masih tentang bola ini.
1: Oke, okay, siap.
3: Siapa ini?
1: Gimana?
3: Tanol kah?
1: Kak Asri.
3: Ya.
1: Tim favorit Kak Asri udah duluan pulang, Prancis.
3: Oh, kalah lah kalau Prancis. Yang nomor 2 Argentina.
1: Ya. Pak Amin dukung mana nih?
3: Aku dukung itu Messi, Argentina, tapi udah kalah aja gimana?
1: Oh, kalau udah kalah berarti beralih ke Spanyol.
3: Ya, mainnya itu Messi masih tetap bagus, cuman kawan-kawannya tuh bah, kurang lincah.
1: Itu mungkin kasih, kurang kompak bola, kali ya Pak Amin ya.
3: Kalau Spanyol ini rata-rata kecepatannya itu senior ngoper-ngoper bola Pak. Rata-rata depan itu lah kalah Argentina. Kalau Messi tadi tetap oke dia main, cuman kawannya itu bah, kurang lincah ngoper bola.
1: Coba Pak Amin ikut main kemarin.
3: Nanti aku bantu Messi. Itu hanya mimpi aja. Gak mungkin kenyataan.
1: Kak Asri pun mau kayaknya nanti Kak Asri jadi kipernya.
3: Aku mau lagu itu sini bisa kah?
1: Apa nih judulnya?
3: Dari Republik.
1: Republik judul?
3: Tetap Cinta.
1: Aku Tetap Cinta.
3: Ya. Ada enggak?
1: Kayaknya sih biasa sih ada. Aku Tetap Cinta. Nanti Kak Asri cari ya. Tapi biasanya sih ada sih.
3: Kalau enggak ada itu yang Tiada Guna Lagi.
1: Itu ya, Tiada Guna Lagi.
3: Antara itulah dua lagunya.
1: Oke, siap.
3: Selamat malam, Pak Tri.
1: Selamat malam juga. Terima kasih. Ya, ada Pak Amin di Klam. Sudah ada 3 penelpon ya. Kita putarkan aja dulu ya beberapa lagu. Yang pertama tadi ada dari Dian Pesesa, requestannya Bang Adi di Tanjung Baung dengan judul Kucoba Hidup Sendiri.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Bet, udah buka WA belum?
5: WA apa tuh kak?
4: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
5: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
4: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
5: Ya kan, Kak?
6: Mak,
5: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
4: Hai, Sinta.
6: Hai, Bi Winda.
4: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
6: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
7: Bi Fitri.
6: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja udah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
8: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Terima kasih mendengar pagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang ya. Sudah Kak Asri putarkan tadi ada dua lagu rekesannya dari Bang Adi dan juga dari Lapius ya. Ada lagu dari siapa yang pertama tadi ya? Dari Dian Pesesa ya, kemudian disusul dari Dedi Dores. Dan silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau di 0857500474. Halo, selamat malam.
1: Malam juga kasih.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang setahu.
0: Kok tumben kecil banget suaranya? Kecil banget ini.
1: Gimana bisa kecil?
0: Nggak tahu Kak Asri.
1: Tadi itu lah kurang besar.
0: Kayaknya dari situ kah? Oke, sehat.
1: Sehat juga, sehat semuanya. Kak Asri bagaimana?
0: Sehat juga.
1: Dengan keluarganya sehat semuanya.
0: Sehat semua.
1: Dedeknya nakal gue ya.
0: Lagi aktif-aktifnya itu.
1: Itulah cewek kan?
0: Cewek.
1: Itulah aku nengok kalau bapak dia datang kerja atau nyambar terus.
0: Oke, gimana? Karena
1: harus mamanya yang nyambar duluan.
0: Udah ada anak, pak, anaknya lagi.
1: Anaknya yang dulu nyambar ya. Sudah punya anak.
0: Puji Tuhan.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih lagunya, pilih yang mana?
1: Lagunya Sepanjang Jalan.
0: Sepanjang Jalan. Mana tuh?
1: Sepanjang Jalan Kenangan kan?
0: Kayaknya di ini cuman Sepanjang Jalan aja sih judulnya.
1: Sepanjang Jalan ya?
0: Enggak tahu saya, tapi yang nyanyinya Berori Pesolima sih. Kayaknya iyalah Sepanjang Jalan Kenangan, cuman enggak ditulis lengkap lah kayaknya.
1: Iya, iya. Mudah-mudahan lah. Sepanjang Jalan Kenangan ya.
0: Mau salam-salam?
1: Salamnya buat Pak Jumira di Lombok. Semoga sehat selalu dengan sekeluarganya. Sudah menitur dia belum?
0: Pak Jumira belum gabung ini.
1: Supaya dia bisa gabung nanti ya. Buat Wanusu juga di
0: Sambas.
1: Buat Bobilin juga di Lempah. Bobilin udah masuk?
0: Bobilin belum.
1: Semoga dia di Terminator juga nanti. Sehat selalu dengan keluarganya. Salamnya dengan Kak Cika. Dengan Kak Ipit juga. Dengan Bang Adam juga. Dengan Pak Rampai sekeluarga. Dengan Susu dari sekeluarga. Semoga mereka sehat-sehat selalu di Lempah sana ya.
0: Amin.
1: Lagunya kasih sama Mama Peggy aja.
0: Oke deh.
1: Supaya dia sehat selalu dan dapat monitor nanti. Terima kasih, selamat malam Kak Asri.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih juga ya. Ada Andre di Spauk. Tumben suaranya kecil banget malam ini ya. Oke ya, di belakang Andre ada siapa lagi, kita coba sapa ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat aku.
0: Boman.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini, Boman?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Oke, lagi apa ini?
2: Lagi masih baring-baring.
0: Oh gitu. Udah ada hujan belum di Penai, Boman?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Kalau di Sintang?
0: Di Sintang belum juga, hanya hari Selasa waktu itu aja.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Republik, Tiada Guna Lagi, Sepanjang Jalan, Berori Pesulima, Sketsa Wajah Buram, Ibit Giade, Kau Yang Di Sana, Rinto Arahap, Perkawinan Helen Sparingga, Satu Nama Satu Cinta, II Sugiyarti, Ada Kesetiaan Cinta, Eni Carrera, Terlanjur Sayang Memes, Titik Noda, Deloitte. Oke deh.
2: Boleh spesial tak?
0: Boleh.
2: Spesialnya buat ayah sekolah. Lupa liamu itu.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya ada Boman di Penai yang sudah bergabung. Selamat malam aja untuk semua warga Tanjung Baung, kemudian warga Maung, Kelam, ya, Spauk dan juga warga Penai ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam. Ruang rindu. Nama Tegi ini. Suaranya kecil. Lagi di mana emangnya? Oh gitu. Kemana aja? Jaringan atau gimana?
3: Di kampung tuh ada sinyalnya.
0: Oh gitu.
3: Kalau pulang kampung.
0: Padahal kemarau ya, bisa kan kemarau kan cuacanya bagus biasanya. Oke deh, lagunya gimana? Puji Tuhan sehat, Mama Tegi.
3: Puji Tuhan juga sehat, Pak
0: Asri. Syukurlah kalau gitu.
3: Gak semua kita ya, Pak Asri. Lagunya ada siapa judulnya tadi, Pak Asri?
0: Yang dari siapa?
3: Ebit.
0: Ebit. Sketsa Wajah Buram.
3: Coba dengar lagu itu ya,
0: Pak. Oke deh, siap. Mau salamnya?
3: Buat Iwan Uji di Sambas. Lagunya dititip dengan abang yang dari tadi.
0: Tidak
3: terlalu bersama keluarganya.
0: Pak
3: Asri, semoga tidak terlalu bersama keluarganya ya Pak Asri.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Oke, kita bacakan dulu ya satu WA yang sudah masuk. Selamat malam Kak ya, ini sama orang Pandan. Minta lagu Titik-titik Noda. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih juga ada Pak Kirno ya di Pandan. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Ada Tiada Guna Lagi Republik Sepanjang Jalan dari Bro Ripi Sulima. Dan untuk Anda tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja Pril, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah Pril, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, Pril. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional. Tindakan yang melukai perasaan dan mental. Seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Pro
2: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Selalu mendengar masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dan tentunya masih bersama saya Asri di Sintang malam ini hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Oke, sudah ada yang bergabung kembali ya di telepon. Kita coba sapa lagi nih, ada siapa dia? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan mamanya Rina.
0: Mama Rina, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Rina, apa kabar?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
1: Masih duduk-duduk.
0: Oh gitu.
1: Kopi.
0: Wis, bolehlah dibagi kopinya.
1: Diambil sana, nanti aku titipkan di sini. Udah aku bungkus.
0: Nanti nyangkut di tugu yang simpang pinuh itu nanti. Oke, udah ada hujan belum di Melawi, Mama Rina?
1: Udah ada kemarin sore, gerimis, enggak
0: besar. Oh gitu.
1: Iya. Dalam cinta?
0: Di Sintang hujan sebentar aja di hari Selasa pagi.
1: Kayak gitu, landa besar. Kecil sekali.
0: Nggak apa-apa lah, buat kurangin debu dikit-dikit. Oke, lagunya mau lagu apa nih, Mama Rina?
1: Lagunya apa-apa?
0: Ada Kau Yang Di Sana, Rinto Arahap, Perkawinan Helen Sparingga.
1: Kau lihat yang di sana.
0: Kau Yang Di Sana aja. Oke, mau salam mungkin?
1: Salamnya untuk Yusrin, semoga sehat selalu dengan keluarganya ya. Lagunya untuk seluruh pendengar radio RI semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Yusrin.
0: Selamat malam juga Mama Rina. Mungkin suara Kak Asri mirip-mirip Kak Yusrin kali ya. Oke, terima kasih ada warga Melawi nih yang udah gabung ya. Kita bacakan dulu WA yang sudah masuk. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga dari Bu Bilin di Lempah nih. Rokes lagu Kau Yang Di Sana. Oke deh, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Bau. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya untuk semua pendengar aja. Mau nelpon susah bersuara katanya karena lagi sakit tenggorokan. Oh gitu. Oke, terima kasih Bu Bilin. Semoga sehat-sehat ya, semoga lekas sembuh untuk tenggorokannya ya. Oke, lagu Kau Yang Di Sana dari Rinto Arahap. Oke deh, di belakangnya Bu Bilin sudah ada yang bergabung kembali ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Ruang Rindu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Adi di Kelam ya.
0: Dengan?
2: Pak Adi.
0: Pak Adi di Kelam. Suaranya kecil sekali ini Pak Adi. Oke, gimana nih kabarnya malam ini, sehat?
2: Sehat ya.
0: Lagi apa emangnya ini?
2: Lagi baring-baring nih Kak.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Agak cuap-cuap.
0: Sambil baring sambil gabung gitu ya. Oke deh. Lagunya apa nih Pak Adi?
2: Pilih sendiri apa udah dipilih?
0: Kalau mau pilih sendiri juga boleh.
2: Ini enggak dari Tanto Yahya.
0: Tanto Yahya judulnya?
2: Kalau di situ apa judulnya?
0: Kalau dari Tanto Yahya di sini ada Malam Minggu, Balada Pelaut, Pertemuan Adam dan Hawa, ada Mau Bilang Apa, kemudian Pulang. Kemudian ada apa nih, Rintihan Hidup, kemudian Hidupku Sunyi, kemudian ada Ku Cari Jalan Terbaik, Hidup Terkekang, yang mana?
2: Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik aja, oke.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya ada Pak Adi di Kelam yang sudah bergabung ya. Oke, sudah ada beberapa lagu ya tadi. Siapa yang request dari Ebit GAD ya? Ada Sketsa Wajah Buram, kemudian nanti disusul Kau Yang Di Sana ya. Jadi kita dengarkan dulu aja beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya.
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, ya, Putri.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Sintang malam ini.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Le, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau, motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kuping mendingan.
1: Aduh, aduh, aduh, sakit, Pak. Aduh, aduh, aduh.

Dari kawasan Jalan YC Pengurai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kenal informasi dan juga inspirasi. Dan udah kasih putarkan ya lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita tadi. Dan mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung, silakan masih di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740. Dan untuk lagunya juga masih ada yang bisa dipilih, di antaranya ada Perkawinan Helen Sparingga, kemudian Satu Nama Satu Cinta Iis Sugiyarti, Kesetiaan Cinta Ani Carrera, dan juga Terlanjur Sayang ya dari Memes. Jadi silakan yang ingin gabung masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari kita patuhi setiap peraturan.
3: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya, jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Nggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Heh, nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, tolong Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.

0: Ibu, udah berapa piring yang ibu pecahin? Makannya pelan-pelan dong, Bu. Ibu nggak tahu apa? Aku capek kerja. Pulang kerja harus ngeliat yang kayak gini. Bisanya nyusahin aja.
1: Ada apa lagi, Mak? Teriak-teriak malu didengar tangga.
0: Itu loh, Mas, ibu kamu. Mecahin piring lagi. Kamar berantakan. Aku udah nggak sanggup lagi, Mas, jagain ibu kamu. Mas, saudaramu kan banyak. Kita antar aja ibu kamu ke rumah kakakmu atau adikmu.
1: Saudaraku, mana mau mereka jaga ibu? Aku udah pikirkan untuk bawa ibu ke panti jompo.
0: Bagus itu, Mas. Biar kita nggak repot. Seminggu sekali kita bisa jenguk ibu. Lagian di panti jompo kan ibu ada juga teman seusianya.
2: Nanti kalau mama papa sudah tua, Andi antar juga ke panti jompo ya.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa juga ya kebersamaan kita di Ruang Rindu, tinggal 9 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin susah untuk bergabung, terkendala jaringan dan lain sebagainya, bisa bergabung di lain kesempatan ya, tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali di malam Rabu ya, karena di malam Rabu kita akan bergabung bersama Pro 1 ya, untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan mendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Jazz Musik Ruang Dengar Anda.

0: Tuh sampah mau dibuang kemana?
1: Biasa, buang di TPS dekat rumah kita sini.
0: Lah, TPS yang dekat rumah kan sudah ditutup.
1: Ah, bodo amat. Lagian TPS yang baru kan jauh. Malas mau sampah jauh-jauh.
2: A few moments later.
1: Aduh, ini bau busuk apaan sih? Nyengat banget, mana lalatnya banyak lagi.
0: Nah loh, makanya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Mari kita tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hei,
4: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa.

Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya. Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Belajar dari Lubang Paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada satu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Mika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa yang akan datang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ketika kita hanya akan melakukan apa yang kita bisa dan hanya apa yang kita tahu, maka diri kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
4: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air. Saya Rico bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi Jumat 24 Juli 2026. Dan di meja operator ada rekan Hendra menemani Anda semuanya tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda, di antaranya Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah RRI Sintang, berbagai informasi dan peristiwa di kabupaten kota kawasan timur Kalimantan Barat. Dapat Anda dengarkan dan juga tonton melalui kanal YouTube RRI Sintang. Pukul 6.30 hingga jelang pukul 7, KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan pukul 7, Anda bisa menyimak informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air dalam dan luar negeri, serta informasi seputar dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. 7.30, suara warga kami berikan ruang untuk Anda menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekeliling Anda. Dan pukul 8 hingga pukul 9, informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Lalu pukul 9 hingga pukul 10, Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali memberikan ruang untuk Anda menyampaikan aduan permasalahan yang terjadi di daerah Anda. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang sepanjang hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Mutiara Pagi Islam kali ini pendengar kita akan dengarkan dengan narasumber kita yaitu Ustadz Solihuddin SPDI. Tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah 4 amalan mengisi di bulan Safar. Nah, seperti apa pendengar? Umat muslim khususnya dimanapun berada selamat mendengarkan, dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bosan-bosannya kita bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inayah, taufiknya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang meninggal nanti sampai ajal menjemput, husnul khotimah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada, di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekedar mengingatkan, wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada, yang pertama yaitu marilah kita bersama-sama untuk selalu dan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini di awal-awal bulan Safar, saya Al-Fakir Solehuddin SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang dapat bersuah kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yaitu dalam agenda Mutiara Pagi yang diprogramkan yaitu Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat panjang umur, nikmat kesempatan guna bersama-sama kita bersilaturahmi melalui udara ini. Mudah-mudahan baik yang menyelenggarakan kegiatan ini, baik itu panitia yang menyiarkan, termasuk para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini bisa memberikan barokah di kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kesejahteraan di keluarga kita, dan yang paling utama mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan fi dunya wal akhir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kegiatan kita Mutiara Pagi ini mudah-mudahan senantiasa diridhoi serta diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk selalu dan selalu ya berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam lah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kita ucapkan salam, doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan harapannya saudara-saudaraku, kita semuanya yang mendengarkan siaran ini termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang kelak di akhirat nanti kana ma'i fil jannati, bisa bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di syafaatil ummati mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma shalli alaihi. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Solehuddin SPDI penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang akan memberikan uraian-uraian hikmah atau motivasi-motivasi kehidupan lah, agar kita ini bisa memaksimalkan mungkin usia atau umur yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, para pendengar, saya akan membahas tausiah atau uraian hikmah pada kesempatan kali ini, yaitu yang berjudul 4 amalan mengisi di bulan Shofar. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Shofar perlu kita ketahui merupakan bulan kedua di dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Shofar terletak setelah bulan Muharram sebagai bulan awal yang berlangsung sebelum bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW pada bulan Shofar, perlu kita ketahui, 1448 yang lalu itu beliau memulai berangkat hijrah. Beliau menuju Yasrib yang kini dinamakan dengan kota Madinah Munawwarah, kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari para penduduk Madinah. Nah, jadi para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Nabi Muhammad itu diawali di bulan Muharram. Namun bijaksananya beliau seorang pemimpin, ini luar biasanya, suri tauladan yang baik. Ketika di saat Nabi Muhammad berdakwah di kota suci Mekah kurang kondusif, nampaknya Rasulullah ini harus mencari tempat yang agar gampang menerima agama Islam, karena sudah belasan tahun beliau menyebarkan agama Islam di kota suci Mekah. Itu luar biasa tantangannya. Tantangan beliau itu luar biasa, banyak sekali intimidasi, banyak sekali kaum-kaum Mekah yang tidak menerima dengan datangnya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, termasuk paman-pamannya Nabi.

kan lumayan ribuan kilo kan. Jadi bijaksananya Nabi Muhammad SAW itu, para pendengar, beliau tidak tergesa-gesa atau mengambil start pertama. Hebatnya beliau ini, mentang-mentang di Mekah lagi mencekam akan membunuh Nabi Muhammad karena sudah ya pendapat para-para yang tidak menerima agama Islam bahwasanya ini ajaran sesat kan. Nampaknya Nabi Muhammad ini ya harus hijrah. Cuman hebatnya beliau ketika dengan kaumnya, para pengikutnya itu disuruh hijrah, Nabi Muhammad itu tidak duluan pergi hijrah. Tapi hebatnya beliau itu menyuruh kaum-kaumnya dahulu pergi agar keselamatan beliau memprioritas utama keselamatan umatnya. Ini luar biasa pemimpin. Kalau sudah kaum-kaumnya sudah hijrah duluan, Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, jadi singkat cerita, perjalanan beliau hijrah itu dari bulan Muharram sampai ke bulan Safar. Nah, akhirnya ketika beliau sudah tiba di Madinah, selama bermukim di Madinah, beliau itu luar biasa welcome warga Madinah, menerima, bahkan disambut. Nah, makanya ada solawat tola'al kan.

Dan senang, bergembira. Masyarakat Madinah itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Jadi syair Ta'ali itu ibarat cahaya, rembulan. Bersyukur warga Madinah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, jadi selama Nabi Muhammad bermukim di kota Madinah, kemudian Rasulullah menyampaikan sejumlah pesan kepada umatnya. Apa pesan beliau? Nah, ini hadis riwayat dijelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ahmad. Beliau berpesan, sebarkanlah salam dan kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di tengah malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu pesan beliau ketika beliau sudah tinggal di Madinah. Nah, jadi para pendengar, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan banyak manfaatnya. Karena kan di kota Madinah itu enggak muslim semuanya kan. Jadi di situ ada toleransi, salam kedamaian, saling tolong-menolong. Itu yang beliau ajarkan. Nah, berangkat dari hadis di atas para pendengar yang diriwayatkan Ibnu Majah, maka ada terdapat 4 amalan yang bisa kita lakukan selama mengisi di bulan Shofar ini. Apa di antaranya? Nah, yang pertama itu sebarkan salam kedamaian. Rasulullah SAW senantiasa selalu memerintahkan kepada umat untuk menyebarkan salam serta pesan perdamaian dimanapun berada. Sambutan yang diberikan warga Madinah kepada Nabi Muhammad SAW juga termasuk contoh bahwa Islam memperoleh sambutan yang cara damai. Nah, perlu kita ketahui dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lanfisamalaha wallahu samiun alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi tidak ada paksaan, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi yang pertama amalan yang harus kita kerjakan di bulan Shofar ini yaitu yang diajarkan oleh Nabi ini ketika hijrah ke Madinah, yaitu sebar

mengucapkan salam dan kedamaian. Jadi kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di kampung kita, Kabupaten Sintang, ini luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika-nya itu luar biasa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beradat-adat. Makanya ajaran Rasulullah harus ada, berusaha kita menjadi orang yang damai, memberikan kedamaian di lingkungan kita, minimal di lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka memprovokasi, memecah belah. Nah, ini yang tidak diajarkan dari agama kita, tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalan di bulan Safar ini, tebarkan kedamaian, berikan salam, saling menghargai, toleransi. Apapun itu sukunya, apapun itu warna kulitnya, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara ruang lingkup lingkungan. Tapi kalau kita bicara ruang lingkup minimal di apa nama ini, banyak penafsirannya, banyak, bisa di kerja kita menjadi enak kan, rekan-rekan merasa nyaman dengan kehadiran kita kalau kita bekerja. Nah, itu salah satu ajaran Nabi Muhammad. Nah, tapi enggak usah kita terlalu luas kemana-mana, minimal di keluarga kita, bah, anak istri, suami kita, berusaha bagaimana harus damai. Damai tanda kutip, ya, berusaha semaksimal mungkin nuansa keluarga itu harus harmonis. Jangan sampai sibuk kediri, kalau bahasa orang Melayu kan, yang satu kemana, bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana kan. Jadi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, jadi usahakan di bulan Safar ini, ajaran Nabi Muhammad ini, amalan pertama yaitu berikan salam damai. Itu maksudnya bukan hanya sekedar untuk di lingkungan, di pekerjaan kita, tapi di dalam intern keluarga kita. Harus saling membantu, suami membantu meringankan pekerjaan istri, istri pun memberikan pelayanan yang terbaik, anak pun melihat keharmonisan kedua orang tuanya menjadi apa, dia mengikuti adab akhlaknya, karena orang tuanya santun. Kalau nyuruh tidak pakai tunjuk, tidak pakai kaki, tapi ketika beliau menyuruh anaknya, dia memberikan contoh dahulu. Nah, itu salah satu memberikan kedamaian, amalan yang pertama ini. Jadi bukan hanya untuk di luar saja, tapi intern. Harapannya para pendengar, dimanapun Anda berada, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengamalkan yang pertama, amalan pertama ini, semaksimal mungkin, mulai dari diri kita. Dari diri kita, ya, kita harus siap menjadi uswatun hasanah, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Nah, jadi mulai dari diri kita. Kita mau berubah enggak nih? Kita mau mengikuti ajaran Nabi tidak? Nah, kalau kita mau berubah, kita mau ikuti sunnah-sunnahnya Nabi, ini salah satunya, memberikan kesejukan minimal di dalam rumah tangga kita. Jangan sikit-sikit kita emosi. Ketika ada problem sedikit, ya, kita pakai kekerasan, pakai KDRT. Ini yang harus kita hindari. Makanya harus saling melengkapi dalam rumah tangga itu. Harus saling menghormati, mengisi kekosongan. Tidak ada yang sempurna. Semuanya tuh pasti ada kekhilafan, ada kekurangan. Disitulah pasangan hidup dalam rumah tangga itu harus saling melengkapi. Nah, itu harus berikan kedamaian dalam keluarga kita. Jadi jangan sampai kita itu memiliki sifat yang terlalu, kalau bahasa orang Melayu itu, kerampak, keras kepala Indonesianya itu kan. Nah, jadi usahakan harus ada yang legowo. Saya yakin tetap ujian, cobaan, rintangan dalam rumah tangga ini, minimal dalam internal rumah tangga kita tuh pasti ada angin, pasti ada ombak yang besar. Tapi kalau kita menjalani dengan bijak, dengan kepala dingin, dengan ada salah satunya yang mengalah, saya yakin tetap langgeng keluarga kita. Nah, itu salah satu cara untuk memberikan kedamaian minimal di keluarga kita. Mudah-mudahan para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mulai hari ini kita bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi
kesejukan dengan orang-orang terdekat kita, nyaman dengan adanya hadir kita tuh nyaman, karena kita itu punya jiwa yang tidak mau memunculkan kehebatan, tidak mau berkata kasar, tidak mau yang terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu kan udah jelas dalam Al-Qur'an kan, innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin, kan yang berlebihan itu menyadik setan. Yang berlebihan sesuatu, apapun itu yang berlebihan, saudaranya setan. Nah, dia tidak mau seperti itu. Dia berusaha yang hidup sederhana. Walaupun dia hidupnya mapan, dia berusaha untuk tidak menonjolkan. Pokoknya nyamanlah di sekelilingnya, baik itu keluarganya, di tempat kerjanya, di lingkungannya, itu nyaman dengan adanya si dia ini. Nah, itu yang harus kita bentuk karakter kita nih, mulai dari diri kita. Bagaimana caranya? Ya, usahakan seluruh organ tubuh kita ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ketika pas sholat, ya kita gak boleh gerak berlebihan, gak boleh ngomong berlebihan, itu kan tujuannya supaya kita tahu arti makna sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya itu dibawa sampai ke luar sholat. Tidak boleh gerakan yang berlebihan kan, tidak boleh ngomong. Maksudnya tidak boleh ngomong itu yang tidak penting-penting. Kalau bicara masalah di luar sholat ya, jangan ngomong, bahaya. Makanya ada pepatah mengatakan orang tua dulu, lidah ini lebih tajam daripada pedang kan. Apalagi kalau yang disinggung itu keturunan dari Siti Hawa. Wah, kuat bapernya. Kalau yang namanya wanita tuh baperannya tuh kuat. Makanya hati-hati. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita jaga nih seluruh organ tubuh kita ini. Berikan kesejukan, ngomong gak usah terlalu berlebihan. Akhlak adab kita tuh dijaga di lingkungan, menyesuaikanlah. Pandai menyesuaikan ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang sederhana, dia pun hidupnya ya enggak agak terlalu glamor, tapi sedang-sedang gitu. Jadi bahasanya pun menyejukkan. Itu yang pertama, berusaha untuk memberikan kedamaian untuk minimal di keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan itu yang pertama dapat kita amalkan ya, saudara-saudaraku. Insya Allah dengan kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti ajaran-ajaran Nabi, saya yakin dan percaya apa yang kita niatkan dunia ini pasti ngikut. Pasti ada rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana-mana. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu yang kedua, mengisi amalan di bulan Shofar ini diantaranya adalah yang diajarkan oleh Nabi, memberi makan. Maksudnya apa? Memberi makan kepada orang yang membutuhkan, termasuk perilaku mulia dan sangat dianjurkan. Selain itu juga terdapat pesan agar kita selalu saling tolong menolong antar sesama tanpa melihat latar belakang. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maun ayat 1-3 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tidaklah kau lihat orang yang menipu agama. Itu peringatan tuh. Mau nengok enggak orang yang menipu agama itu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak peduli atas makanan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi ajaran amalan yang kedua di bulan Shofar ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diterapkan di kota Madinah itu memberi makan semaksimal mungkin. Kalau bahasa Indonesia jangan pelit lah, saling berbagi. Saya yakin kita nih kalau mau ngikuti nafsu, maunya sesuai keinginan kita kan. Tapi ingat, kita ini yang kita dapatkan nikmat sampai detik ini ada hak orang juga. Kalau kita diberikan rezeki, kita diberikan makan, ingat, itu semuanya bukan memang hasil kerja keras kita, tapi dalam ajaran kita ada hak saudara-saudara kita yang berhak menerima, baik itu dari segi makanan ataupun dari segi kekayaan kita kan, harta. Makanya diajarkan oleh Rasul, hati-hati kalau kita lagi masak tuh kan, terutama kalau udah
goreng-goreng bawang, bumbu-bumbu rendang, itu kan tercium tuh. Usahakan semaksimal mungkin ya, kalau bisa pas lagi kebetulan ada rezeki, masa enak, berbagilah dengan saudara-saudara kita, terutama tetangga-tetangga kita. Untung-untung kita punya prinsip, apalagi yang sudah punya profesi, punya pekerjaan, tiap bulan dia keluarkan, mungkin dari sedekah subuhnya kan dia bagikan kepada fakir miskin. Nah, jadi itu insya Allah akan memberikan kelancaran rezeki kita, para pendengar. Dan itu ingat ajaran Nabi. Dan saya yakin dan percaya yang namanya memberi makan tidak akan membuat kita itu miskin. Tidak akan buat kita miskin, para pendengar. Bisa jadi kita ini bisa sehat, bisa sukses sampai detik ini, mungkin bisa jadi gara-gara ketika kita sering berbagi kan kepada orang-orang di sekeliling kita, apalagi pas tepat orang yang memang makan pun susah kan. Ketika dia ucapkan makasih banyak ya Pak, Bang, Kak, Bu, makasih banyak, mudah-mudahan sehat panjang umur rezeki. Jangan enggak percaya, bisa jadi orang-orang yang memang lagi membutuhkan makan kurang, berdoa, ngucap terima kasih kepada kita, itu doa yang diijabah. Makanya putaran kehidupan, perjalanan hidup ini kita harus benar-benar ngerti. Jangan terlalu ego, jangan sampai kita terlalu percaya diri kalau kita ini bisa sukses ini karena kerja keras kita sendiri. Jangan, ingat orang-orang di sekeliling kita itu juga mensupport kita, mendoakan kita, terutama ya istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Tetap ada doa yang baik, walaupun saya yakin tetap ada juga yang jealous kan. Itulah yang namanya kehidupan, ada yang iri, dengki, hasad, hasud. Wajar, wong ada Allah menciptakan surga, pasti berdampingnya ya neraka. Ada penghuni surga ya ada penghuni neraka. Tapi harus yakin, walaupun ada orang yang iri, dengki, hasad, hasud dengan kita, kita harus percaya masih banyak yang sayang dengan kita, yang mendoakan kita. Jangan kita baperan, jangan kita balas dengan kejelekan. Ketika kita mendengar ada orang yang tidak senang dengan kita, kita balas kan dengan bahasa-bahasa jelek, ya na'udzubillah min dzalik, setan iblisnya ketawa. Ketawa dia karena berhasil menghasut keturunan Nabi Adam nih, dua orang nih yang awalnya dia cuman hanya ngomongin dari belakang, kedengaran dibalas juga dia kan, menyebarkan aib juga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus kita hindari hal-hal seperti ini. Jiwa legowo, jiwa sabar itu harus kita tanam dalam hati kita. Insya Allah dengan kita memiliki jiwa sabar, kita jiwa legowo, tidak mau ngambil pusing, pokoknya kita fokus ke pekerjaan kita, fokus ke keluarga kita. Saya yakin orang tuh yang tidak senang dengan kita lama-lama bosan juga, Pak. Bosan. Tidak ada yang namanya orang tuh mau apa iri dengki dengan kita tuh seumur hidup dia. Dia pun punya rumah tangga, dia punya pekerjaan juga, tidak mungkin mikirkan kita terus. Capek sendiri dia, para pendengar, capek sendiri. Makanya udah, kita ini punya tanggung jawab. Amal ibadah kita ini juga nanti harus mencari persiapan kita ini, bekal nih. Jadi jangan sampai kita terlalu menggubris, terlalu merespon orang-orang yang tidak senang. Malahan kita, kalau ada orang yang tidak senang, kita balas dengan kebaikan. Kasih itu, kalau ada rezeki, kasih nasi, kasih makan tuh. Siapa tahu bisa dapat hidayah kan. Rasulullah kan ngajarkan seperti itu. Al-Kisah, ketika ada nenek-nenek kan, orang Yahudi itu di perempatan di kota Madinah itu kan, Nabi Muhammad itu sering ngasih makan seorang nenek-nenek kan. Tapi makannya, ngasih makannya itu tiap hari itu, tiap hari. Singkat cerita, yang anehnya itu si nenek buta ini yang dikasih makan oleh Nabi Muhammad ini tidak sadar yang ngasih makan tiap hari itu Nabi Muhammad, tapi si nenek ini sering caci maki, sering ngomelin. Siapa yang dicaci maki? Nabi Muhammad dicaci maki. Dia mengatakan, karena dia buta juga kan, Nabi Muhammad itu orang syirik lah, Nabi Muhammad itu orang tidak benar. Pokok dijelek-jelekin lah. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas dengan kejelekan. Sabar beliau. Sabar beliau memberi makan-makan si nenek buta ini. Tidak tersinggung beliau. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, bertanya kepada istrinya Nabi, Siti Aisyah,
Saya selama hidup dengan Nabi Muhammad ini, bisa dikatakan semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama hidup saya lakukan. Saya mau bertanya kepadamu, wahai Siti Aisyah, kan? Seperti itu singkat cerita dialognya, kan? Apa sih sebenarnya amalan Nabi Muhammad selama hidupnya yang kira-kira tidak pernah saya kerjakan? Nah, itulah salah satunya, ngasih makan, no. Kasih makan kepada nenek-nenek Yahudi yang buta itu. Nah, jadi singkat cerita, Abu Bakar ini mau ngikuti jejak Rasulullah. Ketika beliau coba ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tiap hari, ngasih makan nenek buta Yahudi ini. Ketika ngasih makan, rupanya dimuntahkan. Apa yang ditanya, yang dijawab oleh si nenek ini? Ini bukan orang yang biasa ngasih makan aku nih. Ini bukan orang ngasih makan seperti yang biasanya ngasih makan aku, katanya. Kalau yang biasanya itu ngasih makan aku tuh dengan lemah lembut, dikunyah dulu, dilembutkan, karena namanya nenek-nenek kan. Jadi singkat cerita, kemana orangnya yang biasa ngasih makan aku itu? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, kan, yang biasa ngasih makan itu adalah khalifah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut nenek itu. Hah? Selama ini rupanya yang dicaci maki, yang dijelek-jelekin, enggak sadar, malahan dia yang ngasih makan. Malahan beda cara suapnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu beda. Akhirnya ditanya oleh sang nenek, "Kemana wahai sahabatku? Wahai Abu Bakar, kemana khalifah kita Nabi Muhammad itu?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Sudah meninggal." Nangis nenek itu. Nenek Yahudi itu nangis, para pendengar. Nangis merasa penyesalan luar biasa. Akhirnya apa? Beliau pada saat itu langsung bersyahadat, bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah." Bayangkan tauladannya Nabi Muhammad tuh. Tauladannya Nabi Muhammad, ajaran luar biasa lah. Kita memang kita tidak sanggup lah mau ngikut, tapi minimal ya sikit-sikit lah. Jangan gak kita terlalu emosi, paham iman kita di zaman akhir zaman ini memang agak berat, tapi setidaknya kan kita kan pernah ngambil wudhu, pernah sholat, pernah dengar nasihat-nasihat petuah-petuah dari orang tua kita, dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Ya kita lakukan lah, walaupun saya yakin dan percaya agak berat kita udah melakukan kebaikan, nanti ada aja kita buat khilafan lagi kan. Tapi enggak apa-apa, intinya berusaha kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik nih, di antaranya yang kedua amalan di bulan Safar ini, ya kita berikan makan. Walaupun yang kita kasih makan itu ya prioritas utama yang fakir miskin, yang yatim piatu. Tapi kalau ada rezeki lebih, rupanya ada yang ketahuan kan, orang yang ngomongin kita, iri dengki dengan kita, enggak apa-apa, kita kasih hadiah. Mudah-mudahan dengan kita balas dengan kebaikan orang iri dengki dengan kita, dia dapatkan hidayah, rupanya dia menjadi sayang dengan kita. Insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Amalan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin memberikan makan. Amalan di bulan Safar yang diajak oleh Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sehat, panjang umur, murah rezeki, sehingga kita bisa semaksimal mungkin untuk berbagi. Insyaallah ya. Bapak Ibu, para pendengar, dimanapun yang berada, insyaallah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya nih, amalan yang diajarkan oleh Nabi di bulan Safar itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah menyambung silaturahim. Karena silaturahim dilakukan tidak hanya terhadap keluarga dekat saja, namun juga bisa dilakukan kepada para tetangga, sahabat karib, maupun teman-teman. Bahkan dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ajaran amalan yang kedua, semaksimal mungkin kita silaturahim. Ya, kita gak usahlah terlalu luas lah silaturahim yang sampai ke keluarga yang jauh. Minimal, masa kita gak pernah silaturahim dengan tetangga-tetangga kita? Usahakan dengan tetangga itu kita harus baik-baik, yang akur.
Karena walaupun bukan saudara-saudara, tetangga itulah yang akan, ya bisa dikatakan, menolong kita di suatu saat nanti. Ya, suatu contoh, seandainya kita terjadi musibah di tengah malam hari, apa ya, siapa yang pertama kali yang akan menolong, yang akan membantu kita? Saya yakin dan percaya tetangga-tetangga kita. Makanya jaga silaturahim, jaga keharmonisan, jaga keakraban dengan tetangga-tetangga kita di sebelah itu. Walaupun saya yakin memang apa, dengan perkembangan zaman ini, aduh, ujian cobaan itulah susah kalau tidak mampu ngontrol nafsu. Terkadang ada aja omongan-omongan yang mengatakan dia itu bisa buat rumah, dia punya kendaraan, itu pasti ngutang sana ngutang sini. Jadi ngomong ribah terus. Ini yang harus kita hindari. Itulah makanya balaslah dengan kebaikan, jaga silaturahim. Dan perlu kita ketahui, ya contohnya lah, kalau seandainya ada terjadi kemalangan, ya pengalaman saya pribadi di lapangan, kalau kita lihat kalau ada kena musibah saudara-saudara kita, yang pertama kali antusias membantu yang masang tenda, kemudian yang mempersiapkan kain kafan, mempersiapkan bunga, biasa kan itu siapa? Tetangga-tetangganya, keluarga-keluarga yang jauh itu nyusul. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lihayi binafsi. Tidak dikatakan imannya sempurna bagi saudara-saudaranya, tidak bagi orang yang tidak menyayangi saudara-saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita mau imannya sempurna itu ya harus sayangi saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita. Kalau kita masih benci, masih kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tidak mau apa menyapa lah, apalagi silaturahim lah kan, ya hati-hati. Na'udzubillah min dzalik, takutnya nanti malahan ada, ya bahasa Melayu, kena tulah kita kan, tidak ada yang mau mengunjungi kita, tidak ada yang mau nolong kita. Makanya para pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah ajaran Nabi ini yang ketiga. Amalan di bulan Safar ini menjaga silaturahmi. Lagi pula insyaallah dengan silaturahmi itu biasanya Bapak Ibu para pendengar, ada aja ya bahasa kita tuh can, ada peluang lah rezeki kan. Siapa tahu ada masukan-masukan kan. Masukan-masukan memberikan peluang supaya kita tuh bisa dapat rezeki, dapat peluang mencari usaha kan. Barokahnya kita silaturahim. Percaya tidak percaya? Insyaallah dengan kita menjaga silaturahmi, kehidupan kita akan sejahtera, urusan dunia kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat atau yang terakhir lah, selama di bulan Safar ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak salat malam. Apabila kita belum mampu untuk menjalankan sholat malam, para pendengar, maka segeralah mulai pada bulan Safar ini. Nggak bisa kita tiap hari, ya minimal seminggu sekali pas malam Jumat kan. Nah, jadi sedangkan jika sudah terbiasa, selayaknya salah satu ibadah yang paling mulai ini, semakin kita tingkatkan maka semakin bagus sholat malam nih. Karena di tengah-tengah malam nih orang lagi terlelap tidur itu, malaikat tuh turun apalagi pas malam yaumil jum'ah kan, sayyidul ayyam, tuannya hari, doa kita akan makbul yang punya hajat. Di bulan Safar ini Rasul ngajarkan gak bisa tiap hari, ya seminggu sekali setiap malam Jum'at itu sholat tengah malam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79 menerangkan kemuliaan salat malam yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam hari bersembahyang maka tahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji. Nah, jadi melalui sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menganjurkan betapa pentingnya sholat malam, hingga disebut sebagai sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu. Sholatlah yang paling utama, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dari itu, coba dipaksa. Untung-untung ya bisa momen-momen apa lagi imannya lagi naik lah kan. Apalagi kayak kemarin nih kan, sudah ada pertandingan final atau Piala Dunia tuh kan. Piala Dunia tuh kan biasanya tayangnya tuh jam 1, jam 2, ada yang jam 3. Itu momen yang hobi nonton bola kan. Sebelum nonton bola, tidur dulu, kemudian bangun sholat tahajud, doa. Ya selain kita doa apa keinginan hajat apa yang kita inginkan kan, ya kita sambil menunggu nonton bola itu kan, yang hobi bola kan. Jadi ada dapat manfaatnya juga gitu. Nah makanya semaksimal mungkin jangan sampai kita menyia-nyiakan nih selama hidup tidak pernah sholat malam. Nah oleh karena itu para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita isilah kegiatan-kegiatan amal soleh hingga berlipat ganda pahalanya selama bulan Shofar ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdul Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, sungguh Allah telah memastikan banyak kebaikan dan keburukan. Lalu beliau menjelaskan, maka siapa saja yang bertekad melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melakukannya, meskipun begitu tetap Allah tabarakallahu ta'ala pastikan satu kebaikan yang sempurna baginya di sisinya. Nah jadi kalau kita melakukan kebaikan maka akan dibalas, belum terlaksana pun udah niat baik itu dibalas kebaikan. Dilanjutkan dalam hadis tersebut yang berbunyi, siapa saja yang bertekad melakukan satu kebaikan lalu ia melakukannya, maka Allah pastikan 10 kebaikan dibalas. Kebaikan sampai 10 kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kebaikan bahkan sampai dibalas oleh Allah 700 kebaikan, sampai kebaikan yang banyak dan berlipat-lipat ganda. Nah, di lain sisi hal ini bertolak belakang jika manusia ingin melakukan keburukan. Jika ia bertekad melakukan satu keburukan lalu tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala pastikan satu kebaikan yang sempurna untuk di sisinya. Dan jika ia bertekad melakukan satu keburukan lalu tidak melakukannya, maka hanya Allah pastikan satu keburukan untuknya. Jadi luar biasa dalam agama kita ini. Kalau kita punya niat baik belum lakukan ya, udah dibalas, dapat pahala. Apalagi kita melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kalau kita ada niat jelek kan, itu enggak ada dicatat, kecuali kalau kita udah melakukan. Saking Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, saking Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Nah jadi para pendengar dimanapun ada berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, momentum ini kita semaksimal mungkin kita lakukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, 4 amalan ini. Yang pertama tebar kedamaian kesejukan kan, kemudian yang kedua bagaimana caranya kita bisa memberikan makan lah di lingkungan kita, terutama yatim piatu, kemudian fakir miskin, kemudian yang ketiga kita menjaga silaturahmi, kemudian yang keempat berusaha untuk melaksanakan sholat malam ini. Nah, dengan kita melakukan ini, saya yakin dan percaya mudah-mudahan kalau kita udah prioritas utama kebaikan, nanti ada aja rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana-mana saja para dengar. Insya Allah para pendengar, kalau kita ikuti amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dunia itu ngikut. Dunia itu ikut. Bahkan ketika kita diberikan ujian, cobaan, Allah akan memberikan keteguhan. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk
sabar menjalani ujian cobaan ini. Selama kita bisa menjaga tuh amalan-amalan diajarkan oleh Nabi itu, berusaha untuk kita membaur sosial dengan orang kan, tidak melihat apa suku, tidak melihat agama, berusaha untuk welcome, tebar kebaikan. Kemudian dia berusaha untuk royal kan, memberikan makan, dia itu punya jiwa sedekah yang bagus, walaupun sedikit kan, dia berusaha untuk membantu terus. Kemudian dia sering bersilaturahmi, kalau ada saudaranya, kawan-kawannya mungkin lagi ada kemalangan, cepat dia membantu, atau mungkin mendapat kebahagiaan kan. Nah, biasanya kalau ada lahiran gitu kan, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk datang, mantau, melihat kan, silaturahmi. Kemudian dia menjaga sholat malamnya juga, gak bisa tiap hari, setiap malam Jumat, gak bisa setiap malam Jumat, sebulan sekali, pokoknya harus dia lakukan sholat malam. Saya yakin urusan apa jadi dunia ini milik Allah semuanya, dunia ini milik Allah. Makanya jangan khawatir, Allah tuh dunia ini sebenarnya perantara untuk kita itu supaya gak terlalu ngejar berlebihan dunia bang, karena semuanya hakikatnya tuh kembali ke Allah. Jadi kalau kita tuh ngikuti ajaran-ajaran Nabi kita, ngikuti Al-Quran dan Hadis, saya yakin apa yang kita tuju itu pasti tercapai. Dan ingat bahwa para pendengar, ingat, tidak menjamin juga orang-orang yang mohon maaf ngejar dunianya terlalu over, terlalu berlebihan, tidak menjamin dia hidup tuh nyaman, tidak menjamin. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita tuh hidupnya agak melarat, agak susah, karena dia tidak sadar ketika pas lagi jaya-jayanya, ketika pas lagi banyak duit, rumah besar, mobil ada, investasi ada, tapi tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan ajaran-ajaran Nabi, akhirnya terduduk karena ngikuti nafsu. Sebentar Allah mengambil tuh. Dan ada orang yang mampu, tapi kok ada orang yang mapan hidupnya, tapi kok keluarganya panas. Kenapa? Tidak didampingi dengan ajaran-ajaran Nabi. Sholatnya ya asal-asal mau aja gitu kan, tidak mau istiqomah. Dia tidak mau saling membaur, bersosial di masyarakat. Udah, sebentar. Makanya kegiatan Mutiara Pagi ini sebenarnya mengingatkan kita semuanya, terutama saya Al-Fakir Solehuddin, ngingatin kita bahwasanya dengan kita diberikan wejangan, diberikan petuah nasihat melalui siaran Mutiara Pagi ini, baik itu secara live ataupun rekaman, sebenarnya tujuannya untuk sama-sama kita muhasabah, introspeksi semaksimal mungkin kita manfaatkan nih kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita nanti ketika sudah meninggalkan dunia tidak ada bekal sama sekali. Malahan ada bahasa di masyarakat, untung dia tuh matiin, saking kita nih enggak ada sama sekali kebaikan gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi usahakan ya kita semaksimal mungkin ketika kita meninggalkan dunia ini, di lingkungan kita, bahkan di orang-orang terdekat kita itu merasa kehilangan, merasa sedih, merasa kepingin sekali supaya hidup lagi gitu lah, saking orangnya itu baik. Nah itu ciri-ciri orang yang mau selamat di alam kubur dan alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan petuah atau nasihat-nasihat ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi para pendengar, karena saya pun Al-Fakir Solehuddin juga manusia biasa, saling koreksi, watawa sobil haq, watawa sobis sober, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah jadi itu, kalau kita tuh mau kepingin supaya kita tuh tetap maju, tetap stabil menjalani kehidupan ini, harus legowo, harus welcome. Kalau ada orang kritik, ada orang berikan masukan, semaksimal mungkin kita terima, selama kritikan itu membangun, kritikan itu untuk supaya kita tuh lebih maju lagi. Jadi jangan kita marah, kecuali dia berikan kritik tapi dia kritiknya tidak ada sama sekali motivasinya, kritikannya ngajak ke maksiatan gitu kan. Nah jadi itu nggak usah dipikirkan. Tapi kalau kritikan untuk kebaikan, untuk kemajuan, udah kita terima.
Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir Solehuddin SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Dak Duan, kepada panjenengan, para pendengar dimanapun anda berada, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wejangan ini, tausiah ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal, menjadi amal untuk kita. Ya, karena sesuatu kebaikan itu walaupun melalui udara, yang mendengarkan, yang melaksanakan kegiatan tersebut, saya yakin pasti jadi amal jariah selama kita benar-benar ikhlas, ikhlas, legowo, semua kita serahkan kepada Allah. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya banyak bekal untuk di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat mudah-mudahan ya Allah dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinash shiratal mustaqim wa billahi taufik wal hidayah war ridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya.
3: Pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 24 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan ke Tungau 2 sehingga dapat difungsikan. Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai Sintang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan ke Tungau 2 sehingga dapat difungsikan. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut siap diselesaikan hingga tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Bupati Sintang Gregory Herculanus Bala mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan ke Tungau 2 hingga dapat difungsikan. Bala mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung melihat bagian-bagian yang masih perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dan meminta konsultan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mengecek apa saja yang harus dilakukan supaya jembatan ke Tungau 2 bisa segera difungsikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Mursalin menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jembatan dapat dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, akan ada perbaikan pada obusmen, tiang bagian tengah, lantai jembatan, dan penambahan tiang rangka.
2: Jembatan ini memang harus ada perlu perbaikan strukturnya, terutama di pilar tengah, karena posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya. Pilar tengah otomatis nanti kita kembarkan lagi. Terus untuk abutmen nanti kita tambah yang kurang. Terus sama rangka kita beli satu segmen lagi rangka. Makanya daerah memang perlu anggaran cukup besar untuk memperbaiki struktur dan beli rangka sama plat lantai. Jadi plat lantai jembatan ini tidak memenuhi syarat, ini kita buang, nanti kita ganti baru.
1: Ya, optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga jembatan ke Tungau 2 dapat segera difungsikan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Babin Kamtibmas Polsek Sokan turut memastikan kelancaran penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLTDD di desa Kluwing Taja, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan bahwa hadirnya Babin Kamtibmas merupakan bagian dari pembinaan keamanan serta hadirnya Polri di tengah masyarakat. Kapolsek pada kesempatan tersebut menuturkan pihaknya memastikan seluruh rangkaian penyaluran berjalan aman dan tertib. Dan ia menjelaskan BLT DD tersebut disalurkan kepada 24 kepala keluarga penerima manfaat dan masing-masing menerima dana sebesar Rp1.200.000. Bupati Sintang mengajak generasi muda untuk membangun inovasi dari tantangan dan potensi yang ada saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak generasi muda untuk menjadikan setiap tantangan sebagai peluang dalam melahirkan inovasi, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, percaya diri, serta memiliki komitmen dan integritas yang kuat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi kepada para peserta dalam rangkaian kegiatan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026. Ia menekankan bahwa semangat berinovasi harus tumbuh dari keberanian menghadapi berbagai tantangan.
4: Tantangan-tantangan itu bukan menjadi keluhan, tapi tantangan itu yang harus dijawab dengan inovasi dan semangat mata. Kepercayaan diri itu akan datang ketika ide kita gemilang. Tapi yang lebih penting pada pribadi anak muda itu, pribadi itu ya komitmen, berintegritas.
3: Menurut Bupati, kreativitas dan inovasi merupakan hal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Karena itu, Ia mendorong pelajar dan anak muda di Kabupaten Sintang untuk terus mengasah kemampuan, berani menyampaikan gagasan, serta menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap melalui berbagai gerakan pengembangan inovasi, termasuk Sintang Innovation Challenge 2026, semakin banyak generasi muda yang mampu melahirkan karya-karya kreatif berbasis potensi daerah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Kapuasulu menggelar apel pengamanan Pekan Gawai Daya atau PGD ke-4. Tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Satap Polres Kapuasulu pada Selasa 21 Juli 2026 pagi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Andrianto Uda, dan ia menyampaikan apel ini bertujuan untuk memastikan seluruh personil memahami tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah pengamanan guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pekan Gawai Daya berlangsung. Dalam arahannya, Kapolres menekankan agar seluruh personil melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tamu undangan, maupun wisatawan. Personil juga diinstruksikan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, kemudian tindakan pencopetan, kehilangan barang, penyalahgunaan minuman keras, kemudian kepemilikan senjata tajam hingga potensi kebakaran.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah Lapang Iklim Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
6: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim ini. Lili mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Menurutnya, literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiraan cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung. Melalui Sekolah Lapang Iklim, Lili berharap para petani semakin siap menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan pola pertanian yang adaptif sehingga produksi pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat.
7: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama karena dampaknya sudah sangat dirasakan terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, Sekolah Lapang Iklim menjadi investasi penting bagi masa depan pertanian di Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan tersebut, para petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam, melakukan pemupukan, maupun menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
8: Kita semua diharapkan berkolaborasi. BMKG yang memiliki pengetahuan mengenai perkiraan cuaca ini kemudian menyebarkan kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah dilatih menyebarkan kepada masyarakat kita yang belum sempat ikut pelatihan, pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita dan itu kemudian akan memperbaiki terutama produksi pangan.
6: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak berharap kegiatan sekolah lapang iklim dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak petani yang memahami pentingnya literasi iklim. Dan Indra Sita laporkan.
0: Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat tahun ini menjadwalkan kegiatan sekolah lapangan iklim tematik di beberapa kabupaten kota. Mengetahui informasi tersebut berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo.
9: Pendengar dimanapun Anda berada, mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi iklim dengan melibatkan para petani. Nah, untuk mengetahui informasinya, saat ini saya bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama Bapak Daniel Kusumo. Apa kabarnya pada hari ini, Pak?
10: Kabarnya selalu baik, terima kasih. Semoga Ibu juga selalu sehat dan bahagia.
9: Kita menggelar kegiatan difokuskan di Kabupaten Sintang. Apa sih Pak tujuan penyelenggaraan kegiatan kita, Pak?
10: Pelaksanaan SLI ini bisa terlaksana atas dukungan dari Bapak Lazarus, Ketua Komisi 5, anggota DPR RI, dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
9: Pemateri ini dari mana saja, Pak?
10: Pemateri ada dari berbagai pihak. Tentunya yang pertama adalah pemateri dari internal kita untuk memberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim. Baru berikutnya adalah pemateri dari dari dinas ini perkebunan dan ketahanan pangan gitu. Jadi nanti terkait aplikasi dari informasi klimatologi terhadap nanti hama penyakit maupun bagaimana menentukan jadwal tanam dan sebagainya.
9: Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Kelampermai ini salah satu daerah ya yang dipilih untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Ya. Ada informasi, laporan atau hal-hal yang ingin disampaikan sehingga kecamatan ini menjadi target kegiatan, Pak?
10: Ya, tentunya kami dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari tingkat legislatif DPR maupun dari tingkat pelaksana teknis. Baik dari ini di tingkat teknisnya adalah di Kabupaten Sintang. Tentunya dari berbagai sinergi dan laporan dan pembahasan kolaborasi bersama kami dapat masukan-masukan sehingga terpilihlah Kabupaten Sintang ini untuk melaksanakan di tahun ini. Jadi ada berbagai banyak hal yang mendasari, bukan hanya satu faktor saja, tapi kita kumpulkan, kita simpulkan bahwa saat ini kita lakukan di Kabupaten Sintang.
9: Selain Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat ini, kabupaten mana saja Pak yang dikunjungi?
10: Rencananya tahun ini kami akan melaksanakan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim. Yang pertama ini kami laksanakan karena kami harus mengatur jadwal. Jadwal dulu artinya dengan segala hal yang akan kita persiapkan, tapi yang pertama bisa kita laksanakan adalah di Kabupaten Sintang. Rencana berikutnya adalah nanti ada di Kabupaten Mempawah, di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Itu rencana, tapi pelaksanaannya apa nanti kita menunggu dari hasil kolaborasi lanjutan dengan pemangku kepentingan kami.
9: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, itu tadi bincang singkat kami bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama Bapak Daniel Kusumo. Bapak Daniel, terima kasih atas waktunya.
10: Terima kasih, sehat selalu, dan pemirsa sekalian juga sehat dimanapun berada. Terima kasih.
9: Demikian, sampai jumpa.
0: Kepala Staf Korem 121 Alam Banawanawai mewakili Danrem 121 Alam Banawanawai didampingi oleh Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo secara resmi membuka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura tahun anggaran 2026 di kawasan perbatasan RI Malaysia, di mana pembukaan kegiatan tersebut dipusatkan di Pasar Modern PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam amanat tersebut, Pangdam 12 Tanjung Pura yang dibacakan oleh Kasdam 12 Tanjung Pura menyampaikan karya bakti skala besar merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat sekaligus juga mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Program ini berlangsung 22 Juli hingga 20 September 2026. Berbagai sasaran fisik yaitu akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, kemudian MCK, merehabilitasi 5 sekolah, 75 rumah tidak layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, kemudian operasi bibir sumbing dan katarak. Lalu ada kegiatan donor darah, penghijauan, penanaman mangrove, kemudian pembagian sembako hingga penyuluhan bahaya narkoba dan juga barang ilegal. Usai acara, Kasdam 12 Tanjung Pura bersama dengan rombongan menuju pelayanan pengobatan gratis yang ada di gedung PLBN Nusantara Entikong, kemudian melanjutkan kunjungan ke posko karya bakti

0: Julianti, 16 tahun. Sejak SMP, saya sudah kena penyakit hipertiroid, GERD, dan anemia.
1: Aprilia adalah satu dari puluhan pasien remaja yang rutin berobat di sini, di Puskesmas Tanjung Puri Sintang.
0: Saya harus melakukan kontrol bulanan di Puskesmas. Saya juga
1: Dokter Yudi dari Puskesmas Tanjung Puri Sintang membenarkan, beberapa tahun terakhir, banyak pasien usia remaja bolak-balik berobat di Puskesmas ini dengan latar belakang penyakit yang seharusnya belum atau jarang diderita mereka.
2: Nah, di antara mereka itu ternyata sudah mulai nih muncul penyakit-penyakit yang mungkin di zaman dulu tidak atau jarang sekali lah muncul pada umur-umur seperti itu. Usia muda kita yang produktif ternyata didiagnosis tekanan darah tinggi atau hipertensi.
3: Oke, jajanan-jajanan kita aja kadang ditemukan pengawet. Nah, itu yang memaksa kerja berat daripada ginjal-ginjalnya itu. Maka yang kecil-kecil pun udah ada terdiagnosa penyakit ginjal.
1: Siswi SMA Negeri 1 Sintang ini, kini ia harus minum obat setiap hari selama 2 tahun.
0: Penyebab saya sakit sendiri itu karena pola hidup saya terlalu menyepelekan tentang penyakit. Jadi saya berpikir di usia saya ini tidak mungkin saya terkena penyakit seperti itu. Tapi nyatanya penyakit memang tidak memandang usia.
1: Selain penyakit secara psikis, mayoritas Gen Z juga menghadapi gangguan psikologis. Hingga ada yang mengalami gangguan mental berat. Penyebabnya terpapar oleh internet, media sosial, hingga judi online.
4: Gejala stres anak asma lah kan. Lupa kalau jalan dengan kurang tidur dia.
5: Jadi mempengaruhi ya emosi?
4: Ya pengaruh emosi.
2: Kecanduan apapun nih, kecanduan judi, kecanduan main gawai atau gadget. Nah kalau misalnya berat, maka itu memang tidak bisa ditangani di puskesmas, kami rujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi dirujuk ke rumah sakit jiwa itu tujuannya adalah konsultasi dan penegakan diagnosis oleh psikiater di rumah sakit jiwa.
6: Dia anak tunggal kan, jadi memang kayaknya disayang banget. Dia berteman tuh lewat handphone, jadi ketika handphonenya hilang itu jadi dia tuh stres kayaknya.
1: Menurut Kepala Cabang BPJS Kota Singkawang, Wahyu Aji Satriaji, kondisi gangguan jiwa pada remaja saat ini menjadi perhatian. Karenanya, masyarakat yang dijamin BPJS semakin besar. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak kasus remaja yang justru terjebak pada gangguan kesehatan mental.
7: Saya terakhir kali ke rumah sakit jiwa memang betul yang disampaikan, yang usia muda pun sudah mulai. Ada yang karena judi online, dampak dari judi online, dari hutang-piutang gitu. Bahkan ada anak kecil yang karena game. Dia nggak bisa ngelola mentalnya ya untuk bermain game, gangguan, harus masuk ke rumah sakit. Tentunya seperti itu juga.
1: Data meningkatnya resiko kesehatan pada remaja menginisiasi BPJS Kesehatan melakukan langkah preventif dengan merekrut duta muda BPJS Kesehatan. Mereka ini menumbuhkan motivasi teman sebaya untuk mencegah remaja rentan. Ini pula yang menyadarkan Aprilia Familianti untuk ikut mengkampanyekan gaya hidup sehat.
0: Dengan menjaga pola hidup sehat, makan makanan sehat, dan rutin berolahraga.
1: Diungkapkan Duta Muda BPJS Kesehatan Kabupaten Sintang, Kalista Celcia Putri. Duta Muda BPJS Kesehatan bukan hanya mengedukasi pentingnya generasi muda memiliki jaminan kesehatan nasional JKN, tapi juga mendeteksi secara dini melalui screening penyakit kronis.
8: Menyuarakan ke mereka kalau memang kesehatan itu penting banget, apalagi asuransi kesehatan ya, JKN itu penting, karena jarang anak muda itu yang peduli, yang mau bangun kesehatan mereka. Jadi disinilah Pak, peran Duta Muda sama teman-teman yang lain juga, itu kami menyuarakan, ayo teman-teman buat jaga kesehatan, lihat kesehatan mental juga. Kan sekarang nih BPJS bisa dipakai untuk berobat kesehatan ke psikoterapi.
1: Sebagai Duta BPJS Kesehatan, Kalista Celcia Putri menjadikan Aprilia Familianti contoh penting agar setiap anak-anak Indonesia peduli terhadap kesehatannya.
0: Saya harap setiap keluarga memiliki BPJS, itu juga sangat membantu semua orang.
1: PLH Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Sintang Igede Ngurah Wahyu Sanjaya mengatakan, mereka yang telah terdiagnosis penyakit kronis seperti diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi kini tergabung dalam Prolanis Muda.
9: Melalui Duta Muda BPJS Kesehatan akan lahir agen-agen perubahan yang mampu menjembatani komunikasi antara BPJS Kesehatan dan generasi muda.
1: Saya Taufik Hidayat, sampai jumpa.
10: Dan berikan informasi tadi.

Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 24 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju RRI Pontianak. Rekan Budi selaku host kita begini.
1: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kali ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Tentunya saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Pagi ini langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama saya sapa dulu ya. Di sana ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
3: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup cerah, Budi.
1: Baik, terima kasih El. Dan selanjutnya yang paling cantik pagi ini ada Cika di Sanggau. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman yang juga pendengar. Di Sanggau pagi ini juga sudah cerah, Budi.
1: Baik, terima kasih Cika. Dan di Ntikong pagi ini ada rekan saya Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Dimana untuk kalau di Ntikong, pantauan cuaca di edisi hari ini nampaknya masih mendung ataupun berkabut, dan untuk lalu lintas masih sepi, begitu Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya Riko di Sintang. Selamat pagi Riko.
0: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya. Sehat ya hari ini. Dan tentu cuaca sama seperti di Sanggau, ini cerah banget seperti cahaya kita pagi hari ini. Dan pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pangurai, Budi.
1: Baik, terima kasih Riko. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita awali informasi sebelum kita mendengarkan beberapa informasi lainnya dari rekan-rekan saya. Kita awali informasi dari Kota Pontianak, di mana perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya ini menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup, terlebih anak-anak di LPKA mendapatkan pendidikan, edukasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bekal ketika kembali ke masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar Sudi Harisman menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak. PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sambas pendengar, di mana Pertalite eceran ini menembus harga Rp13.000 per liter di sejumlah wilayah Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
3: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas, sejumlah warga di Kabupaten Sambas ini mengeluhkan ya terhadap kenaikan harga Pertalite ini yang dijual di sejumlah pom ini ataupun juga di pengecer BBM. Untuk harganya kini mencapai Rp13.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.000 per liternya. Dan untuk kenaikan harga ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya ini di Kecamatan Sambas, kemudian juga Sajat dan Sejangkung. Sementara untuk di SPBU, harga ini juga masih tetap, yaitu Rp10.000 per liter sesuai ketetapan pemerintah. Salah seorang warga, Munzir, ini mengaku mengetahui adanya kenaikan harga ini saat membeli Pertalite ini eceran di Kecamatan Sambas pada hari Selasa kemarin. Dia juga kemudian mendapati harga serupa di sejumlah pengecer di Kecamatan Sajat. Untuk kondisi tersebut ini membuatnya memilih untuk membeli Pertalite ini langsung di SPBU saat berada di Kecamatan Sambas untuk menghemat pengeluaran. Kemudian untuk keluhan serupa juga disampaikan oleh salah satu warga di Kecamatan Sambas, yang mana memang untuk menurutnya ini sebagian besar pengecer di Kecamatan Sambas ini juga telah menjual ya untuk Pertalite ini dengan harga Rp13.000 per liter dalam sekitar 2 pekan terakhir. Kemudian di Sejangkung dari warga bernama Samsudi, ini juga menyebutkan untuk kenaikan harga Pertalite eceran di wilayahnya ini juga telah berlangsung lebih dari 1 pekan. Dan keduanya juga tidak mengaku, tidak mengetahui gitu ya penyebab kenaikan harga tersebut. Sementara dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MP Dumatubun, ini menjelaskan bahwa untuk penyesuaian harga BBM dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah, dan dari Pertamina juga memastikan untuk harga BBM subsidi tetap sesuai ketentuan dengan Pertalite ini dijual Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Dan kemarin saya juga beli itu sebelumnya memang masih Rp12.000 Budi ya, tetapi pas hari Rabu tiba-tiba Rp13.000 dan ini sudah merata di Sambas Kota, semua pom ini itu sudah menjual Rp13.000 per liternya Budi.
1: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan kita langsung menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau soroti antrian BBM di sejumlah SPBU. Kita dengarkan informasi ini bersama rekan saya Cika.
4: Ya, betul sekali Budi, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki juga menyoroti munculnya antrian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sanggau. Karena kondisi tersebut dinilai perlu segera ditelusuri agar penyebabnya dapat diketahui dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga menyampaikan terus melakukan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan instansi terkait guna juga memastikan distribusi BBM berjalan dengan normal. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam penyaluran BBM. Selain memastikan pasokan, ia juga meminta SPBU untuk mengatur pelayanan secara adil kepada seluruh pengguna kendaraan. Karena pengelolaan antrian dinilai penting agar masyarakat juga tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Dan ia berharap distribusi BBM di Kabupaten Sanggau segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu, karena koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga diharapkan mampu menghasilkan solusi cepat atas persoalan antrian BBM yang terjadi. Karena beberapa hari ini di SPBU Sanggau, Budi dan juga teman-teman, juga pendengar, juga antriannya cukup panjang sampai ke badan jalan, Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Antikong. Kodam 12 Tanjungpura buka karya bakti skala besar di perbatasan Kalbar. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
5: Baik, informasi pertama dari Antikong, pendengar dan rekan-rekan, di mana Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo secara resmi ini membuka karya bakti skala besar di kawasan perbatasan RI Malaysia. Ia juga mengatakan program yang berlangsung hingga 20 September 2026 itu menyasar pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan ia juga menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Nah, program tersebut juga dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Ia juga memaparkan sasaran fisik program meliputi pembangunan 70 jembatan, 50 sumber bor, 20 MCK, 75 rumah tidak layak huni, dan renovasi 6 sekolah, 2 rumah singgah, serta 2 tempat ibadah. Nah, selain itu juga sasaran non-fisik ini mencakup pengobatan gratis, pemeriksaan mata, pembagian kacamata baca, operasi bibir sumbing, operasi katarak, pembagian sembako dan penanaman mangrove serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dan sementara itu Dangdim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahija mengatakan Kodim 1204 Sanggau siap mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan sesuai target. Dan menurutnya, semangat gotong royong dan sinergi seluruh unsur menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di kawasan perbatasan. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sintang di mana pemukulan kangkuang menjadi tanda dimulainya Pekan Gawai Dayak keempat di Kabupaten Kapuasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
0: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, tengah berlangsung berbagai kegiatan Pekan Gawai Dayak di beberapa kabupaten kota di kawasan timur Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Kapuasulu. Dalam hal ini, Bupati Kapuasulu secara resmi telah membuka gelaran Pekan Gawai Dayak yang keempat tingkat Kabupaten Kapuasulu, dan kegiatan tersebut Budi berlangsung pada 21 Juli 2026 malam. Dan pembukaan yang berlangsung ini sangat meriah, diawali dengan pawai budaya yang diikuti oleh sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kapuasulu yang ditandai dengan pemukulan kangkuang dan juga prosesi adat Dayak Taman Kapuasulu yang disaksikan oleh para tokoh adat, pimpinan Forkopimda, tamu undangan serta juga masyarakat lokal dan wisatawan yang ada di bumi Uncak Kapuas. Di mana Gawai Dayak tahun ini yaitu mengangkat tema di Kabupaten Kapuasulu melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuasulu semakin hebat. Dan dalam sambutannya Bupati Kapuasulu sendiri mengajak kepada seluruh elemen masyarakat khususnya Dewan Adat Dayak dan juga para orang tua tentunya untuk terus mentransfer pengetahuan adat, seni dan juga tradisi kepada anak cucu. Dan ini memang menjadikan budaya Dayak sebagai daya tarik bagi para wisata yang bernilai tinggi sekaligus juga benteng moral bagi generasi penerus. Bupati Kapuasulu juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu dalam hal ini sangat berkomitmen yaitu untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dirinya menyatakan bahwa budaya adalah merupakan aset yang tidak ternilai, bukan hanya sebagai identitas masyarakat tetapi juga memang sebagai potensi pengembangan pariwisata ekonomi kreatif. Selain itu juga dirinya menyatakan bahwa Kapuasulu adalah rumah besar bagi kita bersama. Dan terakhir, dalam mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bisa menjaga ketertiban, keamanan dan juga kebersihan selama kegiatan berlangsung agar perayaan Pekan Gawai Dayak keempat tingkat Kabupaten Kapuasulu ini bisa berjalan aman, lancar dan tentu juga berkesan bagi siapa saja pengunjung pada Pekan Gawai Dayak tersebut. Selamat Gawai Dayak untuk Kabupaten Kapuasulu dan sekitarnya. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: dosen teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam garlic ning TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di edisi Jumat 24 Juli 2026. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum kita ke rekan-rekan saya, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak kembali, di mana Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan ini dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital. Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Khairuddin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, masuk kami semakin banyak pula ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Khairuddin juga menjelaskan bagi konten kreator yang bekerjasama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, informasi yang kedua. Dan kita menuju ke Sintang di pagi ini, di mana Polres Kadau menghimbau pengunjung PGD untuk menjaga Kamtibmas serta memanfaatkan layanan 110 Polri. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih kembali Budi. Sintang kembali menyoroti tentang Pekan Gawai Daya. Dalam hal ini Polres Kadau menghimbau kepada masyarakat yang akan mengunjungi Pekan Gawai Daya atau PGD yang ke-15 Kabupaten Kadau untuk bersama-sama bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan Kamtibmas. Dirinya menyampaikan hal ini dilakukan selama rangkaian kegiatan berlangsung pada 21 Juli hingga 25 Juli 2026, di mana pusat kegiatan ini berlangsung yaitu di Rumah Betang. Dan Rumah Betang ini yang beralamat di Jalan Panglima Naga, Kecamatan Skadau Hilir. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas yaitu Ibda Iwan Kurniawan, beliau mengatakan bahwa Polres Kadau bersama dengan panitia telah menyiapkan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan Pekan Gawai Daya berlangsung, dan ini memang menjadi kewajiban dari pihak kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar. Dan dirinya juga menghimbau demikian, mengajak kepada masyarakat untuk bisa juga memanfaatkan layanan Polri yaitu 110 ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pesanan ini tentu semakin selaras dan sejalan, Pekan Gawai Daya memberikan warna terindah bagi seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Skadau dan sekitarnya. Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk seluruh kabupaten kota yang melaksanakan Pekan Gawai Daya tahun 2026. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Wakil Ketua DPRD Sambas meminta distribusi BBM di Sambas lebih intensif. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL, silakan.
2: Terima kasih Budi, menyikapi kelangkaan BBM jenis Pertalite yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Jawai, dalam penyampaian aspirasi di DPRD Sambas pada Selasa lalu, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin meminta agar pendistribusian BBM ini dapat dilakukan lebih intensif, dan dia juga menyebutkan kelangkaan Pertalite maupun juga solar tidak hanya terjadi di Kecamatan Jawai, tetapi ini juga dikeluhkan di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya pendistribusian yang lebih intensif ini diperlukan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Lebih lanjut dia juga mengatakan berdasarkan informasi yang diketahuinya, kuota BBM untuk Kabupaten Sambas sebenarnya telah tercukupi. Oleh karena itu dia menilai perlu adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pendistribusian agar ketersediaan BBM ini dapat terpenuhi dan tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Lebih lanjut dia juga berharap dukungan media untuk membantu menyampaikan informasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi serta pendistribusian BBM. Dan menurutnya keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat ini dapat dibantu oleh media melalui penyampaian informasi yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya distribusi BBM yang lebih intensif dan juga penyaluran dapat berjalan lebih optimal. Budi.
0: Baik, terima kasih El. Informasi kedua dari Sampah sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana di Disperindak Kop Sanggau memperketat pengawasan LPG bersubsidi. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika. Silakan Cika.
3: Baik, di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, terus memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pengawasan itu difokuskan pada agen dan pangkalan agar penyaluran sesuai ketentuan dan harga eceran tertinggi. Dijelaskannya, 5 kecamatan yakni Kapuas, Mukok, Bonti, Parindu, dan Tayan Hulu menggunakan head sebesar Rp18.500 sesuai dengan ketetapan Gubernur Kalimantan Barat. Sementara kecamatan lainnya menyesuaikan harga berdasarkan surat keputusan bupati sesuai dengan jarak distribusi. Ia menambahkan LPG 3 kg diprioritaskan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro di sektor makanan. Sementara usaha seperti laundry dan usaha non-pangan lainnya tidak diperbolehkan menggunakan LPG bersubsidi. Ia berharap seluruh agen dan pangkalan mematuhi aturan distribusi agar LPG bersubsidi tepat sasaran, karena pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang menyebabkan harga LPG menjadi lebih mahal di tingkat masyarakat. Budi.
0: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan langsung kita bergeser ke Ntkong, di mana TNI merehab 75 rumah tidak layak huni di perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, informasi kedua, Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo membuka karya bakti skala besar TNI AD di Pasar Modern PLBN Ntkong, Kecamatan Ntkong, Kabupaten Sanggau, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, kemudian Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan karya bakti skala besar ini merupakan wujud pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Program tersebut juga menjadi implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan disampaikannya, sasaran fisik yang akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, fasilitas mandi cuci kakus atau MCK, rehab 5 sekolah, kemudian pembangunan 75 rumah layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu, TNI juga melaksanakan pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, dan operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, termasuk penghijauan, penanaman mangrove, dan pembagian sembako, hingga penyuluhan bahaya narkoba dan peredaran barang ilegal. Dan kemudian sementara itu, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Norahman Gida Drahija, ini mengatakan seluruh personil telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari kabar dari Kalbar untuk Anda di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Terima kasih kepada Riko di Sintang.
1: Siap Budi, terima kasih sama-sama semuanya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Jeki di Ntkong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Saya juga ucapkan terima kasih kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada EL di Sambas.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu kawan-kawan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang